0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu
1: T06 RW3.
2: Ya, Bapak Hani, benar ya pengkonsumsi Habutop?
1: Iya, benar sekali, Mbak.
2: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
1: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya...
2: Akhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantriano, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok pak bener? Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya bu?
1: Ingat, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama pak. Kayak bu le tuh, dirutin yang minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak bapak.
0: Ya udah tuh.
2: Tentu memelihara kesehatan mata Anda, mata minus, katarasi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan
5: Sabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indra
6: 2311070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: Dan 3,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tebang Kenangan yang menemani sama Sarang hingga pukul 8. Banyak lagu yang belum terputarkan dari kuasa sahabat Stara, tapi Uni jeda sebentar ya sahabat Stara, nanti bakal Uni lanjut untuk memutarkan lagu lebihnya sahabat Stara. Tadi ada Mimi Sedih belum, episode cinta yang hilang belum, Datanglah Kasih juga belum ya. Dan sepertinya banyak yang belum bisa terputarkan di acara pagi hari

ini di tembang kenangan. Tidak apa-apa, seperti biasa ya. Kita bisa ketemu lagi kok di hari Senin. Karena musim kemarau yang panjang, ternyata kekeringan tuh masih melanda saudara-saudara kita ya, sahabat setara. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas, kekeringan meluas di Banyumas. 76.000 warga kesulitan air bersih. Ditulis oleh Puyi Purwanto di Jumat 9 Oktober 2026 di pukul 17:11 waktu Indonesia. Jadi ditulis kemarin sore, ini beritanya baru. Kekeringan yang melanda Kabupaten Banyumas terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BB Banyumas mencatat sebanyak 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan terdampak bencana tersebut. Bandingkan dengan data awal Oktober yang mencatat 82 desa atau kelurahan ya. Dan Kepala BBD Banyumas Dewi Irawan Sukma mengatakan kekeringan kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah kabupaten. Dan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga, BBBD terus mengintensifkan penyaluran air ke daerah terdampak setiap hari ya. Dan tutur beliau, jadi sudah hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Banyumas, dropping setiap hari dari pagi sampai pagi lagi. Ini tutur beliau ya saat penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat desa di Kalitapen, Kecamatan Purwojati di Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dan berdasarkan data BBBD Banyumas, kekeringan tersebut berdampak pada 22.162 kepala keluarga atau sekitar 76.425 jiwa. Selain pemukiman warga, bencana ini juga mengganggu sejumlah fasilitas pelayanan publik. Tercatat sebanyak 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 2 fasilitas umum lainnya turut terdampak kekeringan. Hingga saat ini, BBBD Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih. Melalui 1.314 rita tersebut akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Dan Irawan mengatakan upaya penanganan masih akan berlanjut mengingat musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Februari mendatang. Ya ampun, ternyata sampai Februari, sahabat setara. Dan kondisi tersebut berkaitan dengan fenomena El Nino kuat yang berpotensi memperpanjang Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan kekeringan merupakan persoalan yang berulang setiap tahun di sejumlah wilayah Banyumas. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya mengantisipasi dampaknya, terutama nih untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pasokan air bersih ya, sahabat setara. Dan menurut beliau, penyaluran air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau belum berakhir. Dan penyaluran air bersih ini akan terus kami lakukan untuk membantu masyarakat sampai musim kemarau selesai ya. Dan Lintarti juga menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak. Penghematan air dinilai penting untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan di tengah kondisi. Ikut sedih ya untuk saudara kita yang ada di Banyumas. Mungkin ada nih salah satu pendengar di Star Radio Banjarnegara yang ikut masuk di dalamnya, yang mungkin ikut masuk di berita sini iya, yang ternyata terdampak kekeringan juga. Semoga lekas membaik ya sahabat Stara. Kita harapannya cepat datangkan hujan. Tapi ini prediksinya sampai di Februari. Tapi semoga ada keajaiban ya sahabat Stara, biar sahabat Stara tuh tidak merasakan kekeringan terus, karena air tuh benar-benar kebutuhan yang sangat-sangat benar-benar dibutuhkan ya. Kita tuh mau ngapain pun semuanya serba pakai air. Jadi kalau kekeringan tuh rasanya kayak berasa banget ya, kita yang ada di Banyumas sana. Di Banjarnegara juga sama, ada banyak yang kekeringan juga. Tapi kemarin tuh sudah mulai gerimis ya, tapi semoga tuh konsisten setiap hari ada hujan. Hujannya gak usah yang deras-deras banget ya. Kalau kita bisa minta sama Allah, gak apa-apa. Allah tuh maha mengatur segalanya. Jadi kita banyak minta sama Allah, gak apa-apa ya sahabat setara. Banyak minta yang baik-baik tentunya. Oke, dan sudah di 7.33 menit di setengah jam terakhir. Uni mau lanjut bacakan tensi dari sahabat setara karena kita sudah mepet waktunya. Mohon maaf sekali, malah ternyata Uni potong untuk membacakan artikel.
karena juga sepertinya udah banyak yang gak bisa terputarkan lagunya ya, karena memang agak tipis. Ibu Dewi Khotijah, assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi Sarah Banjar FM yang selalu di hati. Niti salam Mbak Uni buat Mama Aisyah, Mama Syifa, Mama Putri, Mama Pelangi.

Kulsum, ada Mikultum, Senvilan, ada Somadikasi, Barunta, ada Mbak Cemplan, Mbak Titin Wardani, Mbak Izidan, Mbak Alaska, Mbak Yanti, Bahanum, Mbak Mega. Kemudian ada Ibu Minas, Mas Pono Pora, Arvidianto, selamat pagi, selamat beraktivitas. Spesial buat my bucu, Pak Edi Marmanto, sehat-sehat. Buat Bapak juga yang di Wonosobo, sehat-sehat. Juga panjang umur nih Pak. Lagunya Mbak Setitik Air dari Dedi Dores. Buat Mbak Uni, selamat pagi, selamat tugas, sehat-sehat, panjang umur dan sukses selalu. Amin. Doa yang baik kembali juga ya. Bapak Kasmur nih, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Berapa di tempat kenangan nih, mau minta lagu dari Inka Kristi yang kedua kali. Untuk salahnya buat sahabat secara FM pecinta lagu kenangan, dan buat Mbak Uni terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Ada Ari Widianto di Bandar Garung Wonosobo, saat pagi Mbak Uni, pagi. Pagi ini mau minta lagu Titip Rindu buat ayah dari Ebit. Untuk salahnya buat Lusman, Dewi Hotija, Mbak Upih, Atin, Wawan, Nina, dan spesial buat Wiwit Hidayah, tetap semangat, tetap sehat, dan sukses selalu. Buat Mbak Uni, makasih. Sama-sama ya. Ada Bang Zaitun, Mas Muri Kang Rituan, Alaska, Kak, Mama Syifa, dan semua sahabat Star Radio Banjar Negara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Doa yang baik kembali juga ya untuk Bang Zaitun Prebet Purbalingga. Selamat pagi Mbak Uni, cantik pagi dari kawasan Gombong. Baik, ini siapa sih? Nama kontaknya tuh Bujang Kesepian Gombong. Emang itu namanya ya, aduh. Request lagu Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dores. Kemudian salamnya buat semua aja sahabat Setara ya Mbak. Dan buat Baunya terima kasih. Sama-sama ya. Dan kemudian ada Bapak dari, kita nikmati lagu-lagunya dulu dengan sisa waktu yang ada. Kita mulai dari Mimpi Sedih dan dinikmati bersama Habutop.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya, pengguna Vitama. Bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir untuk pendengar, silakan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110.
4: Pedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat

93,5 Masa Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Udi. Tentunya masih merusak mood ya sahabat Stara di pagi hari ini. Dan sahabat Stara, pagi hari ini masih lanjut ya, kita di acara yang kedua, yaitu di acara Dangdut Pasar Senggol. Masih dibersamai Uni, jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,4 Masa Radio Banjarnegara. Ya udah, pada sarapan jangan lupa rutin konsumsi habun topnya untuk menjaga kesehatan tubuh ya, karena sehat itu sangat mahal harganya, jadi penting sekali untuk selalu dijaga setiap harinya. Dan itu saja, Uni tutup teman kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di acara berikutnya.

0: saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah. Namun, tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisi vitamin B serta kaya mineral seperti besi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main, memperkuat daya tahan. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatan Banjarnegara.
0: Saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyidang, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat.
3: Menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fadi Tera sudah percayakan pada Habutop. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dan berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja, Purbalingga.
0: Layani pemesanan lewat COD atau nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 selalu di hati.

93,1 suara di Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat setara nih di acara yang kedua itu Dangdut Pasar Senggal. Yang siap nemenin sahabat setara hingga pukul 10 dengan sudah dibuka satu judul lagu, Garam Madu. Gimana sahabat setara? Seharusnya di DPS ini lebih bersemangat ya daripada di nostalgia tadi. Oke, untuk sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu dangdut, langsung saja bergabung di 08-2-3-1-1070 di 08-2-3-1-1070. Lagunya yang baru-baru aja ya sahabat setara, jangan yang lawas-lawas banget. Nanti lawasnya sama Suta Sahara aja kalau sore hari ya. Jadi Senin sampai Kamis. Sama Uni yang baru-baru aja deh pokoknya. Oke, dan sahabat setara disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang baru ya. Jadi yang mau bergabung silahkan. Di sini Uni sudah nyiapin ada Deno, ada Tabola Bale ya. Lagunya yang lama-lama tapi enggak lama banget. Tahun-tahun kemarin ya sahabat setara, kita flashback lagi dan kita mulai dari Kasih Aba-aba. Langsung saja kita giveaway-kan.

0: kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
1: Menurut lah, karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, sok Cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya.
2: Mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-310. Sekali lagi, di 0822-311-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit.

0: 93,5 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggal yang menemani sama Sarah hingga pukul sama solusi kesehatan untuk mata. Dan sahabat Sarah, beberapa lagu sudah terputar, Garam dan Madu. Lagu tersebut sebagai penyemangat ya di paginya sahabat Sarah. Dan itu bukan lagu baru-baru banget ya, tapi juga gak lama banget. Jadi tentunya bisa dinikmati untuk semuanya. Karena mungkin Gen Z juga bisa menikmati di pagi hari ini ya. Mungkin ada Gen Z yang sedang stay tune nih di 93,4. Dan tentunya di bersama dengan Vitama, sahabat Sarah, yang penting jangan lupa untuk konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan di sini untuk mencegah berbagai macam keluhan penyakit yang bakal hadir di mata sahabat Sarah. Sudah tersedia setiap apoteknya di Banjarnegara Purbalingga sudah ada. Yang mau pembelian melalui online bisa CO di akun TikTok Sarah di Banjarnegara pakai sistem COD. Dan sahabat Sarah yang mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut Pasar Senggol bisa langsung di 0822-31-1070 di 0822-31-1070. Bisa bergabung melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp, pesan seluler juga boleh ya sahabat Sarah. Dan yang sudah bergabung bersama Uni mungkin bisa disapa-sapa dulu ya. Kita bacakan yang paling gasik bergabung bersama Uni supaya lagu bisa langsung terputarkan. Di sini ada dari Mbak Yanti di Bilungan seperti biasa yang bergabung paling gasik di acara Dangdut Pasar Senggal. Selamat pagi jelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta tembangnya Pacar Biduan dari Mala Agatha Fatsinta Arsinta. Dan soalnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Terus kemudian lanjut di belakangnya dia bergabung melalui telepon, kita sapa. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam, solusi kesehatan untuk mata.
0: Cocok, Bapak Jamal yang masih kelumprak-kelumpruk saja ini berarti.
1: Iya, bermasak, goreng kerupuk.
0: Masak apa goreng kerupuk?
1: Goreng kerupuk.
0: Sangat mantep banget ya, Sabtu-Sabtu menikmati hari di dapur makan.
1: Lagunya apa ya?
0: Nggak tahu mau apa. Halo, ini acara dangdut.
1: Lagu ini Denny Caknan.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Dumes, Bella.
0: Dumes, alah Jan. Mana ini yang versi Denny Caknan? Salam.
1: Ana ora
0: presiden. Oh, ada. Ini Fat Wawes.
1: Ora apa-apa lah.
0: Oke, baik nanti diputar ya.
1: Salamnya buat semuanya aja pendengar radio Utara Banjarnegara.
0: Baik.
1: Spesial Mbak Uni ketemu maning nggih.
0: Padahal wis ngobrol ana pirang menit nembe ngeh ya ketemu maning.
1: Pokoknya untuk Setara Banjarnegara itu stay 24 jam gak pernah putus lah.
0: Aduh, tapi nak mati lampu ya putus.
1: Ya mati lampu bro.
0: Kemarin juga mati lampu soalnya. Sore-sore.
1: Sore kemarin ada acara gak dengar radio.
0: Oh, berarti radionya ngomong dewek ya.
1: Iya, ngomong sendiri.
0: Kasian banget penyiarnya sebenarnya.
1: Ya makasih Mbak Uni, ditunggu.
0: Oke, siap. Selamat menikmati hari weekend. Waalaikumsalam.

0: Dan kemudian lanjut nih di belakangnya yang turun lagi. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat daripada menarap yang lagi ngetop.
0: Oke. Kalau Vitama?
1: Vitama itu ya, dua butuh.
0: Ya dua kan gak apa-apa bun.
1: Ya ya, ya boleh-boleh lah. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
0: Aduh, nurut banget sih.
1: Harus
0: ya,
1: harus nurut gitu lah.
0: Oke, baiklah. Ini putrinya
1: gimana
0: lagi sekolah ini?
1: Mbak Uni?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Iya, lagi sekolah.
0: Oke.
1: Iya, lagi sekolah.
0: Mam putri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Uni.
0: Alhamdulillah, semoga sehat.
1: Dengerin Mbak Uni. Ini Mbak Uni bikin ceria gitu, tambah semangat.
0: Ah gitu ya, padahal Uni sambil ngantuk. Kayaknya Uni ngantuk
1: balik
0: terus ya.
1: Sekarang aja, ngopi dong.
0: Iya ya harusnya. Aduh nanti aja deh, ngopi tuh nunggu kepingin banget bun.
1: Gak harus ya. Kalau aku tiap hari ngopi, kalau nggak ngopi tuh ngantuk, hawanya lemes, aduh kecanduan kayaknya nih.
0: Iya, itu ngopi apa gula tuh?
1: Ngopi, kopi susu sih, kadang manis banget, kadang airnya tuh banyak banget aku. Yang manis, aduh, terlalu manis, jadi
0: kopinya
1: banyakin air.
0: Kopinya nggak berasa itu kalau kayak gitu?
1: Iya, cuma kenyang doang.
0: Aduh, ada-ada aja. Kalau Uni tuh nunggu pingin banget. Karena sukanya kopi pahit.
1: Ya, seharusnya kayak gitu. Seharusnya kayak gitu. Jangan terlalu sering ngopi. Tapi kalau nggak ngopi tuh, aduh, lemes.
0: Nggak waras ya?
1: Hawanya tuh nggak semangat. Iya.
0: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting gak masih aman.
1: Gitu lah. Aman sih, alhamdulillah masih aman.
0: Ini minta lagu apa nih?
1: Lagunya Asmara dong, Mbak. Ya.
0: Dari siapa?
1: Happy Asmara.
0: Oh, dari Happy Asmara dengan judul Asmara.
1: Iya.
0: Yang sama Charlie ya?
1: Sama sih itu. Iya, betul.
0: Oke, baik. Udah beberapa kali sih ya, Bun?
1: Kenapa? Apanya berapa kali?
0: Diputarkan puternya? Maksudnya.
1: Iya, aku sering request.
0: Iya, benar.
1: Iya. Aku suka aja gitu lagunya.
0: Gak apa-apa Bu, selera setiap orang beda-beda. Kalau sukanya yang asmara ada, yang sukanya benci.
1: Iya, sukanya yang galau-galau. Aku juga suka yang melo-melo gitu. Tapi bukan dalam arti lagi sedih, enggak. Memang enak aja gitu di kuping, didengar. Kalau yang melo-melo daripada yang
0: kepik-kepik
1: gitu kan. Ini gimana gitu.
0: Baiklah. Ini mau salam gak nih?
1: Iya, salam. Salam-salamnya tadi buat Mbak Jamal ya. Terus buat Mbak Yanti, Mbak Cemblon, Mbak Titin Wadani, Bunda Hanom. Terus Mbak Siva, Mbak Inge, Mbak Tin, Mbak Soma dikasih Pak Jang. Lupa. Nunggu Soma aja deh Mbak.
0: Ada ya, gitu aja deh pokoknya.
1: Ya, itu udah lama enggak itu ya.
0: Iya, ayahnya Dirham ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat-sehat ya.
1: Apa itu
0: ya.
1: Disempor?
0: Oh, siapa sih yang disempor?
1: Di sono.
0: Siapa sih yang disempor?
1: Lupa.
0: Ya udah deh.
1: Udah lah, lewat.
0: Iya.
1: Lama pun nanti mikir. Udah deh, buat semuanya aja deh yang lagi istirahat. Stasiun di Setara Banjarnegara selalu di hati. Kalau sudah dengerin Setara Banjarnegara, ngapain denger yang lain? Geboy, seru.
0: Oke,
1: lagunya ditunggu Mbak Uni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarah cukup dulu ya, nanti untuk tensi yang lain udah lanjut di sesi berikutnya. Kita giveaway-kan dulu, ada 3 lagu. Di sini ada request dari Mbak Yanti, Mala Agata dengan judul Pacar Apa Itu Tadi. Terus ada Dumes dan juga ada Asmara. Dan lagu bakal diputar tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
4: Ibu Nursi dari Gempalan.
3: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari iklan radio.
3: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
4: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
4: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
3: Udah habis berapa botol?
4: 3 botol.
3: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
4: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain.

di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Ada Mas Charlie Van Houten.
1: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

0: 93,4 Pasar Radio Banjarnegara Soldi Hati bersama Undi tentunya di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Tara hingga pukul 10. Masih di Pasar Live Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga obat herbal Roman Arab yang paling ngetop. Sahabat Tara yang belum sarapan, sarapan dulu. Jadi biar aktivitas diberikan kelancaran, penuh energi juga ya. Yang sedang liburan, selamat berlibur. Semoga liburnya benar-benar menjadi bed rest ya di hari ini. Apalagi kemarin saking sibuknya Senin sampai Jumat, kayak gak sadar nih kalau badan udah capek banget. Jadi selamat berlibur ya, sahabat Tara. Semoga bisa menikmati dengan benar-benar menikmati. Untuk sahabat Star yang sedang stay tune di 93,4, sebelumnya Undi sapa-sapa dulu untuk yang sedang stay tune dari kawasan mana aja ini? Sekitar Bandingan Karangkobar Banjarnegara ya, kawasan Radio Stara Radio Banjarnegara ini ada dari kawasan Ambal, Karangkobar Kulon, Karangkobar kawasan pasar yang sedang berjualan di Pasar Karangkobar, semangat semuanya. Dimanapun deh pasar-pasar yang ada di muka bumi ini. Untuk yang sedang jualan sayur, jualan daging, jualan ikan asin, terus jualan perbumbuan, jualan kue-kue pasar ya. Terus kemudian ada juga yang jualan rumah makan. Jualan rumah makan kayaknya gak etis banget ya. Salah ngomong gak sih jualan rumah makan? Gak jualan rumah makan, mungkin kejual makanan ya. Ramesan ya. Jualan bakso, mie ayam, aduh enak banget itu. Terus kemudian ada yang jualan baju, sepatu, tas. Tas ya, sendal. Terus juga ada yang sedang jualan sayur mayur, tahu tempe. Terus kemudian ada yang jualan beras, sembako deh ya, jadi satu. Terus kemudian ada yang becak, yang ngojek, yang markirin. Terus kemudian ada juga yang sedang jaga toko ya, toko apapun itu deh pokoknya. Terus kemudian yang jualan apa lagi nih yang belum kesepil sahabat Sarah? Semuanya aja deh ya, dari kawasan di pasar, pokoknya baik Pasar Karangkobar, Pasar Batur, Pasar Banjarnegara, Pasar Purbalingga, dan semuanya. Dan gak bisa disapa satu persatu untuk setiap kecamatan di Banjarnegara, yang pasti untuk semua yang ada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, terus kemudian ada Pemalang, Banyumas Raya, Purwokerto, Cilacap, terus kemudian ada dari Wonosobo, Temanggung, Jogja, kawasan Gunung Kidul, Sleman ya, terus ada juga dari Jakarta, Kang Rituan, dan kawan-kawan di sana. Terus ada yang dari Kalimantan yang bergabung melalui streaming, dan untuk semuanya saja yang selalu stay tune di Star Radio Banjarnegara, semoga semuanya selalu terhibur dan selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam segala aktivitas urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Sarah, lanjut menyapa sahabat Sarah yang sudah bergabung. Yang mau bergabung bersama Uni masih boleh. Uni open request hingga pukul 10 tentunya di 08223110070, di 08223110070. Dan yang sudah bergabung sama Uni untuk siap disapa-sapa, tapi di sini ada penelpon, kita sapa dulu yang bertelpon. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, obat solusi untuk apa?
0: Oke, ini suara Uni rasanya tuh, suara Uni rasanya cetar banget. Terus begitu dengar suaranya Ibu Titin tuh kayak, wah Uni tuh ternyata kenceng banget ya suaranya.
1: Apa ya?
0: Iya, Ibu Titinnya lemah lembut banget. Uni udah kayak toa.
1: Ini lemah lembut kayak tepung.
0: Iya, Uninya udah kayak toa.
1: Aku mau minta lagi.
0: Boleh, lagu apa?
1: Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih dari siapa itu?
1: Isa Umami.
0: Dari siapa?
1: Isa Umami.
0: Oh Riza Umami, ada.
1: Itu yang liriknya kayak gini, siapa mungkin lagi, gitu dong.
0: Begitu, ya, bagus banget sih.
1: Itu terusin ntar sama Mbak Uni cantik.
0: Oke. Okay. Aduh.
1: Salamnya buat Mas Mati, Mas Berkasi, Rineun, Bang Duri, Pak Kasmuri, Om Hamami, Pak Sayan, Pak Sangka, Mas Rituan, Mas Heri, Pak Poryon di Kursopo. Terus salam buat Mas Parto sama Mbak Ihe di Jatimalang Kepumen.
0: Baik.
1: Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Sintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Mika, Mbak Runta, Bunda Hanum, Bunda Dri Hotisa, Mama Salah Aisyah. Juga salam buat Pak Taryono, Raden Saputra, pokoknya buat semuanya aja, semoga secara panjang selalu di hati, pagi menang siang, semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, berupa rokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya, doa yang sama, buat Mbak Uni cantik selalu berdukas, jangan lupa selalu senyum, bahagia, sejahtera, berhati, tidak sombong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titin yang sudah bergabung bersama Uni melalui telepon. Dan kita lanjut menyapa sahabat Sara yang sudah bergabung melalui atensi ya. Melanjutkan yang tadi, ada Senvilan dari kawasan Terminal Kalibening. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni boleh dengan cara DPS dan tuas single dari albumnya RV Karina dengan judul Cincin Merah Delima. Maturban Mbak Uni, sami-sami. Terus ada Gian Leste yang sudah bergabung bersama Uni juga. Assalamualaikum Mbak Uni, selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Sara Banjarnegara. Gian Leste hadir dari BNC Banjarsari Nusa Wung Cilacap ya. Request lagunya Korban Perceraian dari Gary Mahesa. Terus Vetrere Amora. Untuk salahnya buat Mbak Yanti Kelampok, ada Mbak Cemplon, ada Mbak Mufliha, ada Mbak Isidan, ada Bunda Aisyah, Bunda Mikultum, Ibu Siti KDM, Ibu Titin, Mas Ridwan, Pak Sodik, ada Pak Senvilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans DBS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat selalu ya Mbak, jangan lupa sarapan dan happy weekend. Terima kasih Mbak Uni, baik. Happy weekend juga untuk Ian Leste yang ada di BNC ya. Atau mungkin masih tetap bekerja, semangat deh kerjanya. Mama Aisyah, Assalamualaikum Mbak Uni, Waalaikumsalam. Hadir lagi nih mau request lagu Gadis Manis, Gadis Kalimantan. Salamnya buat semua sahabat Sara Banjarnegara, buat Mbak Uni yang cantik selamat bertugas dan terima kasih. Baik, sama-sama ya Bun. Mbak Uni di Banjarnegara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi dari Banjarnegara nih, perbatasan Kebumen nih Mbak. Baik, waduh berarti udah mulai panas ya. Minta dikelirkan lagu Sinar Rengan. Salamnya buat semua pendengar Sara aja. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semangat selalu ya Mbak. Dan terima kasih, sama-sama. Ada Pak Daniono nih, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, bersama lagi tak bosan-bosan untuk bersahabat atau berteman. Baik, lanjut di Darut Pasar Senggol minta lagu Gendera Cinta. Atau boleh sabar. Sabar aja kali ya Pak. Salam-salam buat sobat semua disebut satu-satu. Kepanjangan, meski ada yang suka panjang, ada juga yang suka cepat selesai. Untuk Mbak Uni karena jauh, disampaikan doa semoga sehat berbahagia. Amin. Doa yang baik kembali. Tadi ada quotes-nya ya di acara Tembang Kenangan, nanti Uni bacakan ya kalau waktunya cukup. Penasaran nih sama quotes dari Pak Daryono. Oke, dan sahabat Sara kita nikmati lagunya dulu ya. Kita mulai dari Cincin Merah Delima, request dari Senvilan.

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawa penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara Saudi Hati. Masih bersama Undi tentunya di acara Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Sara hingga pukul 10. Dan sahabat Sara, di beberapa lagu yang belum diputarkan ya, ada Gadis Manis Kalimantan, terus juga ada apa tadi belum ya? Sinarangan juga belum ya. Terus request daripada Rion juga belum. Dan sudah di 938 sahabat Setara, tentunya masih bersama dengan Vita Mas, solusi kesatuan untuk mata. Ngomongin mata tuh enggak ada habisnya ya, karena itu adalah panca indera utama kita yang sangat-sangat berfungsi paling utama. Pokoknya kita tanpa mata tuh aduh ya Allah, jadi bersyukur ya masih diberikan mata yang sehat. Ada artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Setara nih, dilansir dari Halo Dokter, Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia. 3 penyebab mata minus semakin parah dan cara mencegahnya. Ada gak sih di sini sahabat Setara yang menderita penyakit minus? Aduh, ini pasti sangat mengganggu sekali ya. Tapi sebelum ini lanjut membacakan artikel, ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu aja ya. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vita Ma, solusi kesehatan untuk mata.
0: Baik, gimana kabar Bapak Sodik?
1: Alhamdulillah sehat, baunya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ini ya. Udah lama gak kelihatan nih Pak Sodik?
1: Iya, karena kemarin-kemarin kan tak dengerin sering laku, jadi penyanyi jarang masuk gitu.
0: Oh, pas kapan itu?
1: Pas hari apa ya?
0: Kadang anu penyiarnya terbatas sih ya, cuma 3, jadi kadang kalau yang satu nggak kelihatan langsung hilang.
1: Iya.
0: Ya begitulah Pak Daryono. Pak Daryono, Pak Sodik, maaf.
1: Ini masih umuman laku kan?
0: Aduh, kayaknya enggak Pak. Jadi boleh salam-salam deh, nggak apa-apa.
1: Salam-salam aja lah. Buat Kumines. Yanti, Mbak Cemplon, Putri Hanung, Kang Rituan, Sen Vilan, Yan Deste, Kang Dori, Pak Pariyono, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Buat tugas, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kita tunggu-tunggu, kadang penyiarnya gak ada itu, mau teleponnya. Kalau ketok di sini,
0: Mungkin ini Pak Sodik tuh nggak stay tune anteng kali ya. Kalau misal baru ganti, nggak ada penyiarnya, ganti lagi. Jadi pas penyiarnya masuk, mungkin nggak tahu kali ya.
1: Mungkin iya.
0: Iya, bisa juga seperti itu.
1: Kadang lu tunggu sampai 2 laku, 3 laku, masih laku-laku terus sama iklan terus ya.
0: Biasanya penyiar tuh masuk 3-4 lagu.
1: Kalau mbak Uni mangi ya, tapi kalau yang lain kadang-kadang sampai 4 atau 5.
0: Oh, mungkin sambil beberes kali ya. Soalnya penyiarnya ini multi talent Pak ya, sambil ini itu.
1: Iya mungkin.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Pak Sadik. Oke, ada Bapak Sari yang sudah bergabung bersama Uni melalui telepon, dan kita lanjut. Uni mau bagian artikel nih sahabat Sara, lanjut ya. 3 penyebab mata minus semakin parah dan cara mencegahnya. Karena sebenarnya memang ada berbagai penyebab ya sahabat Sara untuk mata minus nih semakin parah. Bisa dari faktor usia, kebiasaan membaca di cahaya redup, terus hingga terlalu lama menatap layar ponsel atau laptop. Namun sahabat Sara tidak perlu khawatir, karena hal ini tentunya bisa dicegah ya. Dan mata minus ini atau bisa disebut dengan miopi merupakan gangguan penglihatan yang umum terjadi. Gangguan ini membuat sahabat Sara nih kesulitan melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas ya. Dan tentunya ini yang memang sangat-sangat sulit ya. Jadi kadang kalau nggak kebantu dengan kacamata ya, kacamata minus, atau mungkin lensa kontak, atau operasi dengan sinar laser ya, ini tentunya memang akan sulit sahabat Setara dalam melihat sesuatu dalam jarak jauh. Tapi sahabat Setara, lebih baik itu mencegah daripada mengobati ya. Makanya yang sekarang masih sehat nih, alangkah baiknya sahabat Stara perlu mengetahui penyebab terjadinya mata minus semakin parah agar langkah pencegahannya dapat dilakukan ya. Dan ada berbagai penyebab minus semakin parah dan belum diketahui secara pasti sebenarnya penyebab mata minus dan alasannya bisa bertambah parah. Akan tetapi para ahli percaya bahwa kondisi ini merupakan kombinasi antara faktor keturunan dan gaya hidup sahabat Astara. Dan apabila sahabat Astara sudah menderita rabun jauh, berikut adalah beberapa penyebab mata minus semakin parah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah faktor bertambahan usia. Ya, mata minus bisa semakin parah seiring bertambahnya usia karena kondisi ini dapat bertambah buruk bila sahabat Astara memiliki penyakit tekanan darah tinggi atau diabetes atau melihat sesuatu yang dekat dalam jangka waktu yang sangat lama. Misalnya bekerja menggunakan komputer ya, ini juga bisa berpengaruh dan menjadi penyebab. Kemudian kebiasaan membaca di cahaya redup, sering sekali nih membaca dengan cahaya yang redup, ini juga dapat membuat mata minus bertambah parah sahabat Stara. Dan meski saat membaca merasa nyaman dan penglihatan tidak terganggu, tetapi mata akan terasa lebih cepat lelah ya. Dan cara yang baik untuk membaca adalah di bawah cahaya terang yang diarahkan langsung ke halaman buku. Makanya tugasnya meja belajar dan lampu belajar tuh di sini ya sahabat Stara. Kemudian yang ketiga, terlalu lama menatap layar gadget. Ini yang sering dilakukan nih oleh kita semua ya. Terlalu lama menatap layar gadget juga dapat memperburuk kondisi mata minus. Cahaya biru yang dikeluarkan dari layar gadget seperti ponsel, laptop, tablet, atau televisi, ini dapat merusak retina dan menyebabkan mata minus semakin parah. Dan cara mencegahnya gimana nih sahabat Stara? Supaya tidak bertambah parah, sahabat Stara bisa mencoba beberapa langkah pencegahan di rumah ya. Yang pertama, batasi waktu melihat layar ponsel maupun komputer. Yang kedua, batasi jarak pandang saat melihat layar laptop setidaknya sejauh 30 cm. Gunakan kacamata dengan lensa yang pas sesuai saran dokter mata. Kemudian gunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari radiasi sinar ultraviolet saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Kemudian hindari paparan asap rokok ya. Polusi-polusi ini juga penting sekali untuk dihindari. Dan selain itu, apabila sahabat Stara ini memang harus bekerja di depan laptop ya selama 8 sampai 9 jam setiap harinya, sahabat Stara bisa mengikuti aturan yang 20-20-20 ya, yaitu istirahat selama 20 detik setiap 20 menit dan lihat benda yang berjarak 20 kaki agar kesehatan mata tetap terjaga. Dan selain itu sahabat Stara, selain menghindari penyebab mata minus semakin parah, sahabat Stara juga sebaiknya mungkin bisa memeriksakan mata secara rutin ya, setidaknya setahun sekali. Ini guna untuk menyesuaikan ukuran dan jenis lensa kacamata sesuai kebutuhan dan kondisi mata. Itu ya sahabat Stara, ini ditinjau oleh Dr. Gracia Fanchintia. Ini tentunya dilansir dari Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia, Republik Indonesia, dari lo dokter juga. Dan bisa sahabat Stara lakukan di rumah cara pencegahan supaya rabun jauh atau mata minusnya ini tidak semakin bertambah. Bahkan mata minus ini memang meresahkan ya, bahkan anak-anak kecil tuh sudah merasakan itu juga. Makanya penting sekali untuk selalu dijaga dari hari air. Dan selain menjaga pola hidup yang sehat, sahabat Stara bisa rutin konsumsi Vitama ya, karena dari multivitamin alaminya ini juga untuk menutrisi mata supaya tidak gampang sakit ya, karena dari multivitamin alaminya ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata. Dari khasiat dan manfaat yang terkandung di dalam Vitama, dari daun pepaya, dari wortel, dari tomat, terus kemudian ada blueberry, ada madu ya, dan khasiat dan manfaatnya ini sangat kaya sekali dan bagus sekali untuk menutrisi mata. Jadi untuk pencegahan supaya tidak gampang sakit ya, karena pola hidup sahabat Stara mungkin agak sedikit berantakan. Oke, dengan sisa waktu yang ada karena sudah di 9.47, kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Stara, karena di sesi selanjutnya ini bakal pamit. Kita mulai dari Gadis Manis Kalimantan versi Ajeng Febria, dan langsung saja kita goodbye.

Terima kasih masih di 93,4 Sarah di Wajar Negara Saudi. Hati bersama ini tentunya masih di DPS yang menemani sahabat Sarah. Tapi tidak terasa sudah di penghujung acara, sahabat Sarah, berarti sudah waktunya Uni pamit. Yang sudah membersamai Uni di acara pagi tadi, terima kasih sampai di siang ini. Semoga semuanya terhibur. Mohon maaf atas lagu-lagu yang mungkin tidak keputer atau tensi yang terlewat. Dan semoga selama Uni menemani sahabat Sarah, selama berjalannya acara ya hingga di 4 jam ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Dan semoga sahabat Sarah di Sabtu ini menjadi lebih bersemangat dalam hidup. Kalau gak semangat tuh mau ngapain ya. Hidup aja sekali, semangat aja ya sahabat Setara. Bukan berarti gak boleh ngeluh, yang ngeluh manusiawi, itu adalah hal yang wajar. Tapi pastikan sahabat Setara selalu survive ya dengan kehidupan ini. Karena sahabat Setara kalaupun mungkin sedang merasa tidak baik-baik saja atau sedang merasa berat dalam hidup, itu tidak sendiri, banyak orang di luar sana yang merasakan juga. Dan pastikan bahwa setiap orang itu memiliki porsi penderitaannya masing-masing. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa sahabat Sarah ini adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Jadi jangan lupa mensyukuri hal-hal kecil, karena kadang dengan bersyukur itu adalah cara kita mendapatkan kebahagiaan. Dan semoga dengan kita bersyukur, Allah semakin menambah nikmat-nikmat untuk kita semua ya. Dan sahabat Sarah, semoga selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya, untuk setiap pekerjaannya, diberikan kesehatan selalu, terus kemudian diberikan keharmonisan selalu untuk keluarganya. Semoga selalu berkah hidupnya dan selalu

dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan lupa sama-sama rutin konsumsi Habbut Top untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena sehat itu penting, sehat itu mahal harganya. Dan saat sahabat Setara sehat, sahabat Setara bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Dan juga jangan lupa rutin konsumsi Vitama ya untuk menjaga kesehatan mata. Uni pamit, ketemu lagi besok di hari Minggu di pukul 6 hingga pukul 10. Habis ini dibersamai dengan Mela di acara Campur Sari. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Tajamnya pedang, gue urungan apa-apa nih dibandingkan dengan tajamnya lambe. Tadi kira-kira dapat tuh lambe gue ya. Tinggo pasing benar, mau kena kadang-kadang gelem ngiris. Ngiris nang ati, ngiris nang mana. Nah, gue berbicara masalah lambe, Kang. Nyontek cerita. Ceritanya tak mulai Kang terminal berapa ya? Desal, tilingi terminalnya kayak apa di sini?

0: Kawasan industri?
1: Iya.
0: Pemanis?
1: Iya.
0: Angkutan kota yang warna hijau? Numpak gak, Gen?

0: Ayu. Tapi ya gak apa-apa lah, mau dunia ini kan ada gue cok bom. Ayo lah. Lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin.
1: Dah temenan gangge, bibune mau gak maring aku tan kota. Tapi kayak mandan mangkel, diomong sih anaknya paling elek sedunia gue mbok gue. Nah gue kenambu lagi kumat apa gue kena teh jigit-jigit bisa ngomong kayak gue kemudian. Jajal, jadi gimana yo nanjar angkutan kota, biungar ngomong apa kayak.
2: Nyun sewu bu, nang apa?
0: Iya, anaknya nyong dinya, nang kenapa saya kenapa ya? Kenapa kurang ajar? Kau nak kenal anaknya nyong ganteng kayak gini, kau ramai berayar juna. Ibu dah kaya sekian, dia kau malah anaknya diomong anak. Apa kerja nak kena banget anak ti si? Apa nih? Bojoku balik ke Malaysia, wah juna masa tembikinya kayak bong.
2: Singaso bu, singaso. Duduk permasalahannya nanti, kira jorong kota kota panas, aja gue panas maning, reyang gue.
0: Ya kalau orang makan seperti ini jajal pak lah. Nyong cerita mani, kau numpak angkutan kota gede. Nah, barang nyong gendam, kok malah jalan anaknya nyong dinyak? Jalan mana kok ditinggal bae nang terminal? Si numpak kan bingungnya bae, jalan anaknya kok ditinggal tempat sampah apa nang jorok telepon umum, bu.
2: Lah kenapa gue jijik bisa kok ditinggal?
0: Cek, kok gara anaknya nyong ngomong paling enak kok sedunya kok. Orang pantas jalan kok numpak angkutan kota gede.
2: Oh kayak gue bu?
0: Iya, Jan. Pangkatan banget bro, Jan, wis lah.
2: Wah, nggak kayak gue ya pancen dasar kayak nete Jan. Orang dah utak apa pribadi ya? Nyong Jan, tadi melu mangkel gitu tadi nge. Kurung kabar kayak gue. Orang patut temen ngomong-ngomong aneh lah, Jan. Ayo, ini nang dunia dewekan baik ya, Bong. Oh my bad, bu, caranya oh my baik kayak Bong kaya lah.
0: Jan, jangan nyong kepingin ngomai, Jan, nih.
2: Udah terus?
0: Nyong ngomong dong kayak Bong
2: lah, suara saya mikir kayak gue bulan, nah kira-kira jaringan pancen kesuh. Oh my baik kayak Bong kaya. Tampungi baik kenalan beda kayak lah. Terus-terus now malah gaya mangkel penumpangnya sih.
0: Tadi tak oh my bye emang ya?
2: Oh my bye bu, tampungi be tampungi lah. Pelayan masyarakat kok kaya kaya.
0: Apaan yang nyuli nampungi?
2: Esok bedak, seke.
0: Iwis, tampungi be emang ya? Orang usah nyong uat dong kebong anang. Urah be urah kok.
2: Ya betul gue betul, ah tampungi be kong anak bu. Lebihnya kira-kira mantan angel, ini tak cekli ketaknya ya kenang ini.
0: Ketak?
2: Ya gue sih di mana Rika ketak bu. Oh,
0: degil mo.
3: Curanmor, pencurian sepeda motor.
4: Salah.
3: Curahan perasaan dan humor.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Mama Bapak Setara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nggih sahabat Setara, ketemu malih ke kalih Mela ting mriki. Mela badhe ngancani ting acarane pun campur sari dumugi pukul 12 mangke. Jadi tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Mela ya tentunya. Sahabat Setara, bagaimana kabarnya hari ini? Hari apa ini? Hari Sabtu ya. Tepatnya di tanggal 10 bulan 10 2026. Aduh, pas banget ini 10-10. Apa tadi malam ada yang udah begadang nih nungguin flash sale ya? Biasanya ada flash sale 10-10, 11-11, dan 12-12. Setiap tanggal kembar nih biasanya. Sahabat Setara, Mela akan menemani di dua acara ya. Pertama ada di Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Kemudian akan dilanjut di acaranya Tarling dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Kemarin tidak bertemu bersama Mela ya, karena Mela ada satu dan lain hal ya, harus libur di hari kemarin. Tapi tenang aja, sekarang akan Mela temani kembali ya untuk sesi ini dan sesi-sesi selanjutnya. Dan sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi bagi sahabat Setara yang mungkin udah mulai merasa gampangnya gampang capek nih, gampang lelah gitu, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop ya. Karena Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi sangat baik jika memang sahabat Setara semuanya membutuhkan untuk multivitamin tambahan. Tapi selain itu, Habutop juga berhasiat untuk pengangluan lainnya nih sahabat Setara. Seperti ada kolesterol, diabetes, hipertensi, ada juga untuk melancarkan haid. Bisa juga untuk mah, terus untuk menunda penuaan dini juga bisa ternyata. Jadi memang sangat banyak manfaat dari Habutop ini ya sahabat Setara. Dan gak perlu khawatir, selain terbuat dari bahan herbal alami, Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal. Jadi tentunya aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Dan untuk cara ordernya juga gampang banget nih sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat ya, yang tentunya sudah bekerja sama dengan PT Denatur Indonesia. Atau mungkin bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Sahabat Setara, Mela juga akan menunggu atensi-atensi ya dari sahabat Setara semuanya, agar nanti bisa Mela bacakan dan bisa Mela putarkan tentunya lagu-lagunya. Waduh, Mela sebenarnya gak sabar nih mau sapa-menyapa dengan sahabat semuanya. Tapi tenang saja, di sesi selanjutnya mungkin ya, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka di acaranya Campur Sari. Sehabis ini akan Mela putarkan lagi 1-2 lagu sebagai apa ya? Sebagai jeda nafas untuk Mela sebelum nanti Mela ketemu lagi dan Mela sapa-sapa lagi sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, sehat selalu ya, stay safe juga, jaga kesehatan, jaga pola makan. Dan lancar-lancar rezekinya, sehat-sehat ya. Mela doakan yang terbaik untuk sahabat Setara semua padanya. Dan akan langsung saja, setelah ini akan Mela putarkan satu lagu dengan judul Kangen Bojo. Waduh, kangen nih bojo nih Gi. Sing penting bojone dewek nggih Bapak Ibu. Langsung saja akan Mela putarkan, stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ini deo apa lagi sih? Pesanan dateng nih.
1: Apa sih, Pak? Iya, ini pesanan ibu udah dateng.
0: Ini apa lagi sih, Bu? Perasaan tiap hari ada aja pesan antar ke rumah.
1: Ini ibu pesan Habuto, Pak. Itu loh herbal yang iklannya ada di radio-radio. Katanya terbuat dari Habatus Sauda yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Buat Bapak juga bagus nih, yang sering masuk angin.
0: Awas, ntar belum Bepom lagi.
1: Yeay, ini Habutop udah Bepom dan halal. Jadi aman dikonsumsi, Pak. Terus tanpa efek samping pula. Jadikan Habutop buat tameng imunitas kita, Pak. Supaya kita sehat selalu.
0: Amin. Yaudah, nanti Bapak ikut minum ya Habutopnya.
1: Oke, habis ini ada DO Seblak lho, Pak.
0: DO lagi, Seblak, aduh.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: 103,4 Star Radio Banjarnegara selalu ning ati ketemu malih tasih kalih melah tentu ning nggih sing setiate menemani ting acarane pun campur sari dumugi pukul 12 mangke. Sahabat Star kepripun saniki dinten Sabtu sampun menjalankan aktivitas dengan penuh semangat dan keceriaan apa dereng niki? Waduh. Tapi ini melah doakan sih apapun aktivitasnya selalu diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan tentunya nggih. Rezeki yang berkah barokah, umur yang panjang, sehat selalu tentunya juga. Sahabat Stara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya, Mela akan sapa atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya. Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung dengan kita via telepon. Ada dari Mbak Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Mela Tante.
0: Siang juga Mbak Titin, habu topnya.
1: Abutop, obat ramah, indang, salut, ngetop.
0: Oke, sip. Mau request lagu apa ini Mbak Titin?
1: Sekarang, Bagus Atine.
0: Bagus Atine?
1: Bagus Atine.
0: Oke, Bagus Atine. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salam ke Mas Masi, Mas Masi Kasi, Abineon, Bang Duri, Bapak Menguri, Pak Daryono. Terus kakak, Mbak Kakak, Pak Pariano, Wonten Rasa Wonosobo, Mas Tarto, Ijeng Ike, Wonten Jati Malang Kepungin, Pak Totik, Pak Taean, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kusum, Umi Kusum, Mbak Mega, Mbak Runta, Mama Mene, Bunda Hanu, Mama Aisyah, Bunda Dewi Hotija, Bukti Salam Kagem Raling Saputra.
0: Oke, okay, siap. Tepun
1: Kagem Soyo Pandaman Sambar Kari. Konten Punti Papan, Tukang Siang, Tukang Misang Apasen. Kagem Mbak Mela Campi, Tugeng Ayah Jadi Bahan, Ngantos Tari Pura Samangki. Esu-esu Kulau Tenggara.
0: Oke, siap nggih.
1: Ditentasi nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah bergabung bersama Mela ya dari Mbak Titin Wardani. Betul apa enggak nih? Tapi yang pasti apapun itu doanya Mela doakan semoga kembali nggih doa baik-baiknya. Oke, sahabat Stara, sehabis ini akan Mela... ada telepon lagi nih. Mela putarkan dulu mungkin ya. Ada dari Pak Jamal di Merebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jamal, habu top.
2: Oh, Pak Terpal Ramon Arab yang paling top.
0: Oke, sip. Mau request lagu apa nih, Ki?
2: Bojo loro,
0: aduh bojone loro ki, aduh. Salam-salamnya
2: iyo, kentenan.
0: Kagem. Aduh, kentenan. Salam-salamnya Kagem Sinten iki, Bapak.
2: Salam-salamnya buat semua pendengar radio Stara Banjarnegara yang selalu di hati.
0: Oke.
2: Okay. Spesial buat Mbak Deta Perdela ini.
0: Mbak Mela ini.
2: Mbak Nela ya, lupa terus.
0: Gak apa-apa, kita kenalan lagi nggih, Bapak nggih.
2: Ya Mbak Nela, salam kenal kembali Ben Emut lah.
0: Bapak mau request lagu apa nih Ki? Mau salam-salam buat siapa?
2: Buat semuanya aja ini Mbak Nela.
0: Siap-siap.
2: Spesial buat Mbak Nela selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ada lagi Bapak?
2: Ditunggu Mbak Nela.
0: Oke, siap. Nanti Mela putarkan lagunya Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah ada yang bergabung sama Mela ya. Dari Pak Jamal dan dari Mbak Titin. Berarti habis ini biar tidak memakan waktu ya, bisa terputarkan semua. Akan langsung saja Mela putarkan satu lagu requestan tadi dari Mbak Titin dengan judul Bagus Atine. Yang pasti sahabat Stara, stay tune terus bersama Mela di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sedherek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop, Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Papat Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Ketemu malih Tasih Kalimela tentunya guys, yang setiap menemani tiang acarane pencampur sari dumugi pukul 12 mangke. Dan buatan kerasa guys, niki sampun pukul 11 lebih 3 niki berarti nopo niki ya. Niki berarti Mela sampun ngancani ting 1 jam lebih 3 menit. Dan masih ada sekitar berapa ini? 56 menit Mela bersama menemani. Jadi untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Mela ya, bisa saja langsung bergabung. Tentunya masih di nomor 0822-31070. Di 0822-31070. Sahabat Stara, karena memang waktu juga sudah 1 jam lebih ya, kayaknya Mela mau langsung saja bacakan requestan-requestan atau atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya yang sudah bergabung bersama Mela. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Hadir pada nyuwun tembangi kali Klawing. Assalamualaikum kagem Pak Sumadi kasih Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Cumadi, Kang Ridwan, Pak Heri, Mas Envilan, Pak Aminion, Beraling Saputra, Kian Leste, Pak Pariano, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sotik, Lansteyo, Pak Demen Stara, Banjarnegara. Kagem Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun, matur suwun. Oke. Lanjut onten saking Mak Ezidan niki. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela, Mak Ezidan pasinggangan Banyumas nyuwun tembangi campur sari seripat seripit. Kintu salam kagem sedaya sahabat Stara Banjarnegara, sugeng mitangetaken, matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut onten ting Mama Aisyah niki. Campur sari di hati. Assalamualaikum Mbak Mela yang cantik, niki Mama Aisyah. Hadir pada nyuwun tembangi ponakan apa penakan. Salamipun kagem sedaya pada men Stara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela yang cantik, sugeng ayo tugas kanti paripurna lan matur nuwun. Lanjut onten daring Saint Villain niki ting kawasan terminal kali bening nggih. Banjarnegara, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut maning Mbak Mela ning acarane tembang campur sari dari albumnya Koncotani atau Podang Kuning dari Niken Salindri. Kirim salam ibu sahabat Stara Banjarnegara dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Mela, matur nuwun. Oke. Lanjut onten saking Pak Soma dikasih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Mbak Mela, siang Oki. Soma dikasih di Kartanegara hadir di acara campur sari pada nyuwun lagune Taman Curug. Salam nyambut semua sahabat Stara, sugeng siang langsung sugeng mitangetaken. Kagem Mbak Mela sugeng ayo tugas lan mugiyo tansah sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, pokoknya sedanten doa-doa baik sing sampun tercurahkan kagem Mela. Mela doakan semoga kembali semuanya kepada sahabat Stara semuanya, nggih. Lanjut malih wonten saking Mama Pelangi niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Non Mela, Mama Pelangi nyuwun sekar lelo ledung. Lelo ledung nggih. Saking Waljinah. Salam-salamnya kagem Mbak Yanti Bilungan, Mbak Titin, Mbak Runtah, Mbak Cemplon, Mbak Hanum, Mbak Dewi Hotijah, Mbak Arkan, Mbak Ella Cipari, Mama Aisyah, Mbak Reni, Mama Bintang, Mama Putri, Nong Putri, Pak Pariono, Pak Daryono, Pak Jumali, Pak Kak Smuri, Mbak Kisno, Bang Doria Binion, Pak Sean, Pak Sukro, Pak Sodik, Pak Surip, Tolan, Stoyo, Ingkang Sing Mirengaken, Star Radio Banjarnegara. Kagem Mbak Mela selamat mengudara. Waduh, terima kasih. Niko barusan nggih Mela sampun bacakan atensi-atensi dari sahabat Stara dereng stanten mungkin mangke nggih dilanjut malih. Saniki nggih wekdale sampun pukul 11.07 kayaknya mau langsung saja Mela putarkan nggih niki lagu-lagu requestane. Mas derenge mangke ketemu kalih Mela malih ting sesi berikutnya jam pinten mangke lah mau coba Mela lihat nggih. Yang pasti sahabat Stara stay tune terus bersama Mela di Stara Radio Banjarnegara selalu di hati, sehat selalu, stay safe dan selalu jaga kesehatan. Langsung saja akan Mel putarkan satu lagu dengan judul Seripat Seripit. Tetap dinikmati ya sahabat Stara. Langsung saja akan Mel putarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa ya. Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah membaik.
1: Iya, alhamdulillah. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, buah ahli itu nyata berkali ini, buah ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Ya, oke pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan awi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal Tu, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: mata. Terus jelas lagi.
1: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
0: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
0: Iya deh, nanti ya coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Song 3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara tasih bersama Melanggeh sing setia ngancani ting acarane pun campur sari dumugi pukul 12 mangke. Sahabat Setara, waduh niki sampun pukul 11.36, berarti sekitar pinten menit malih niki Mela sakit ngancani. Tapi tenang mawon mangke ketemu malih kali Mela ting jam setunggal dumugi jam 3. Yang ting acaranya pun tarling. Jadi untuk Sahabat Setara stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia ya, dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi Sahabat Setara, Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya, karena terbuat dari bahan herbal alami seperti jinten hitam, kunyit, jahe.

merah, daun kelor, terus ada juga daun bidara. Dan memang apa ya namanya ya? Aduh Mela, ngomongnya kok udah belibet gini ya. Dan memang bahan-bahan herbal alami ini sudah terkenal dari zaman dahulu ya, sangat berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Contohnya seperti ada jintan hitam, itu sebagai sumber antioksidan, antiinflamasi dan penguat imun. Ada juga jahe merah, ini memberikan efek hangat, melancarkan peredaran darah dan meredakan kembung. Dan juga ada daun kelor, ini daun sejuta manfaat ternyata. Karena daun kelor ini bisa dimasak langsung, bisa disop, bisa juga jadi apa ini, dimakan mentah juga bisa ini daun kelor ya. Karena daun kelor kaya akan vitamin dan mineral untuk menambah energi. Jadi memang manfaat ini contohnya seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga stamina dan vitalitas agar tidak mudah lelah, membantu melancarkan sirkulasi darah, membantu menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah agar tetap stabil. Jadi memang Habutop ini manfaatnya sangat luar biasa banyak ya. Dan gak perlu khawatir, Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal tentunya sahabat Setara. Jadi untuk sahabat Setara yang mau mengkonsumsi ya Habutop, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD melalui nomor di 0822 31 1070. Sahabat Setara, setelah ini akan meleputarkan satu lagu dengan judul Kelinci Ucul ya, dari Cici Sahita. Ini tadi juga satu lagu requestan nih ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu mendengarkan suaranya Mela ya, karena Mela suka nih ngobrol sama sahabat Setara semuanya. Langsung saja Mela putarkan Kelinci Ucul dari Sahita. Semoga menikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Jumlahir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Dan juga Mila mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mila bacakan, jadi lagunya belum sempat terputarkan. Yang pasti apapun itu, dengan kerendahan hati Mila ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sahabat Setara, sebelum itu tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini sangat berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya, karena terbuat dari bahan herbal alami, jadi sangat aman dan terjamin jika dikonsumsi dalam jangka panjang karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan lagi Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya, sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 08223110. Di 08223110. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan Mela tentunya ya. Mbak Uni Masute juga. Mela akan menemani kembali di pukul 1 nanti di acara Terling sampai pukul 3 sore. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Masute. Sahabat Setara, Mela pamit undur diri, sehat selalu ya. Jangan kebanyakan overthinking dan begadang tentunya. Biar kita harus hidup sehat dan jangan lupa juga bersyukur. Karena memang di mata Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Kita syukuri apa yang memang sudah menjadi milik kita. Kalau hanya melirik rumput tetangga yang lebih hijau, itu tidak akan ada cukupnya. Mela pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Bu, nasi pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap mas.
0: Bu, alhamdulillah nih, lihat warung ibu walaupun gak terlalu rame, tapi warung ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah mas, walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya badan saya bisa selalu sehat. Jadi warung hampir gak pernah tutup mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat gimana tuh bu?
1: Gampang banget loh mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh mas, tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa mas, asal yaitu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya bu ya. Di mana belinya nih obat herbal Habutop? Seperti ini kayaknya sering dengar nih namanya, nggak asing loh. Di mana gitu
1: belinya? Bisa ke apotek atau ke radio mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Teran. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab. Habuto baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habuto. Ayo, jangan ragukan lagi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kubus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Setara semuanya, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, di acaranya paling ditunggu-tunggu dan ngangenin. Apalagi kalau bukan acaranya Tarling. Mela bakal setia menemani waktu santai dan aktivitas siang sahabat Setara semuanya sampai pukul 3 sore nanti. Sahabat Setara, bagaimana kabarnya? Bagaimana nih, apakah sudah menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh keceriaan? Atau malah sebaliknya nih, badan udah mulai kerasa capek, lemes, atau kurang bersemangat karena aktivitas seharinya ditemani dengan cuaca yang panas. Nah, biar stamina tetap jos dan tidak gampang tumbang pas lagi beraktivitas, Mela mau ngingatin ya, tidak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Nah, Habutop ini kenapa sih bagus banget buat tubuh kita? Karena kandungan herbal alaminya ini super komplit nih, sahabat Setara. Pertama-tama di dalam Habutop itu ada Habatus Sauda atau jinten hitam. Habatus Sauda ini khasiatnya luar biasa banget ya, buat memperkuat sistem kekebalan tubuh, melawan radikal bebas dan menjaga tubuh biar tidak gampang terserang penyakit atau virus. Terus ada lagi jahe yang rasanya pasti hangat di badan ya. Jahe ini berfungsi ampuh banget buat meredakan pegal linu, menghangatkan perut, meredakan masuk angin, serta melancarkan peredaran darah, sahabat Setara. Dan gak cuma itu aja, Habutop juga memiliki manfaat ya, kaya manfaat. Karena dipadukan dengan kunyit yang bagus banget buat merawat kesehatan pencernaan dan meredakan peradangan. Ditambah lagi dengan daun kelor yang kaya akan nutrisi serta vitamin untuk memulihkan stamina. Jadi bayangkan ya sahabat Setara, kombinasi 4 bahan herbal unggulan ini bersatu dalam satu kapsul yaitu Habutop. Makanya gak heran kalau Habutop ini manfaatnya jos-jis-jos pokoknya ya. Nah, untuk mendapatkan Habutop ini juga sangat mudah ya sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nah, mau yang COD juga bisa, jadi gak usah pusing-pusing khawatir takut gak sampai barangnya lah atau inilah itulah. Karena bisa COD ya melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Jadi selalu sediakan Habutop di rumah ya sahabat Setara. Nah, karena sekarang badannya udah mulai ceria mungkin ya. Udah mulai ada kesemangatannya, udah mulai menaik apa belum nih? Dan pikirannya udah mulai seger apa belum? Waktunya Mela lanjutkan mendengarkan tembang Tarling kesayangan sahabat Setara semuanya ya. Tadi sudah Mela buka satu lagu untuk pembuka di acaranya Tarling. Sehabis ini akan Mela kasih satu lagu lagi sebelum nanti Mela sapa-sapa atensi dari sahabat Setara semuanya. Ada dari Ina Karlina dengan judul Kelangan Tim. Langsung saja akan Mela putarkan, tetap setia terus di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara Selalu di Hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Tarling. Tentunya sampai pukul 3 nanti. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara Mela ya, sahabat Setara semuanya. Oke, sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya ya, Mela mau bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Dan untuk sahabat Setara yang belum bergabung, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya, tentunya di 082231070, di 082231070. Oke, dan awal yang paling awal ini ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat siang Mbak Mela, hadir lagi minta tembangnya Mabok Melesot. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Melanya matur suun. Oke, coba manti Mela carikan nggih. Terus lanjutnya pun ada dari Senvilen nih di kawasannya Terminal Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela lagune Ganjen atau Manuku Tilang Sekang A Asrolani. Matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Lanjut saking Mak Ezidan ini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mela. Waalaikumsalam, siang juga. Mak Ezidan Pasinggangan Banyumas hadir. Mau request lagunya Tarling Ula Pucuk dari Nung Ulkisma. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara selalu di hati. Terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut ini ada dari Mama Aisyah. Tarling di hati. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir lagi mau request lagunya Pemuda Idaman. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali Mama Aisyah. Waduh, ini harus semangat ya, karena waktu memang sudah 1.37. Ini kayaknya udah banyak yang lemes nih. Padahal sekarang hari apa? Hari Sabtu nih, weekend. Tapi kalau weekend kayaknya tetap masih banyak yang bekerja ya. Seperti Mela sendiri tentunya. Tapi gak apa-apa, walaupun bekerja kita harus menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan juga penuh rasa syukur tentunya. Gue sahabat Setara, biar waktunya tidak terbuang terlalu banyak ya, Mela mau langsung putarkan saja satu lagu. Requestan atau bukan requestan ini tadi. Nanti coba didengarkan ya sahabat Setara. Ada dari A. Asrolani dengan judul Mabok Bay. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Morimoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya. Mela masih menemani di acaranya Apa Ini Tarling sampai pukul 3 nanti. Nah sahabat Setara, di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita sehari-hari, Mela mau mengajak sahabat Setara semuanya buat ngobrol sebentar soal hal penting banget, yaitu kesehatan tubuh kita. Karena memang kesehatan ini menjadi pondasi utama ya dalam menjalankan segala jenis aktivitas. Nah, di sesi kali ini Mela mau bahas satu artikel penting ya terkait dengan resiko diabetes atau yang sering kita kenal dengan kencing manis. Diabetes ini sering banget datang tanpa kita sadari ya sahabat Setara, karena gaya hidup zaman sekarang yang super praktis, sering minum yang manis-manis, makan makanan tinggi gula, kurang olahraga juga, sampai kebiasaan duduk terlalu lama, ternyata bisa menjadi pemicu utama. Tapi tenang saja sahabat Setara, diabetes ini sebenarnya sangat bisa kita cegah. Cara mencegahnya dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari. Dari mulai mengurangi konsumsi gulanya, usahakan tetap aktif bergerak juga. Terus ada lagi jalan santai lah atau olahraga ringan ya sekitar 30 menit sehari. Perbanyak makan makanan kayak serat juga seperti sayur sama buah-buahan. Dan gak kalah penting juga ini ya, sangat penting, salah satu faktor pencegah juga ya. Cek kadar gula darah secara berkala, biar kita tahu kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, lalu bagaimana nih kalau sahabat Setara atau keluarga di rumah ternyata sudah terlanjur kena diabetes? Jangan berkecil hati dulu ya, dan gak perlu panik berlebihan. Diabetes itu sangat bisa dikontrol dan dikelola dengan baik asal kita disiplin. Kuncinya adalah pengaturan pola makan yang seimbang, kurangi porsi karbohidrat olahan, dan rutin mengontrol kadar gula darah. Jangan lupa juga untuk mengelola stres dan istirahat yang cukup ya sahabat Setara, karena stres itu ternyata bisa memicu kenaikan

0: Gula darah, waduh baru tahu nih, ini Mela juga baru tahu. Tentunya dilansir dari Alo Dokter ya, sahabat Setara. Di samping menjaga pola makan dan rutin konsultasi medis, kita juga bisa mendampinginya dengan asupan herbal alami yang aman dan untuk membantu memelihara kesehatan dan stamina tubuh. Salah satu ramuan herbal alami yang bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh dan melancarkan peredaran darah adalah Habutop dari PT Denatur Indonesia tentunya ya. Habutop ini terdiri dari kombinasi habatus sauda, jahe, kunyit, dan daun kelor. Di dalam Habutop siap membantu tubuh kalian tetap fit dan berenergi sepanjang hari. Jadi buat sahabat Setara yang mau stok Habutop di rumah ya, caranya gampang banget. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga langsung check out lewat keranjang kuning di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau mau pesan secara COD atau bayar di tempat bisa. Langsung saja menghubungi nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Jadi sahabat Setara, ayo kita mulai sekarang sayangi kesehatan kita ya. Jaga pola makan, rutin bergerak atau rutin olahraga ya. Dan selalu setiakan Habutop di rumah. Oke sahabat Setara, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 lebih 5. Kayaknya Mela mau langsung saja putarkan lagu-lagu selanjutnya ya. Biar nanti bertemu Mela lagi di sesi selanjutnya. Dan Mela sapa-sapa kembali sahabat Setara semuanya. Mela akan putarkan satu lagu dengan judul Ajak Kelawasan dari Yanung Alfi. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, namanya siapa, Mas?
3: Nama saya Mas Dayat.
2: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
3: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
3: Saya tahu itu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
3: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
3: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
3: Saya udah habis 2 botol, Mas.
2: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
3: Saya kerja di konveksi, Mas.
2: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
3: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
2: Vitama?
3: Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Bi Erni, kesik amat udah bersih-bersih kebun aja.
1: Bu Gina.
2: Iya nih Bu, mulai banyak rumput liarnya. Lagian di rumah terus pusing Bu. Lihat suami sakit-sakitan terus. Kemarin sakit betis, malamnya masuk angin. Sekarang pagi-paginya udah ngeluh lagi sakit pinggang.
0: Oh, jadi ada alasan lain juga toh. Makanya Bu Erni kasih banget ke kebunnya. Sabar ya Bu Er, udah periksa ke dokter belum Bu suaminya?
2: Udah sih Bu, tapi ya gitulah, kumat-kumatan terus.
0: Kalau minum obat herbal Habutop, udah pernah coba belum Bu?
2: Oh, obat herbal ramuan Arab yang ada di iklan-iklan radio itu ya. Sering denger sih iklannya, tapi belum pernah nyoba Bu.
0: Nah, cobain deh Bu. Saya sama suami juga tiap hari rutin minum Habutop. Walaupun kami gak sakit, tapi manjur banget loh buat menjaga daya tahan tubuh. Badan terasa enteng, gak gampang sakit-sakitan deh.
2: Emangnya aman Bu?
0: Aman dong Bu Er. Bu Er tenang aja, Habutop itu dijamin halal, udah berbepom dan gak ada efek sampingnya. Walaupun dikonsumsi jangka panjang.
2: Mau coba deh saya juga buat suami. Mudah-mudahan suami bisa sembuh dari segala penyakitnya. Habis pusing saya liatin suami sakit-sakitan mulu. Belinya di mana tuh Bu Gina?
0: Di apotek ada Bu, atau di radio juga bisa.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop

0: Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara masih bersama Mela tentunya ya. Mela masih menemani di acaranya Tembang Tarling sampai pukul 3 nanti. Dan ternyata sekarang sudah pukul 2.33. Waduh, ini sekitar udah tinggal 30 menit lagi nih Mela bisa menemani. Tapi yang pasti sahabat Setara, Mela selalu ingetin ya untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, karena memang lagi musimnya perubahan cuaca ini ya, dari kemarau ke penghujan. Cuma emang hujannya belum kelihatan hilalnya.

0: 93,3 koma buat Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, Mela bertemu lagi ya. Karena memang tadi ternyata sudah memasuki waktu asar. Gak kerasa nih udah asar aja. Tadi perasaan Mela mau baru membersamai dari pukul 10 ya. Artinya berarti Mela udah mau pamit undur diri nih. Tapi tenang saja, nanti masih ada satu sesi lagi ketemu Mela. Dan besok bertemu Mela lagi di jam 1 ya sampai jam 5 sore. Yang pasti stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara bersama Mela, Mbak Uni dan juga Mas Suta. Oke sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya, Mela mau bacakan atensi kembali dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada dari Mama Putri nih. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat siang. Waalaikumsalam Mama Putri, siang juga. Sambil nyemil cakwe siang-siang, waduh enak sekali ini kayaknya. Nyewon lagunya Tarling Sewulan Maning dong Mbak, siap. Katanya gagal diet gara-gara gorengan, tapi hati tetap senang Besti, betul. Aduh, gorengan itu salah satu makanan yang tidak bisa, sulit ya, sulit dihindarin. Salamnya buat semua yang lagi stay tune Setara Banjarnegara, selalu di hati. Lagi pada nyemil juga gak nih? Waduh, kebetulan Mela gak sih ini sih. Mela lagi ngobrol sama-sama Setara semuanya. Buat Mbak Melanya terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Lanjut ada dari Pak Daryono ini. Selamat siang Mbak Mela, hadir lagi menemani. Mau gak bersuara tak mengapa? Di Tarling minta lagunya Ora Analia atau Bandara Soekarno-Hatta. Menunggu saudara lama barangkali lupa. Waduh, merayu yang sudah keluarga perbuatan dosa. Terima kasih semoga terima kasih semoga jadi teman setia. Siap. Lanjut ini terakhir kayaknya. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Mbak Mela salam kenal, iki Abineo nang Gondang Sari Wonosobo. Hadir di tembang Tarlingnya mau request dong Mbak, lagunya Arjuna Ireng. Matersun, matersun uki. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati dimanapun berada. Dan buat Mbak Melanya salam kenal dari pendengar setia Setara Banjarnegara Kepareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini Pak Abineon kayaknya Mela baru pertama kali nih. Salam kenal gue Bapak bersama Mela yang akan menemani hari ini dan seterusnya tentunya. Oke sahabat Setara, biar tidak membuang-buang waktu, mau langsung saja Mela putarkan satu lagu ya. Ini sebagai penutup atau pembuka? Belum, ini masih belum penutup ya, karena nanti Mela bertemu lagi di sesi berikutnya. Mela putarkan dengan judul Aas Rolani Sewulan Maning, tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niki boleh diperkenalkan dulu, namanya siapa dan juga alamatnya di mana Bu?
3: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
3: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
2: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
3: Dari radio.
2: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
3: Iya.
2: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
3: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
2: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
3: Sama-sama.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Habotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93.4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sama Setara, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya di acaranya Tarling sampai pukul 3. Tapi gak kerasa ternyata sekarang sudah pukul 2.58. Ini kayaknya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri ya sama Setara. Tadi sudah Mela menemani dari pukul 10 sampai pukul 3 ini. Berarti ada sekitar berapa jam ini? 5 jam, 4 jam ya. Karena

Sahabat Setara, gak lupa juga ya selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Tidak usah melirik-lirik rumput tetangga yang hijau, karena kalau kita hanya melirik dan mempunyai keinginan, takutnya nanti apa yang sudah menjadi milik kita malah diambil sama yang kuasa. Kita menjadi musahabah diri ya, sahabat Setara semuanya. Setelah ini akan Mela putarkan satu lagu requestan tadi ya, terakhir, sebagai penutup di acaranya Tarling. Mela akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Hai, saya Ilka Deni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Star. Gimana kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan baik dan bahagia selalu ya. Sabtu sore ketemu lagi bersama Sute Sarah di Beres Bebas Request, yang akan menemani sore hari Anda sampai nanti pukul 5 sore atau jam 5, berapa? 17 ya. Jam 17 sore, sedulur Gagung Begayu di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung dong di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Selalu setia dipersembahkan oleh Habuto Perabuan Herbal Arab paling ngetop dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Sahabat Setara, satu tembang lagu sudah membuka acara kita di sore hari ini ya. Ada dari siapa tadi? Tulus. Ada Teh Hijau. Lagu terbarunya dari Tulus yang sedang mengguncang di dunia permusikan Indonesia Raya, sahabat Setara. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung dong di nomor WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dan sembari menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama saudara sore hari ini, sahabat Setara, kita menuju ke lagu yang kedua dulu, sahabat Setara ya. Wah, ramaikan di Beres Bebas Request di edisi pada hari Sabtu, tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Wah, tanggal cantik ternyata nih di hari ini, sahabat Setara ya, tanggal 10 Oktober 2026. Sudah check out berapa nih sahabat Setara di tanggal 10-10-nya ini, sahabat Setara ya. Aduh, tidak. Ini adalah momen-momen yang ditunggu untuk para pecinta belanja online shop. Ya pasti ada diskon-diskonnya ya. Hati-hati tuh bapak-bapak ya. Dicek dulu apa namanya handphonenya istri-istrinya. Barangkali keranjangnya udah ngantri, siap-siap aja tuh bayar tuh. Ada Fitri featuring Wali, Sakit Tak Berdarah, lagu yang kedua untuk Anda ya. Keyboy.

0: seger banget nih rujaknya, panas-panas begini, ya kan Baris?
1: Aduh,
0: Baris, kenapa? Kok berhenti makan rujaknya? Ada yang kerasa sakit, Mbak?
1: Aduh, tolong Mbak Len, perut saya kram lagi.
0: Loh, kok bisa sih? Kram kenapa?
1: Ini, saya kalau lagi head suka kram begini, Mbak. Ini sakit banget.
0: Walah, coba Mbak baringan dulu. Saya bikinin air hangat di botol ya, biar ditempelin di perut yang kram. Nih, Mbak Ris, coba tempelin di perut biar enakan.
1: Makasih ya, Mbak Len. Saya tuh sering begini kalau haid.
0: Harus pakai top herbal ini.
1: Apa itu top herbal, Mbak?
0: Maksudnya obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Khasiatnya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk berbagai macam penyakit, termasuk untuk haid yang gak teratur dan sering sakit-sakitan gitu. Habutop ini bisa juga melancarkan peredaran darah loh, Mbak.
1: Ini minumnya gimana, Mbak?
0: Minumnya cukup 2 kapsul aja 3 kali sehari. Tapi harus rutin dan telaten ya minumnya.
1: Baik, Mbak. Nanti saya coba beli deh herbal Habutopnya.
0: Oke. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Tanda ini gini ya,
6: Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
7: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apa laku, Mas?
6: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

93,4 Star Radio Banjarnegara Negara Angin dari Dini Caknan. Lagu yang memberikan apa namanya ya, suasana yang sangat berbeda ketika mendengarkan lagunya Dini Caknan ini yang beraliran pop dut atau pop dangdut, sahabat setara ya. Negara Angin sudah meluncur di menit yang ke-33 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sahabat setara bisa ikut bergabung di 08-223-11070 di 08-223-11070. Mengucapkan selamat sore sahabat setara di kawasan Banjarnegara, di kawasan Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banyumas, di Pemalang juga, yang sore hari ini sedang stay tune di 93,4-nya sembari menyelesaikan apa yang belum selesai di weekend ini, sahabat setara ya. Udah dari Sabtu aja ya, kayak rasanya baru kemarin itu hari Sabtu, sekarang udah hari Sabtu lagi, sahabat setara. Aduh. Ya gitu ya, waktunya itu terasa lebih cepat, sahabat setara ya. Dan juga kembali selamat menikmati momen 10-10-26 atau tanggal 10 bulan 10 tahun 2026, sahabat setara ya. Dia udah dapat diskon apa nih, sahabat setara? Berbagi yuk. Ah, gay boy. Juga yang ada di kawasan Banjarnegara Utara yang sudah mulai mendung tapi tidak hujan, sahabat setara ya. Dan ada yang sudah merindukan hujan karena belum ada hujan sama sekali. Mudah-mudahan tetap aman ya, sahabat setara, untuk kebutuhan air bersihnya. Tidak asat desat gitulah ya. Mudah-mudahan lekas turun hujan dan memberikan manfaat kembali hujannya, sahabat setara ya. Tapi kalau turunnya langsung besar janganlah ya, mudah-mudahan sahabat setara, karena kalau di pegunungan kalau begitu habis musim kemarau langsung hujannya itu besar, wah kawat itu ya, pasti ada yang longsor dan gugur tanahnya karena apa namanya, udah habis kering langsung dihantam dengan hujan ya. Jangan sampai, sahabat setara. Juga yang ada di kawasan Banjarnegara Selatan, dari Susukan di Purworejo Kelampok, terus di Mandiraja di Purwonegoro, di Rakit Wanadadi, di Bawang, di Banjar Kota, terus yang ada di Pagedongan, di Bungelan, selamat sore juga semuanya. Terus yang ada di Madukara, di Sigaluh, di Magentan, di Pejawaran, di Batur, di Pejawaran, di Karangkobar, di Wanayasa, yang ada di Kalibening juga selamat sore, sahabat setara yang ada di Kalibening yang sedang stay tune. Juga yang ada di Pandanarum semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia dan dilancarkan segala aktivitasnya, sahabat setara ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambil menyapa sahabat setara yang sudah ikut bergabung di Wawanya Setara Radio Banjarnegara. Halo halo Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lagunya Beres dari albumnya Beres T, dari albumnya Hari Parintang. Judulnya Tangan Tak Sampai. Oke. Lagu ini permintaan dari Mas Ferry sopir Mikro Al-Fatih. Oh, Bang Ferry nih. Mikro Al-Fatih ya, selalu apa namanya, selalu bergelora di aspal Kalibening Banjarnegara. Wah sih. Matur-matur maksudnya, sami-sami. Terima kasih dan selamat sore. Selamat beraktivitas para supir-supir semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mas. Minta tebangnya Satu Rasa Cinta versi pop Melayu. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Dan selamat sore, selamat berdendang di sore hari. Dan tetap semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro Sute. Request Mas Dok Dinda Jangan Marah-Marah. Oh iya. Malah salamnya buat Wong Klirong Kebumen kabeh bae, buat Mas Bro Sute matur suwun. Oke, sama-sama, terima kasih Om Toto yang ada di Kebumen. Selamat sore, selamat berdendang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore Mas Sute, sore juga. Ada Wiwi di Kasih Kertanegara Purbalingga nih, mau ikut gabung di Beres dan request lagu Denok. Salam buat semua pendengar Setara Radio Banjarnegara.
Semoga selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah absen di sore hari ya. Yang belum absen tapi sudah mendengarkan, ditunggu nih sama Sudah Secara sampai nanti pukul 5 sore ya, sahabat Setara ya. Sempatkan dong ya, tulis di mana nih, di WA atau juga bisa ikut bergabung di via teleponnya sahabat Setara ya. Bisa telepon apa tuh, seluler, bisa telepon WA sahabat Setara ya. Kita kembali ke satu lagu aliran pop Melayu dari Ipang, ada Perceraian Lara untuk sahabat Setara.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Tidur setelah asar itu sebenarnya tidak otomatis berbahaya bagi kesehatan ya, sahabat setara. Namun kalau dilakukan terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam, kebiasaan ini bisa membuat kita sulit tidur pada malam hari, sahabat setara. Akibatnya, waktu istirahat menjadi berantakan dan saat pagi tiba, tubuh justru merasa kurang segar, sahabat setara. Selain itu, ketika bangun dari tidur sore, sebagian orang bisa mengalami rasa pusing, badan terasa berat, atau masih ngantuk, sahabat setara. Nah, kondisi ini tuh, sahabat setara, dikenal sebagai sleep inertia, yaitu keadaan ketika otak belum sepenuhnya kembali waspada setelah bangun tidur. Nah, lalu bagaimana dengan anggapan bahwa tidur habis asar itu bisa menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan secara serius, sahabat setara? Nah, kita perlu bijak menyikapinya, sahabat setara. Belum ada bukti ilmiah memang, sahabat setara, bahwa tidur setelah asar itu sendiri secara langsung menyebabkan penyakit tertentu. Yang lebih penting adalah memperhatikan durasi tidur ya, kualitas istirahat malam, dan kebiasaan sehari-hari, sahabat setara. Ya, sama aja ya, efeknya itu negatif buat kita, sahabat setara. Kalau memang mengantuk berat pada sore hari, cobalah beristirahat secukupnya, sahabat setara ya. Jika memungkinkan itu, tidurnya singkat ya, sekitar 10-20 menit aja bisa membantu menyegarkan tubuh. Jangan dibablaskan tapi ya. Jangan lupa tetap jaga pola tidur malam agar kebutuhan istirahat itu tercukupi. Dan satu lagi, sahabat setara, kalau rasa kantuk berlebihan sering muncul setiap sore, meskipun malamnya sudah tidur cukup, jangan disepelekan. Bisa jadi, sahabat setara, ada masalah kualitas tidur atau kondisi kesehatan yang perlu diperiksa, sahabat setara. Jadi, kesimpulannya bukan semata-mata tidur habis asarnya yang perlu kita khawatirkan, melainkan bagaimana kita menjaga pola istirahat agar tubuh tetap sehat dan aktivitas sehari-hari bisa berjalan dengan lancar. Dan itu adalah efek dari tidur sore, sahabat setara ya. Tapi untuk kita yang beragama Islam, bahwa tidur habis sholat asar itu tidak baik gitu ya, sama dengan tidur sehabis sholat subuh, sahabat setara ya, itu tidak baik gitu, sahabat setara ya. Semoga bermanfaat, sahabat setara ya. Dan apa namanya, ngomong-ngomong tentang tidur, siapa nih yang paling sering kalau tidur bablas ya, habis asar niatnya mau sebentaran bablas, bangun udah maghrib, rasanya itu kayak pusing, gak jelas gitu, sahabat setara ya, gak sih sahabat setara ya. Nah, itu adalah tanda-tanda ketika tidak baiknya kalau tidur di waktu sore hari, sahabat setara ya. Jadi mending tidur siangnya sebelum sholat asar, sahabat setara ya, habis duhur. Nah, itu lebih baik daripada habis waktu sholat asar, sahabat setara. Semoga bermanfaat, sahabat setara, untuk sahabat setara pendengar dimanapun Anda berada.
1: Setara Radio Banjarnegara.
0: Oke, sahabat setara, langsung kita giveaway lagi yang mau ikut bergabung di nomor yang sama di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Abu Top, obat ramuan Arab sing paling top.
0: Top Arkotom. Lagi semua dikasih di Kertanegara Purbalingga. Gimana kabarnya nih, bro?
2: Alhamdulillah,
0: say. Oh, say, bro. Alhamdulillah.
2: Masih kalau panas, gitu,
0: bro. Aduh, panas, kemberungsang, dan tidak genah-genah gon-gonnya ini, bro. Iya.
2: Lampunya asmara, yaitu asmara, dan... Parles panoten.
0: Oke. Asmara. Oke.
2: Iya.
0: Siap,
2: salamen. Kang Jumati, Kang Ridwan, Mas Tari, Banjar Kota, Mas Sansilan, Mas Abineon, Mas Daling Saputra, Kertanegara. Halo Kertanegara, ayo, ayo, ayo.
0: Ramaikan Kertanegara, kayak dikepung wong Kertanegara Purbalingga kok lah, kayak wingi.
2: Iya, Mas. Bumenes, mayo tampil Bumenes. Turuntah, Bumega. Mam Yanti, Mama Putri.
0: Oke.
2: Mama Bintang, Mama Pelangi.
0: Yuhu.
2: Mas Harman, Mas Harmami. Aha.

0: más chetón, más chamán, más sabor más chamán, más sana kaushik.
1: Belum masuk nih Mas Jamal nih.
0: Anu, wis dikirim burung gue.
1: Wingi ora bales sampe ya Rika ya.
0: Iya, anu ora ngerti.
1: Oh,
0: tinggal turu.
1: Lah gue sih. Habu top 5 burung kapsul lagi ya.
0: Iya, okay. Ya sing cakep.
1: Oke, okay, siap nanti dikirim.
0: Iya. Motore masuk teh, sehat-sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang sama dikasih di Kerna di Karbur Balingga sudah hadir di sore hari ini bersama Sudah Sehara ya. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Top, lamun arep lagi ngetop.
1: Top, oke, Top Marco, Top ya, Mbak Minis.
2: Top. Iya. Aku kayak ini, jemputan sepanjang jalan kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan maning, ya?
2: Hah?
1: Sepanjang jalan kenangan maning?
2: Iya, mau jalan diputar?
1: Puter, kurang puter. Walah, Jan. Di rungok kena ya.
2: Lambu lah.
1: Oh, diputer. Kok ya jarurah diputer, gelah, Jan.
2: Diputer, mandut. Malah nyanyi jenengan,
1: kok. Walah, Jan.
2: Walah.
1: Walah. Rika
2: kepring. Walah. Ya, ganti, bislah. Ganti ke elo lagunya apa ya akhir cinta ya kena ke Pambres
1: akhir cinta
2: iya akhir cinta
1: oke
2: okay. Kirim ke sini temurun jeglut.

0: Mau kan gonggu baru entah.
1: Oh iya.
0: Terus apa? Ya kabel bang.
1: Oh.
0: Tapi saya mau penyare kan ada ngantuk tapi okay. Saya jemput.
1: Isi serobot. Keboy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang ada di kawasan Purbalingga. Purbalingga percaya. Itu ya. Terima kasih dan selamat sore. Kita kembali menyapa di wawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Stara, Stara. Selamat sore juga. Selamat sore juga buat Mas Sutesara. Mama Pelangi hadir Mas. Oke. Minta lagu gue lepas dengan ikhlas dari Ninda Fahreza. Salam-salamnya dari Ninda. Oh, gue lupa tak kira dari Lesti ini. Salam-salamnya buat semua fans Tara, buat Mas Sutesara, sehat, bahagia, dan sukses tentunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Sutesara ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Dil Hai Tumhara. Salamnya buat Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Pak Simon, Kang Ridwan, Kang Jamal, Kang Sumadi, Kang Sumadigasi, Kang Sodik, Mas Prasetyo, ada Bang Dori, Bang Zaitun, Bang Toyib, Bay Alaska, Mas Jani Filan, Mas Ken Lesi, Mas Braling Saputra, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mas Sutu, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama kembali kasih, kita goyang dulu yuk. Ada Denok dari Didik Budi. Has Hei.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Старая Радио Бадяра, да гора вас или берес бейбас, request, ada muhabbat, ada diputarkan ya India, Indiaan guys, aduh, ini tadi siapa sih yang request lagu India ya, jadi kepengen bernari-nari di padang rumput sahabat setara ya. Padang rumputnya bukan di lapangan tapi sahabat setara ya. Masih di beres bebas request di menit yang ke-27 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Digipoi di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top. Mohon maaf yang lagi ngetop.
0: Top lagi ngetop, Peyong Salia, gimana kabarnya sore hari?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, luar biasa. Luar biasa. Good boy. Oke.
1: Minta lagunya Tung Diho.

0: Masa Iqbal. Masa buat semuanya aja buat maksudnya makasih, moga sehat, lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buyung Salim dari Purwokerto di Purbalingga. Kita lanjut ke wawanya dulu ya, sahabat Setara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore juga Mama Putri mau request lagu. Lagunya Ungu Band, Demi Waktu. Atau andai ku tahu ya mas. Kata-kata, oke siap-siap nih. Kata-kata masih 10 Oktober, semoga bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Rezekinya lancar, sehatnya berlimpah, hatinya bahagia terus, amin. Salamnya buat semua sahabat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Buat maksudnya semoga sehat, semangat, bahagia selalu. Terima kasih sudah dibaca atensinya dan diputar lagunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di G-Boy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kalau udah dengerin Setara Radio Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Sugeng sore maksudnya, sore juga sugeng kebareng batur malih wonten ing mriki inji semoga badhe nyuwun tembang i pop up tembang i pop yang judulnya up kagipun second. Oke lah, karep-karepilah ya. Matur nuwun sami-sami, terima kasih kembali dan selamat sore Bang. Syukur Mas, syukur Dek, syukur di Pasuruan. Terima kasih dan tetap di Kepoi di 93,4 ya. Kali ini kita ke Melayu featuring Dangdut sahabat Setara. Ada apa? Ada si Happy Asmara dan juga ada Charlie Van Houten ya. Ding dung dung dung jos kayak gue sahabat Setara ya. Dari Happy Asmara ada

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi itu sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi?
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol Bu?
2: 3 Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana Bu?
2: Dari radio Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi Bu?
2: Masih Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dari Indonesia bantu juga ini ada Tum Hiho. Apa Tum Hiho? Yang sedang terindia-indiaan. Aduh, emang lagu India itu sejandu itu sama setara ya. Lagunya itu kayak galau-galau gitu. Ya enggak sih sobat setara? Sama ya. Pencinta India langsung aja merapat tuh tadi ya. Sembari berandai-andai India-Indiaan gitu sahabat setara. Ada masih mendengarkan bersama secara di sore hari ini bersama Beres Bebas Request bersama tebang-tebang campur aduk di sore hari ini sahabat setara. Yang baru pulang kerja, selamat beristirahat sore hari. Aduh, jam berapa ini baru pulang? Siap ya, selamat beristirahat dan bersantai ya bersama lagu-lagu yang sudah disiapkan sama sudah siaran di sore hari ini sahabat setara. Tapi ngemeng-ngemeng ini udah mau jam 5 aja nih sahabat setara, artinya sudah siaran udah harus mampet undur diri. Jadi mengucapkan terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung dari awal hingga akhir di Beres edisi Sabtu sore sahabat setara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, sampai berjumpa lagi di nanti malam dan tetap pacar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara dan juga bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habu Top, Sultana, Vitaba, Madu Vitamedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Baringan, Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, sudah secara pamit undur diri. Terima kasih atas bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Dan akan ditutup dengan ada band Surga Cinta.

selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu

0: telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pak, Pak, Pak RT, stop.
2: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
1: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
2: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
1: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
2: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
1: Habutop itu apa, Pak?
2: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
1: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
2: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu, Pak.
2: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
2: Iya, Bu. Nah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: Pak Samsul.
1: Iya Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun, yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, hipotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun
4: yang beralamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Mbak Esti, apaan sih dari tadi lirik-lirik terus ke saya? Ada apa?
2: Anu Mbak, saya tuh suka liatin Mbak Jenny. Kok makin kesini kelihatan kayak kenceng gitu kulit wajahnya ya?

0: ada makin bugar.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Beli apa kamu?
1: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah dengar gitu?
1: Ya jelas lah, pernah dengar. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio. Juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
0: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
1: Nah, itu sih cuma salah satu khasiat dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah dari saya konsumsi.

0: Jadi setengah botol, terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah
3: di Apotek Sehat. Alamat di Yospar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabalingga atau Ruoper Praban.
4: Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga-Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah raose keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamin di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93.4 Radio Jernegara.

0: Selanjutnya, kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
3: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

0: hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam sahabat Setara. Ketemu lagi bersama Seda Zahra di malam hari ini yang akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan bersama tebang-tebang dangdut Indonesia yang baru, yang lama, atau yang sedang-sedang saja. Aduh. Dan sahabat Setara juga bisa ikut bergabung selama 2 jam ke depan di sini ya, di 08-223-11070, di 08-223-11070. Senar sebakar butop rambal top dan bersam bersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Sudah pagi malam hari ini yang pertama malam minggu yang panjangnya bersama Suta Zahra jadi tergoda malam ini sahabat Setara ya. Ada Deni Caknan, aku Cakerjo di hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Hadir bersama Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia yang berbahan dasar ekstrak batu sauda atau jinten hitam, daun kelor, daun bidara, kunyit dan temulawak. 5 bahan dalam 1 kapsul Habu Top yang membuat daya tahan tubuh kita lebih meningkat. Selain itu juga untuk mengobati berbagai keluhan berat maupun keluhan ringan sahabat Setara. Bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Oke sahabat Setara, ditunggu kehadirannya di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan sahabat Setara juga bisa mendengarkan Setara Radio Banjarnegara lewat streaming, lewat aplikasi di Google Play Store di handphone Anda dengan kata kunci Radio Banjar FM Banjarnegara. Masih yang lama namanya ya sahabat Setara kalau di aplikasinya gitu. Bisa mendengarkan Radio Setara Banjarnegara di belahan bumi manapun, yang penting masih ada jaringan internetnya sahabat Setara gitu ya, Jojis pokoknya. Dan juga jangan lupa follow juga akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara, namanya Setara Radio Banjarnegara. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung,

Bersama Zutesia Ready tergoda malam hari ini, dan juga bersama artis-artis ibu kota yang sudah disiapkan di Stara Radio Banjarnegara, di Radio Dangdut Banjarnegara. Seroja Simpatik Music, Irwan Kristianto.

0: Stop aja.
1: Kamu Mas Arif kan?
0: Betul. Gimana kabarnya, Kang?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Mas Arif gimana? Ya. Udah lama nih, hampir 6 bulan baru ketemu lagi ya.
0: Baik-baik saja, Kang.
1: Oh iya, Mas Arif. Makasih ya.
0: Makasih apanya?
1: Ini atas pemberian obat herbal Habutopnya yang membuat tubuh saya benar-benar sehat sekarang. Waktu itu kan sebelum minum Habutop, saya sadarkan diri dan perut juga ngerasain sakit karena mah. Alhamdulillah setelah perut butop, kecakitan lagi.
0: Maka Kang, Kang Rasto, syukurlah. Lantaran Habutop, Kang Rasto jadi sehat. Senang mendengarnya. Sering jatuh karena kepala pusing dan gangguan lambung. Ingat, Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek.

0: dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Sembilan tiga koma empat Setara Radio Banjarnegara di jam 7:29. Di Targoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget, semangat pokoknya bolo yang masih rajin sekali malam-malam masih kerja aja ya jel. Demi nyanyi pokoknya mah ya sahabat setara. Semangat pokoknya tak kacau nih. Kalian sudah jarang selalu cerita termembahana dari dunia nyata hingga gedenya kita berdua tarik sis. Monggo. Maka dari itu dirameni bentra biar tambah semangat di malam hari kie sahabat setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Nah gue dicatat ya lur. Selamat malam sugeng dalu warga Banjarnegara. Malam hari ini sing pada semangat aja pada meletrik ya gue. Terus sing ana ning Purbalingga sedulur Kakang Begayu sing ana ning Purbalingga kok lah ya. Sehat-sehat juga lancar-lancar ya. Selagi goreng-goreng sing semangat, selagi jahit ya semangat, sing lagi pada ndopok ya semangat, sing lagi pada masak ya semangat, mengingi masak apa maksudnya nasi goreng ayo ya. Sing bakul-bakulan, bakul nasi goreng, bakul lamongan, bakul jajanan sing laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul aja gue. Amin amin ya rabbal alamin ya. Aja barang laris malah duit mbuh maring endi lah ya. Ya kurang tahu piye maksudnya. Barang laris duit ora guna lah gue ngapa. Lah iki engko apa jenenge nabung lah gue mair banget ya. Ya nabung apa gue nicil lah ya pada pahit. Semangat lur lah ya. Semangat pejuang kepada para pejuang cicilan yang setiap bulannya selalu pusing wayang nyicil jatuh tempo ya pada baik kayak gue ya. Jadi yang ngeri kayak gue ora dhewekan kayak gue ya jangan jangan anu pirang-pirang sing nyicil lur aduh kayak sing ngomong kayak ya pada baik duit cicil lah jatuh cari sih lah ya sedekar teman orang duit cicil singan aning Banjarnegara Utara Tengah Wetan Kulon ngalor Idul Ulon semuanya warga Banjarnegara selamat malam, sehat juga bahagia. Terus yang ada di Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas Raya hadir. Di Kepoy di 08-223-11070. Kita sambut bersama-sama penelpon pertama. Ada siapakah yang menang? Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Tomp.
3: Taman Arab yang lagi ngetop, top, top, top. Kita sambut
2: oleh.
3: Cukup Sahara dari Jakarta.
2: Oke.
3: Siap. Riwe kabare Mas.
2: Alhamdulillah sehat. Sehat orang Viet. Good boy. Rika sehat yang ngono Kang.
3: Kemantan pilek kok lajen. Serak-serak basah.
2: Oke. Ya sing sehat-sehat wong anu atuh Kang Umah kayak gue ya.
3: Ya. Dan greges.
2: Aduh, jan. Payah ki Kang Lur, payah. Haya gue. Lagunya apa ki Kang Ridwan?
3: Kopi Lampung sekarang Mas Arya Gali.
2: Kopi Lampungnya karo gula pora.
3: Ya karo lah sing buket mleketak ketugas-tugas orang marai beli.
2: Oh, kayak gue. Ya. kopi Lampung karo gula. Ayo gue. Arya Galih ya.
3: Iya.
2: Siap. Oke, ditunggu. Salamnya
3: Salamnya Mbok, buat Ridwan. Sing nemu lebon apa nyong?
2: Iya, Rika pertama pokoknya. Gus ngantri ket mau sing menang Rika.
3: Jawara dari Jakarta ya?
2: Iya, betul sekali.
3: Salamnya buat Mikul dan Mikul, semoga sehat selalu kan. Amin. Jarang gabung sih ya.
2: Iya, kayak jarang sibuk banget kayaknya kok sombong railing.
3: Ya Mikul tuh apa bagi goreng ondol deh ya.
2: Iya nih. Goreng ondol warna jasa.
3: Terus buat Mbak Mega, Mbak Tini, Mbak Tini melebu Mbak Tini.
2: Aku yang bawa, lah.
3: Buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mines, Mbak Cidang, Mbak Aisyah. Masih Pak Mbak Hanom,
2: okay.
3: Mbak Putri,
2: oh,
3: Mas Sari, Mas Kian Leste, Mas Sades, Mas Ripto Ripto. Argono lagi pada makan ondol.
2: Aduh, sereten ge.
3: Opineon, pas soal di pajak terbanyak. Mas Dimas jarang gabung ya?
2: Iya, lagi pada sibuk nih Yan.
3: Pada kemurup kayak nih.
2: Iya.
3: Pas sama dikasih karo bayar
2: di tempat itu, okay. Mat kopi pahit. Siap, Cocis. Mantap betul, Kang Ridwan.
3: Betul, ngasih. Hari ayat tirham paham ya, sugeng dalu.
2: Oke, okay. Terima kasih, Kang Ridwan. Spesialnya gak usah pakai.
3: Spesialnya, nyong MP3 pirang-pirang, tapi nggak ada request nang radio, kayak jen beda, hawanya okay. Karun jago nang radio.
2: Siap dikepoi. Terima kasih Kang Ridwan sudah hadir di malam hari ini. Selamat melanjutkan ya, aktivitas ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikepoi yang ada di Jakarta Raya Kang Ridwan Pose wis mlebu kaya gue. Di belakangnya halo assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top Om. Yang lagi
2: top asrrr asrrr aye gimana Bu Salilah kabarnya? Baik alhamdulillah kalau baik. Salam-salamnya buat siapa Bu Yong Salilah? Oh kayak gue
4: kalau iya. Gak bisa masuk maksudnya
2: iya ya no rebutan
4: iya rebutan kalau Kang Ridwan
2: Iyaps gitu.
4: Lagunya
2: lagunya Kopi Lambada.
4: Iya.
2: Fahmi Sahab ya.
4: Ya sapa-sapa kalau.
2: Oh iya siap. Salame.
4: Salame, gua Mas Ridwan. Mbak. Mas Dani. Mas Acun.
2: Hai.
4: Ya. Mbak Tuk Sita.
2: Aha.
4: Terus Mbak Yanti. Oh, kangge sedoyo kemawon sugeng dalu.
2: Oho.
4: Masuk. Ada utang dening ndak nampak.
2: Oho. Iya.
4: Kula mawon.
2: Oh iya pada berarti ya wis kayak gue bye.
4: Iya.
2: Betul sekali gue lah ya keprimaning.
4: Keprimaning lah nyatane.
2: Lah nyatane lah ya. Spesialnya gue siapa ke Bung Salila spesialnya gue siapa malam hari ini?
4: Ya spesialnya yang gue masuk tuh baik, moga okay. Sehat selalu.
2: Amin ya Allah.
4: Makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Biong Salilang. Salam di Kipoy. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya buat semuanya pendengar Setara Radio Banjarnegara. Kalau udah dengerin Radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lainnya? Wadih ya boy. Menyapa di bawahnya yang sudah masuk di malam hari ini. Selamat

malam-malam juga hadir lagi Mas Mita tebangnya Damar Opo Lilin. Apa berpisah di ujung jalan? Salam buat semua pendengar Setara Banjar Negara. Buat Mas Mita terima kasih, kembali kasih Mbak Yanti di Bulungan Kelampok Banjar Negara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Huda, selamat malam minggu. Mama Putri hadir badai nyiwan lagune dari Gilga Said, Alum atau Apik nggih Mas. Cocok banget buat malam minggu. Salam-salamnya buat semua yang lagi stay tune Setara Banjarnegara yang malam mingguan. Selamat jalan-jalan dan di rumah kayak Mama Putri, selamat rebahan aja gay boy. Pokoknya kalau sudah dengerin Setara Banjarnegara ngapain dengerin yang lain. Buat Mas Hudanya mugi sehat bahagia selalu di malam minggu ini. Matur nuwun, sudah dibaca atensinya dan diputarkan lagunya bareng. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam ya. Selamat di Gboy untuk semuanya. Selamat yang ada di Rakit Banjarnegara yang hanya mendengarkan aja tapi tidak ikut bergabung. Aduh. Saya panggil ya biar pada rawuh wonten dalu punika. Wonten dalu punika sumangga sami rawuh warga ingkang wonten Rakit ugi wono dadi. Wana dadi aya gue ya. Wono dadi dedine ya. Damar Opo Lilin bersama Yedi Inka. Sorry lur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian nggih alamat pundi? Kamar
2: Jono, Pegal Lele iki. Nggih karo
1: konsumsi Habutop penting pin bakal. Lah, sini ku napa, Mbak?
2: Engkang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki Mbak badhe konsumsi yang ke- Nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados bae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar Habutop mawon padha sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

93,4 Setara Radio Banjarnegara masih menggema bersama tebang-tebang dangdut Indonesia. Gewa ya di jam 7.50 menit atau jam 8 kurang berapa ya? Kurang 3 menit sahabat setara ya. Masih bersama Sutet Sara dan tebang-tebang dangdut Indonesia di tergoda malam hari ini di 08223 11070, di 08223 11070. Ada dari Kopi Lampung, dilanjutkan Kopi Lambada dari Fahmi Sahab sahabat setara. Kalau Kopi Lampungnya tadi dari Arya Gali. Udah mau temen kopi nih sahabat setara ya, kebetulan banget banyak yang request lagu perkopian di malam hari ini sahabat setara. Aduh, ayo jangan lupa tersenyum ya sahabat setara yang malam hari ini, jangan merengut baik kayak gue. Terminal goyang dangdut masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sute, ini Mama Aisyah hadir mau request lagu gandengnya pacarku Nini Karlina. Salam buat semua sahabat setara Banjarnegara, buat Pak Sutenya selamat bertugas dan terima kasih. Salam spesial buat Kang Ridwan dan Ki Bejo. Masuk ya. Terima kasih, ditunggu lagunya nanti.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Maksudnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Salam sehat ya. Semoga sehat selalu. Selamat tugas sampai tuntas buat Mas Suta Sahara. Salamnya untuk semua pendengar setara Banjarnegara semuanya. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa hapus topnya. Masuk. Terima kasih dan selamat malam. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya yang ada di Banjar Kota. Selamat menikmati kegersangan di malam hari ini. Karena cuacanya memang lagi gersang, panas, kemprungsang. Mereka kena kepeni, hapani atus pahen ya. Apa mana yang harus ini ngisor lah ya. Pokoknya apa mana wong gunung mari ngisor lah ya. Mateng-mateng ya. Terima kasih dan ditop di Gepoy di 93,4 Setara dari Banjar Negara. Gantengnya pacarku. Kalau pacarmu gimana? Ganteng gak? Gepoy. At this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: seger sama opo.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
3: Dengan Bapak Adi.
2: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
3: Di Treleng, Pak.
2: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
3: Beli Vitama waktu saya merah-merah air, pegel juga karena kena samper mata.
2: Yaitu habis berapa botol, Pak?
3: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
3: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
2: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Nia, Nia, apa bun? Mang Kiul kemana sih ya? Kok udah siang begini belum datang juga? Biasanya setengah 6 pagi udah standby di kebun. Kebun masih berantakan kotor begitu tuh gara-gara gak ada Mang Kiul.
1: Tadi Nia dengar dari Wisiti sih, katanya Mang Kiul sakit bun.
0: Kok akhir-akhir ini Mang Kiul sering banget sakit ya? Apa keterusan ya dari meriangnya kemarin?
1: Kayaknya sih iya bun, apa mau ditengokin aja ya bun?
0: Aduh, bunda ada meeting penting nih. Gini aja deh, sekarang kamu sama Bisiti tengokin Mang Kiul sambil kasihin obat herbal ini nih, Habutop. Ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh supaya kebal dari penyakit. Nanti pulang rapat, insya Allah bunda sama ayah mampir deh ke rumahnya Mang Kiul ya.
1: Iya deh bun. Ini kasih tahu cara minumnya gimana ya bun?
0: Kasih tahu aja, minumnya 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin gitu ya.
1: Siap bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Fit

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolot 4 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu, RT 02 RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan.
0: Buat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang

0: tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasim, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasim, pesan-pesannya.
1: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal arami alami yang top. Alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
0: Terima kasih Pak Rasim, ini real ya, bisa ditadangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasim ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih, karena Habutop
1: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
0: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan, yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti, yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana, yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak, ini... sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak, tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu, tuh pelangnya Optik Cahaya Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak, soalnya mata saya ini emang rabun, makanya saya mau ke dokter mata, tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak.
0: Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya, Pak, kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga

0: mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Ma, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: mengandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya 3-4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

namastuhu Purnomo Sidem. Mastu silat meriweng jagat karono siran tondo kawisisaning bisono sono sinamu nglangen wilopo. Masil stantun lampeng budo jinan tur-tutur katulo tetelo-telo tulat merih palat geng labdo. Winur sitong upomo parang menis koro giyutung yang jaman purwo. Winar ditameng loto mangga teka pasaran kubito mangga.

kang winurweng gupito kang kaipat di dosa purwo. Eko wilangan sawit ji adi linwit dosa wilangan sepuluh purwaran kawitan. Senat jentong paya projo sewutanan tu satu so satu setangat raken kekali. Mungsa juga kang kenali purwaning kondo kacarito adegin negoro Ndhuwurwati. Iyo negoro Ndhuwuraka. Kalau kau dumugi monco negari yang tok raton iku panjang kunjung pasir wukir loh jinawi kemari pah toto karto raharjo. Wardini panjang araning dua punjung dhuwur jeneng kalau sepiro daring raton lan dua negari. Iki sak nyatane mung dawa puncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasan. Ngibaratno padang ngobore dhuwur kukusi. Pasir samudra wukir araning gunung katari toto-toto rakiting kraton mengkeraken argo ngananaken wonotun pasabinan ngeringaken benawi so pategalan ngayu naken bandaran ageng. Katah titaing diwukan sinunggu dining pertiwi kasungan ngakoso kapiting samudra Prandiri datang menteng kang kosdo marang kraton Ndhuwurwati kata kawula iki sami anggono rapi nariyo jinawono. Ingkang diwus kacarita yen tumungkon ing kraton Ndhuwurwati ketingal loh jinawi. Kula tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi marang sarwa tinuku. Awis saka prigering para kawula kang sami amung tani bisa mahanani murabuga kelawan sandang. Saengga dadi cepet tuladaning para kawula manca negari. Werdi gemalak kuning para sudagar layar para nang kudu.

wonten wengkon ing kraton Dwaraka ingkang ana sajroning rangkah apa meneh kang ana sajabaning rangkah. Yen to dinulu kawistara jejerah pepet adujuke tepung tarbi senadyan to papan kang wiyar dinulu ketengah rupak wis kok kang para kawulung nganti terkaton jejel uyul-uyul. Wonten para kawula kang rumangsa kacing kerangan gesang lumracin ing kalamuta agung dananing nata. Kathah para kawula sanes negari ingkang sami ndherek sang senadyan to purwakane. Apa sedra ngulam ndoro nanging sak usnya gesang montring bumi kraton Durwati ketinggal toto titi tentrem ayom ayom ngibarat no kaya pinter nandur debok salah kopu pujin jawa kencono merat

sami ora meningi ngurus Joko yen maesor bukan bang ayam kudu mindo sak penunggalane tang menteng kang cincangan saha boya wentring kang kirandang. Yen torino sami tata garing panggonan yen wengi wangsul wonten papan ora dewi-dewi katon nggih sewang-sewangan. Dewa semono kalis ing bebaya tebih dateng parang muka senadyan to kathah kawulane nanging sak nyatane ora ana ingkang remen tumindak cecengilan pasulayan. Tansah ketingal antut runtut rukun ngangkat toto kalyaning projo. Nganti kathah satru saking monco negari ingin sami irik sak nalika mundur kelarasan ajrih marang kekuatan yang para kawula ing wewengkon kraton Dwaraka nganti ngundangaken yen to kraton iku satru mara mati jalma keplayu gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati ingin kinarya gegambaran iwen-iwen ingkang miber ngungkul kraton Durwati jungkel kapisran tuak kami duru serno margolayu telah kuning migo piniak barat kraton mangeng bersenat jento mandiru kang adu manggul terasamnya tumiyu sayek di kalau untuk kapraban marang pangwasan yang kraton ing Dwaraka kata prorojo maharojo tuin poratu maharatu ika kisamnya teluk tanpa krono gini bagin poncokoro sabani kelawan cingat raki bulu tangan ratu peni-peni rojo peni guru bagal guru tadi setiap lawan miduri kacih prokayun marang piangnya kautaman dasar nalin turun-turun batis tunggaling ratu ingin adil polo marto lego dunyo liloing bruno suka paring dunyo marang poro kawulang giganjar sabendino pari basan pari sandang tiang kemelatan paring pangan tiang kaluen paring tudung tiang kepanasan paring payung tiang kudanan paring teken yen ono wong mlaku dalane lunyu netepi marang darmaning nalindro utama dasar iku panuksmaning diwoto gegaduhan pusaka triprakara kang pinangka dadya pasemoning tumitah ono mercabada uga kalebu piandeliro ingkang sinuwun nata Durwati. Cari to dosa namang noto dosa wilangan sepuluh nama wardi kekasih menang dirucap nengkak sinun jejul Prabu Batara Kresna iya Prabu Alimurti Sosro Sumpeno iya Prabu Padmanaba iya Prabu Danardono rikala timur kekasih Raden Narayana dampar kencana lem kasur babut pramudani pilai pitrindo cinawi ngagem tirta cepat paduli sinawan digondo kang amriaru katiping samirana mratri marang sakti para narbaja ing samya tinangkil ing pasuwanan yen to kacari cok prabu dalem kang simun ngagem kutha kencana jamang masung sutiga kinancing garuda marep miwah garuda mungkur sang-sangan nogo marang sang utatas nogo probokoro sumpeng sureng pati uncen-uncen tiba jojo ulu-ulu nogo rojo gilang kelas bekang sarap bila datas uro kampus cinepok relindo cinawi sinjang semen lungit badung diwang koran cingan cindi puspito nganggar pusoko dungkan jengkia ganggang deder pinatak tinatah tinatur gunung gak semi mendak moto kitiran gonjo tina benar bermanis warung kola drengkai timokan dilan trinetes balian sinawang saking katepian pating galbiar pating celorot.

manggung jadi pepuitan Joko Paloro-loro. Ikik sami ngampil upacara ning pasuwanan banyak dalang saunggali wardo walikular badhak kendhiken cara kasumas. Yen to dinu saking katebian pepindhan widodari ing Jawa Tengah.

titik citra ning wadone kang siruning ning pindho jalan tuining ning kadiyarga. Ibarat nolir Budra Irawan, Budra haraning Surya Irawan migo yang sang Iwan Condro katawangan ibu. Amrisani marang pasibaning para Narapraja ingin usami tinangkiling pasuwanan senadyan to kathah para manggalaning praja. Nang tanwenten kang samya sabawa dedet basan tanwenten benene walang alis. Yen to Kacandra ngisang imbal wecana mung pating kosik lirgana ginupita kacina saka ajri dudukaning nata. Kekalinya maling gini gulik pito kencono kaya durat moko ingang dikanto kencono senat jantung kata poro wadiyo bulokan konten pasuran termenten kang kepar ngayun kejawi ingang putro ingang tuh dan tersani dan udang-udang dinomo domo kajongko supaya bisa gumantino tomben jang akhir tembi ingin lenggah ing kasatian parang garudo kekasih Raden Sombo Yoraden Wisnu Broto bagus warani muda dasari ringgo dini busanani patut nyalku daging poro satu kiduyan ing poro wadudio semungkem ing paswanan ndeku mari kelu ngalakan dodo nganglungakan jonggo muka yayakon jemukon jemuk bantol anenggih engkang nembirawuh

Iki ngroko Nata Mandura, Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Ya Resi Durgana ta bekawan maning pintori kala timur kekasih Raden Kakrasana. Kadidik muka pindha tembaga sinangling senajan to iku titah merca padha wis tau dadi jagoning dewa. Anyernaken kraman Suralaya Prabu Nagarunding. Ingkang sinuwun prisa ingkang para rawuh sigra nggih nyang acarane.

caketan marang ingkang sinuwun tomadul. Rekosono pinangka kang tining saksono nuju ngastino. Pandito Sukolimo Begawan Duryu yo Pak Maharsi Kumbayana yo Resi Druna. Nujuing para Kurawa ingkang tinanggenah angayomi marang para kadang werda waruju ing astina. Sepiro udah wadanani nanging kalau kuintol limpat ing pambudi winasis pangwereng rasa lipat pengendikan yo mumpuni pangwereng rasa yang bontos yang kawruh

Banyuwangsen Tonon Burwati Satyonggar Buruci Raden Setyaki Iyo Raden Wresni Wiro Singo Mulang Joyo Iyo Raden Bimo Kunting Iyo Raden Tambak Yudo Senopati ning perang kraton Durwati kawus karo kopi njeneng apa-apa mbok jeneng akrep karana gegaduhan pusaka godo sikuning ingkang ngimpet marang jalma pinunjul. Ingkang mungging pangeran sang nindya mantri muka pangarsa pepatih ing Durwati. Perkira patih Udawa. Senajan tori kula semono mung putra abdi dalem tenang prandhita kawis sudha minangka merangkai nata yuti kalem bangkit pangatur praja dasar ageng lelabetanipun. Pangatur saking para wadyabala. Nayaka tumunggung mantri bupati Wadana penemu Demang Lurah Bekal sak pinunggalane apa dene para abdi dalem jajar saha para abdi dalem magangan.

0: ning waring ini mbah paruta datar lumampah. Mung suaraning para di dalam gemblak gending kemasan para di dalam jelugur blandung konco pragung setukang kayu. Ingin sami tumandang damarin ten pantau dari pating jaring gling pating jaring gling. Wis tumoko ing titiwan cingkang sinun arsa medhar sabdo ing kitab tondo tengarane sok-sok kirap kaboyong minggas tinggil pinatroto. Sinarangan suara yang bendi kiai ponco jamyo kang mulih tanpa tinabuh mangungkung wonten ngawang-awang. Kagiat para wadya beluk kang wonten pagelar jawi sanalika ngangsek kiai samya marak suwan. Urging pasing ban kaya gabrat den intri desuk riyin kurung pinacak suci mepet
1: alurti. Emang Bapak gak khawatir?
2: Khawatir apa sih, Bu?
1: Bapak kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
2: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
1: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
2: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Kan sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
2: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berbepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari, meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
6: Habutop leres.
5: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
6: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
5: Kakine rasane pripun?
6: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
5: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
6: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
5: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
6: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
5: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
7: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
5: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
6: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, okay. Menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
6: Nggih.
5: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
6: Ramuan Arab ingkang saweg ngetop.
5: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau AG.
9: agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070.

kagiat porowat ieu perlu kang wonten pagelaran jawi sanalika ngangsek ngiri sami marak sowan. Burging pasiban kaya gabah den intrinde supriyen kurung pinatah suci mepet balurti. Yang gumur surang porwadiyo bulu yento kapyar sesaking singgil binaturo tora montro-montro obeng prajurit ngangsek pasibani koyo negoro kelebon paramuko parang pamu ikon terjajari kocododok mewati saksek-saksek.

0: wang sukmono kang linuwih hong bauno langging sinunggi datan aurat. Kakang Patih Udowo buya dadi kaget prasaning pamikir isro isun timbali maju ono ngarsaning isun Kakang Patih Udowo. Nuwun sesembahan kula wonten merta bodho Kanjeng Diwaji tulajeng kawanting dawuh timbal dalem ingkang rumentah dumateng abdi dalem. Sadèrèngipun ingkang abdi nampi dawuh timbal dalem wonten jawi gadhah rasa kumarasan upami kepareng kula ngibrataken pindho kambengan salomba tinanjer wonten ngalun-alun. Katemping samira kumejet kumitir acal awur maras ewadene sak samripun nampi dawuh Toto tentrem manah yayah sinar sinaram tirta wis windu kejawi saking menika. Ingkang abdi katraken sungkem pambekti mugi kunjuk wonten saandhep bebuto mawon tuan tuhai dudu. Iyo banget panarma ingsun marmani aduh ingsun cerake cerake ingsun mraketagi. Ingsun supaya banjur kuninga mungguh kahanan ing kraton Durwati. Mbok menawa ana para kawula ingkang kumawani mbladak milang sipat mirang kampuh jingga mbundan datan poratu. Kakang Udowo tak parangake waloka aja nganti sanggurungi. Ingsun pribadi ingkang sumedya paring purba wasisa marang para kawula. Duh Gusti Notagung sesembahanipun tiyang sak negari. Ingetipun ingkang abdi setunggal kewala mboten wonten para kawula ing lirmaken dawuh timbalan dan ketingal tata titi tentrem saib saeka proyes sumungkem wonten abiyantara. Malakatah para kawula dalem dedhak marang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah glondhong pangarmar. Kanjeng Diwaji, dawuh-dawuh. Syukur binagi sewu maratandhani yen to kabeh para kawula kena kinaryo wangambat watang aputu ngejung kumbul. Sak bubaring pepanggian pangastuting semratakno marang kabeh para narapraja tun para kawula ngestakaken dawuh matur kasinggihan mugi tansah minangka dados jejimatipun para kawula dalem ing Durwati Kakang Patih Udowo. Koko Prabu sewu kalpatanipun ingkang rayu nunggungi samudra pangsami ngantos randhat anggen kula ngataran. Sakmenipun lenggah prayogi ingkang rayi ngaturaken pasegane sinang bruto apucanan gambiranipun soto prayogi ngaturaken pambagyo rawuh paduka Koko Prabu. Jagat dewa batur yayi tak tedha kalinggo murda pono kamriyai kang wis rumentah marang pundhakang upamane yayi kebener kadang merdu ngendikane tak cancang kucing weni tak sampurake wedangan tuwiwing pangkon mawai bawelsono lan banjur angin wirah daging kayuanan kosok balinipun kakang ingin bener kadang merdu ngendikan yai tak petelakin dodo kendro podo-podo nompo pangunjini yai so pangunjini poro pilih sepuk kaya winantu ingkar hajanir sambi kalau praftalipun kakang yai ih syukur binagisew paman paman Durno pepunden kulo paman Resi Kumboyono ingkang putra ngaturaken pambagyo rawuh paduka angan titindhaipun Koko Prabu Mandura paman.
1: Kandhap ya kuduk manyar manyar kula tampi kanthi bingah tanpa payah anak Prabu saka pambagyo dumateng pun bapa ipun Kumbayana nampi pamujipun anak Prabu kados mboten kirang setunggal menapa ingin bapa andhiraken dumateng ingkang Rama Anggernata Mandura pinanggih widodo nggih. Kejawi saking menika keparengipun bapa ngaturaken pangastuti mugi kunjuk wonten sandhep pojok mawantu-wantu.
0: Ih kula tampi kanthi bingah. Kapetelaken wonten dodo rumasepa sranduning badan sekadarmanipun paman Durna.
1: Mengaten, mengaten nggih. Boten nginten yen negari Durwati kok hawane sumuke ora jamak-jamak. Buka klambi onong pepanggian ora kok sumeh raja man
0: Sombo, mun wonten paring adawu lan Dimas Encaki tak parengake ngatur sungkem marang pepundhen Srengkang nembe rawuh. Mengestakan daudan keparang ingkeng putra badhe munjuk atur ngerso dalem Kanjeng Prabu Kanjeng Rama.
1: Iya nggih.
0: Semukang patanipun ingkeng putra nunggui samudra pangsami Wo Prabu keparang ingkeng putra ngaturaken sembah pambekti jagat dewa Bathara.
1: Sombo tak tompo kan dibungakan ngaturake sungkem marang wong atur lewat lumuntring pangastuti tampanono.
0: Kula pundi wonten mestaka mugi kamawai bawa laksana
1: mengkono kula
0: Eyang Kumbayana ingkang wayang ngaturaken sembah pabekti Eyang.
2: Oh putu kungger ucap bagus
0: tak tompo ya nger ngaturake sungkem marang pone Eyang.
2: Ora liwat pangestuku tampanono sambo
0: kula pundi wonten mestaka mugi dadosna jejimat sekadar manipun Eyang Kumbayana
2: mengkono Kandeng putuku sombos kita akhir diwasa besok kapan sewanong pertapan Sukolimo Eyang bakal sumadyo maringi ular-ular marang putuku.
0: Iya matur sembah nuwun Eyang.
2: Jalaran sapa wae sing dicokke marang Kumbayana kuwi tinemu toto titi tentrem ayam-ayam
0: matur kasinggihan Eyang mbok menawi mangki wonten medal ingkang utami ingkang wayah badhe nyuwun sawapipun Eyang Kumbayana.
2: Iya tak sawapi
0: ingkang ngrayangaken sembah pabekti ngarsa paduka Koko Prabu iya Dimas Encaki tak tompo paman Durna manggih Raharjo.
2: Iya Encaki nganti trataban aku. Panggian negara Darawati kok pancen beda bareng ketekan Kumbayana kok swara patik dodol. Kita itu ngluti kok ora metu-metu.
0: Ngaturaken sembah pambekti rawuh paduka Sinuwun Manduru lan Penemban Durna. Kakang Udawa tak terima.
2: Iya, Udawa tak terima ya, Ger.
0: Samunipun prayogi lenggah kepareng ingkang ngerayi badhe nyuwun prisa rawuhipun Koko Prabu wonten ing negari Nurwati ketingalipun sajak amengkudu kita bene kelawan adat ingkang sampun katitik sumengko pengalak brejo ndamar sasi mleteng narpa dumbuten kober angusapi ageman tanpa tumeta kepareng ingkang ngerayi tumuli cumadung ngendikanipun Koko Prabu menapa ing murwani dukita kepareng Koko Prabu lajeng anabdo Koko Prabu jagat dewa Bathara yai praptanipun kakang sepisan orang kraton Darawati tuwe marang kaluhurane yai tuwin kabeh para kadang apa maneh medune para putra sentono
1: iya
0: ingkang angka loro pun kakang midhangetake pawarto tembang rawat-rawat bakul sinambi wuro opo keporo yuto menawa to kadang kuyayi woro sembodro yu diajeng broto joyo wediki kundur oneng kraton Darawati mergo ditinggal kendran marang adiku si Arjuna ingkang mengkono pun kakang bakal kepingin ulingo yen pancen kabar mau kabar ingkang ngonyowor ateges ingkang ngabarake wong ingkang ora cocok marang adiku sekloro yen kabar iku keporo nyoto pun kakang perlu bakal neges opo werdine kok dadi ono kedadian kaya mengkono

taun setunggal menika ingkang tasih kula ingah sepriki. Menika gadah turun namun tasih alit-alit. Ingkang ageng piyambakipun angsa tama. Sesanipun leresipun menika iswa tama menapa asa tama. Nek miturut kula menika jaripun angsa

0: Lah gandeng sedaya menika sampun kelajeng risah. Sampun kelajeng mboten sae. Sak menika ngaten, sing ala diguwang sing becik digoleki. Untungipun kok Kumbayana ana. Upaminipun kula menika wau mboten nganti tindakipun nyara Anggirnata Mandura saged kelampan pepanggal menika badhe cepet rembakipun. Nang gandeng pun bapa menika wonten kalebet pun bapa menika kepetang pemomong Pandhawa, pemomong Kurawa. Tes pundi ngontongaken kula omong. Lah mila saking menika ger. Monggo-monggo dipun rembaking kanthi sae-sae pun bapa badhe nayog yani mbok bilih menika mangke sekinten boten sae pun bapa temtonipun badhe ambabaraken menggah wigatos sing awon yen panjen pinanggi sae temtonipun ingkang bapa badhe mbabaraken kesaenanipun mekaten lajeng kersanipun Koko Prabu kados pundi senajan to wektu iki Sembadra durung dipasrake ana negara Ndrawati yen panjen yayi mau ngelenggono bakal tak jaluk supaya Lestari dadi tetimbangane Bulis Rawa. Engga mungkin mau yayi kudu ngelenggono sepisan kanggo ngegani Bulis Rawa anggone tangsa kepingin bebrayan karo Wara Sembadra jalaran idam-idamane Bulis Rawa. Ora bisa ketemu karo perawane karo randane ya wis trima.
1: Trima, trima. Mpo ngomong kali kula kok. Kon trima senajan wis anak-anak si Abimanyu ngatur mboten menapa-menapa sepele. Menika panjenengan sampun kula pritangaken yen Bulis Rawa kaya disebut jero menika pritanganipun saged dawah sae, kliyek menteng yuto temel lha niku. Kanton yang keren noton berwati kuatir menggali sekinteng badai damel mulyani puning yang rahi menopo badai damel ngerekau si puning yang rahi yang panjang damel mulyani puning yang rahi kedah dipun lilani kada pakan yang Bulis Rawa ngantin ger
0: upami ingkeng rahi matur menopo Koko Prabu boten sengkel penggali pun kami yayi lebetipun ingkang raipun Bratajaya menika wonten ing kedhaton Ndrawati. Senajan to ingkang rai dereng budhaken nanging wonten pawarta ingkang dameling semipun ingkang rai karana diajeng Wara Sembadra dinten menika nglampahi megus tapakipun merong jajanipun. Loh, sebab apa? Sampun sawetawis jangu wonten setunggaling priya ingkang wonten ing kedhaton Kraton Ndrawati. Kumawani nggonjak dumateng ingkang rayi Wara Sembadra Koko Prabu. Maling aguna inggih.
2: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
3: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
2: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum Kadang mata Mama suka gatel.
3: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
2: Bu Elin janda kembang itu?
3: Iya, yang bening itu loh, Ma.
2: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
3: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Maling Aguno
7: tinggi.
1: Sidem jroning pasuwanan

0: wani nglangkai widangan nyampar talingan ngetok-ngetok aki yang dewe bucah kang kendel yang satrio-satrio yang ratu-ratu yang wong menungso ngendi ingin kumawani jag-jagan unukundurwati ingin rai piambak dereng bukjaakan koko prabu pradik puno kok yang kendel wae otan poti penggali perkewet angin kulo badi amanggi dadeng kang rai pun broto joy pawan sembodro tindai pun kok lajengi cari dumateng watang kesuruh kumawani migus tapai pun nyurung jajari pun wonten ing kedaton negari Durwati sami kayan nebak jajari pun ya kresno gandeng satrio
1: as paru-paru bang menikau menawi sakit ger menawi sakit sudah nampak kumbaya nampak ono menawi sakit menawi kedati pun perpisahkan kok ngendi kok perpisahkan supaya sakit pisahkan
0: oh iya
1: menika mboten wonten awanipun yen saged menika dipun tundung dalaran penjam menika narendra kuwaos wajib morba wasesa sak isi negara Ndarawati yen wonten tiyang itu mindhak ngaten penyampunan Prabu Kendel kemawon tundunipun badhe angitali kawibawan lho ya apa rasane jaki
0: miturut saking pemanggih cara negari Ndarawati sampun dipun lampahi sauger wonten tiang ingin tuman tumindak mengatakan menika malah ketai pun dimuntimbali sedoyo lajeng dipun polo keramakan karo sampun sami tersenaripun dewa semantan bila menika mangke badhe dipun tindakaken secara teksuro ingin boten terima malah kulo
1: oh tes pun tigar
0: sak menika mengkaten Koko Prabu lan Paman Durna bilbinyaipun Koko Prabu lan Paman Durna ngersaken sembodro kedah dhawuh kalian Burisro menapa sekinten Koko Prabu saged angicali pepeteng ing negara Durati ing krana nundung Duratmoko ampun ngantos wonten alok maling Paman Durna saged menemboten
1: menawi saespun kula temtonipun mboten saged neng gandeng kula temtonipun badhe kula tindaken dawuhipun Anggir Prabu. Nah, wonten griku menika kok dadi untunge kok kula kok melu. Lha teng griku niku mula nek kumbayane niku ora melu kuwi kaya ngapa pengarep-arepe. Tur pomo kula mboten melu yo ngelih temenanan.
0: Kono yai pun kakang minta pamit isi tak rembugi ono sak jabari setinggil Bidadroto marang kabeh poro pilih sepuh lan poro kadang kurowo nyemanggaken ndherekaken widodo tindakipun Koko Prabu
1: senajan pun bapak semantun ginggir kepareng nyuwun pamit anganti tindakipun ing roko noto manduro
0: ngatos atos paman ujub ampun ngatos kados pelarian
1: mengatakan

kaki nun wonten paling pangandika Koko Prabu. Sakwise Koko Prabu lan pamanuju mlengser saka ing pepanggen, aja nganti karunden laku tumuli jenisura metu njebo coba awat-awatana saka ing kaduan. Kadiparan pangriko dayane pamanuju mule bakal nundung durat moko ingin napuk mukane pun kakang. Nun kaluran dawuh Koko Prabu kepareng kang rai nyuwun pamit medal jawi sing praito ngati-ati. Kakang Udawa, nun wonten paring dawuh sinuwun. Tak parengake budhalna Purwadya Bala njaga marang tata tentreming kraton aja nganti ana dom sumuping bayu. Lih ngisoraken dawuh. Sampun purna dawuh dalem kanthi pono panampinipun ngabdi kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Sing praitno ngati-ati Kakang Udawa. Hawu. Sombo, nun wonten paring pangandika Rama. Ayo ingsun dherekno manjing sakdurunge ratun. Nun ngestaken dawuh. Purna sabdanata sabda pandita ratu sabda pangucap pandita temen. Ratu wis ngarani sabdaning panito lan nalindra tetela dateng wenten bidan. Iyayah Tirta Kresna kang kuwiping lancang dateng keparmebe estri manah arsa kundur ratun. Kadhirakan ingkang putra Raden Wisnu Broto binarbe para abdi bedhaya sinawang saking katepian Iyayah Sangwang Wisnu kairing para widodari.

wis kundur ngedaton ingkang sinuwun Tandrawati kundurira tetira yen to amengku deduka. Anglang kuwi Profesor Sri Penganti jumangkah Koridono Pertopo. Marmane sinebataken Dono Pertopo wit Dono papan peparing papane kepuro iku kudanan lan kepanasan. Yen to Candra Gering Pura Sa'arga Sita dhuwuring ngumpuli wit pucang klawan gerisat ing kinarya adek-adek wesi balitung sirap purungusari nyamating gapura pinaringan inten bumi gedhene sak mestaka liman mestaka sirah liman gajah sak ndas gajah gedhene yen dalu pindurina yen rina rebut sorot marang Pratanggawati ing kinarya tandha tengarane siang lan dalu klangan dalem peksi jiwa-jiwa karana yen riyo samyang upaya buka yen to wengi wangsul wonten papan ulo dewi-dewi. Tetep bengkanan lawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawar-warna kang isen-isen gambar iku datan ana bidane marang gelaring jagat. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu lawan wanita kang rinupaka Yaya Bathara Kumajaya tuwin betayati yen to pintu mirpa manten pinanggaken yen mengapa ya bedang sowang-sowangan. Kanan kiring pintu binarian reca gupolo reca watu gupolo gandarwa sewa kang ginambar uta denwa candrane rekma kawat nektra kumala untu saka ilat majingga karna jinurut trusing grana mlebet binarian marjumbana marjumbani tegese kumbang lanang lan wadon sentek ing kori grenggenging bermor mabur grenggereng reca mulya jati jati tuwanule undak-undakan jerambah akik bang jejubinan mergi trusing kedaton sinebaran nirupaka janila cendari sinawuran wedi maliwa sinampar purbedle pating klepiar pating surut jaya kartiko sambut pernah duk rikolo semono kundu dan mikasim datan menten ingin mapakaken karono poro garwo Ndrawati sak onyo preso kawan terancing kedaton sami onyo soko ing papan patungan undur wonten ing papan palganiro diwi-diwi wong agung Ndrawati mung lenggah pribadi wonten ing panci bujana sinawisan marang para abdi bujana manika-nika mawarna-warna kang pinangka dadya panglipur ing penggali para abdi pradonga ingkang samya angrakit marang tata rakiting pamiyatan salebeting dadroyo abdi dalem kawus sumadya angiringi beksan srimpi bedoyo bungso kang nyumang rangin keplok kopi jalan surah gedasi gumer-gumer tering datu loyo saunya paripurna por abdi keparang wangsul wonten papan lo sewang-sewangan wong agung tumuli racut keprabun ngagem busur patito utusan por abdi gini yang seken dupo ratus kang sematio dupo tumpang agni makantar-kantar kubusi sondul onto persona sikit ingin wonten ing pamujan nenggih ingin wonten pagelaran jawi noto mandul amr pekingin paman pati sengkulit bin sedaya poro kadang kurowo ingin usamnya sumadiyo wonten tapel watos sing nagri Ndrawati urging pasiban jawi kawis toro yento umyang gumuruh watak satrio ngestino dasar keladuk wani kurang gedugu pating derajik pating gledrah kaya barungan dendandani

0: sewung ngger anak Prabu. Kepareng pun bopo nyadong dawu kados pundi kawontenanipun anak Prabu ngisampun pepanggihan kanjeng Kang Rayi Anggerna Tandurwati. Kakang Prabu nungsung pawarta ing Rayi nyuwun dawu Kakang Prabu. Nungsung rodo.
1: Kula njaluk nungsung menika Kakang Prabu. Ya, lemes ora jam-jam. Wong gilasane ana oleh ngasu ngene iki ya.

0: Ya meng menang limangan kuwi lho.
1: Ora iso ana-ana wae. Sing jenenge Durma kate karo iso omong. Lho niku beneri ngoten man. Kulo niki dak didhawuhi kuwi kudu tunggu kene iku sak mosok-mosok ana wang sulang. Amri cetho, ya kulo tunggu kaya muntuk kulo niki mboten kali. Melek kangen timan. Mulo kali melek kulo niki wau. Ingin gue bulan nganya tadi kucing ni wan. Wong ni rapet tol. Wis wong tua nungsung pawarto durung dipari wangsulan mana ono ono we. Paman Durna.
2: Pulang.
1: Meniko paman Senguni merpegi.
2: Nge. Dicari.
1: Nun.
2: Sampeyan iku senajan patih. Nyekel panguasa, tak pikir-pikir kok kaya ngliwake.
1: Sebabipun menapa?
2: Eh coba. Kok tadi wingi ditimbali kok sampean kok ora menyang iki, apa? Rasane tuwa-tuwa kok malah nikmat-nikmatake kok.
1: Kula niki ora ngerti trambok gelem dibeleh.
2: Sing mbeleh sapa? Ah, wis dadi rembug publik kok ora ngerti ra ngerti apa pancen dasar ya. Alah. Sing dibanggake kan ya ora dadi sing kuwi kae waton ndok.
1: Nggih mboten ngoten Kakang Durna, wong ya ora ngerti tenan. Wong wis tuwa anak-anak kok padha nikmat-nikmat ae.
2: Ya lah kok ngerti.
1: Paman Sengkuni kula nggih lan kabeh kadang kubro-kubro. Kena padha ngrungokake nanging ora kena nyambung gunemku awit mungguing. Gunem iki wigati. Ora kena disambung marang kabeh para kadang Purawa. Murih bisa wijang lan tumata. Sedigo. Rikala kula sowan wonten Stinggil Binaturata pepanggihan kaliyan Prabu Bathara Kresna. Kepara estu bilih Sembadra menika wangsul wonten Ndorowati. Lah ra tenan. Kula ampun dangu niku le krungu kabar. Oh, kebenaran Koko Prabu, panjen kula ajeng-ajeng Koko Prabu. Coba tuh dia ajeng Sembadra menika dados keadaan kula non. Monggo dhisik. Enggih, ya kecucu-cucu ngopo ngono. Aku jilem buka dene wae dadi. Pengen usul-usul bae. Meneng wae itu dulu mau kati. Kon meneng-meneng tunggu montol. Nunggu di waktu dulu ya manut.

0: Wong wae terima kasih. Lho niku jenenge kula ngaturake prasetyo kita luman. Ya dino menya ora tak tunggu kok digampleng. Upama tak tunggu sing tak tutil kaya duit semiyah-miyah. Aku ngene duit wong nganggur ngapa? Rembak kula sampun dipun tampi dumateng Yai Kresna namung kemawon. Kulo aturi kulinga bilih Yai Sembodra dinten menika. Migos tapaipun merong jajanipun jalaran Durawati menika wonten Duratmoko ingkang kumawani gandeng dhateng Kyajeng Sembodra. Aduh. Yung-yung. Kok ana lalakon sing kaya ngono. Monggo adate iki ora tau Sembodra duwe tindak sing kaya ngono kok tadi. Kulon yambak sawek ngertos menika bilih kengraipun Brotojo kok njur gelem tumindak megos tapake merong jajane.
1: Ani kok dicuni.
0: Pikirane manungsa menika paribasan sejetik berubah. Apa menika teman-teman kaya ngapa watan pambujuk menika cok tuwa lah tadine. Lagi. Mula soalnya ibu pamnya sak entak nggon-nggon itu dudu susah ya.

Jangan kau lunga orang disusul lah berubah. Lagi, nak jangan kau ini apa-apa, nak jangan ini apa-apa. Yai Kresno ngeresaken yen pancen saged nundung Duratmoko nanging ampun ngantos wonten kedadosan Alok Malik wonten ngriku menika paman. Lah lajeng kersanipun anak Prabu Dus Bundi. Paman Durna sagah mboten sandi badhe ngginaken mantram sakti lai. Kakang Durna pripun? Sampeyan pun sedia mantram sakti? Pun komplit buku pun gawa kula. Pun siaga tata-tata mboten badhe kecipuan wae. Buku sampun betul, kantor sampun betul. Syukur, kadang-kadang wonten menapa-menapa menika mboten badhe kelampah.

0: Bu Dewi, baru kelihatan aja dari kemarin. Kemana, Bu?
1: Iya nih, Bu Salma. Saya habis makan seafood sama jeroan. Malah bikin meriang. Badan sakit semua, asam urat kambuh sampai jalan aja linu.
0: Walah, kebanyakan mungkin makannya, Bu. Saya juga pernah seperti itu loh. Terus saya minum Habutop, alhamdulillah saya sembuh.
1: Habutop itu obat apa ya, Bu?
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terbuat dari minyak habatus sauda, kunyit, jahe merah, dan lain-lain. Fungsinya juga banyak banget loh, Bu. Bisa untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan masih banyak lainnya.
1: Wah, saya juga mau beli dong. Ngomong-ngomong, ini aman kan, Bu?
0: Dijamin aman dan tanpa efek samping dong. Karena Habutop menjamin kualitasnya dan memberikan yang terbaik untuk konsumennya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

ngira sang mangawur-wuraan.

Purwadya Bala padha nungsung pawarta. Kula jeng Pulati paring pangandika dumateng pun Drawajaya sak rencangipun. Ing Kakang Drawajaya, nuwun wonten paring dawuh Raden. Ing wektu iki kowe kabeh didhawuhi siyaga tata-tata tuturi lakuning Kurawa. Anggone bakal merpeki Duratmaka ing kumawaning gibang Kakang Mbok Wirasembodra. Lajeng kersanipun badhe dipun cepeng secara kasar ngaten. Yen seko kersane Koko Prabu usayugya marang panemuku, Duratmaka kena ditundung nanging aja nganti ana wong alok maling jalaran mengko mundhak ngucemake pasuryane Koko Prabu. Leres. Yen ngaten menika ing tumandang Sri Tiyang Dorowati dudu Pandita Durna lan para Kurawa. Lajeng kula sarecang klebet cadangan. Tapi pun yang cadangan ini kula mboten mawi seragam ngaten. Mbok menawa iki wonten menapa-menapa panjenenganipun nang menapa mangsa angel terus budi lajeng kula nyencaki ngaten. Sing ora sing kaya mengkono diaturake. Apa ya pangling karo Raden Sencaki kok model. Wah, ampun mai dulur kula pun tau e. Teng pasaman niku Raden Sencaki dong lenggahan piyambak lajeng kula pun bagiaken sugeng Raden Sencaki. Ning sareng ngertos mripat kula. Mboten pangling. Mula aja nganti kelihatan aduh dicerak-cerak dido. Iki tak kedah Raden Kakang Udawa wonten dawuh. Aja pisah karo monggo kula dhekaken Raden Sencaki.

0: cucundel.
1: Tak rasa-rasa ke sama dia mengar gila kake. Mengko kene meneh kakang duran kono muring.
0: Lho asli pura-pura senes durna. Senes durna iki kala timuripun ora saking kraton ngatasen menika. Dipun paling kekasih Raden Bambang. Pendhita Resi Kumbasuyana.

0: nggo gawe mlebu durat mongko napa nggih jine
1: mbok menawi
0: caca mangake lawan tak ndelok kaya ngapa rupane maling.
1: Sembodro, Sembodro,
0: sinten iku nggih?
1: Aku.
0: Sinten?
1: Sengkuni.
0: Setri napa?
1: Lanang.
0: Oh, nggih mangke riyen kula matur. Gusti wonten tamu naminipun Sengkuni. Mengko dhisik aku agi ewuh ngombahi. Kon tunggu sedelo. Mangke riyen Raden Sengkuni. Sampeyan kan teng riyen.
1: Agih tunggu teng mriki Kakang Dur.
0: Ayo kertu-kertu lima. Karo sinambi tunggu. Ana sedina nyampet sampeyan kok.
1: Sakniki iki ngoten mawon Kakang Durna kinten-kinten saged napa mboten ngangake lawang kancingan niku.
0: Mang goleke mawa kali menyan mangke kula
1: ngene. Oh nggih. Menyane pinten kilo?
0: Ayo sekintal ngeblegi sampeyan. Sepringkil, sepringkil. Menyan iku kena dirupaka lan kena diperintah. Sampeyan ampun maido kali Resi Kumbayana. Kula niki nek teng Soko 5 nggih. Saben rina menika persasat banjir tamu.
1: Oh.
0: Magangan Senopati, magangan lurah. Tur panjenengan mboten doyan udud. Ning rokok niku pun bangbleng jang teng persasat raup gudang garam. Adus jarum. Wis kok modal. Neng kula terima tegesan.

0: kakang Durna wis ngendika ngono kok rumangsa kok kaya iya kae. Iki mawane pun komplit.
1: Menyane?
0: Kangge tuku.
1: Kangge tuku.
0: Aduite.
1: Kenapa?
0: Tetu katut dur kok gati wau kok. Karu-karuan pendita kok melarat.
1: Pendita ni kuaran sih nyedot duit. Upama tak agak rombongan mami ngobok orang. Pengobokan anak bejani tak oleh duit. Maneng mawon gitu cuni.
0: Gih kakang Durna. Rikolo semono wis semedi sang topo begawan dulu noyan ayuh baskoro titi mongso pintu ingkeng rikolo semono kena kukusing dupo songko sekti sang topo begawan dulu biak bisa mengok karpi di malah kontal yang kadiping angin

0: Mboten didene.
1: Nggih.
0: Pintu kula damu pus biak konta.
1: Wah, panjen Kakang Kumbo Suyono panjen bener. Iki pokoke kena tak titene sesuk anggere lawang kancingan mengo sampeyan jenengan.
0: Wah. Malah tadi bahaya. Sering ngoten dijene?
1: Nun.
0: Sampeyan kali kula secara kang dibecik.
1: Nggih.
0: Monggo-monggo dipun perbagi. Durat mongko sing teng jroning kedaton mangka jeng kula rembug.
1: Nggih.
0: Lah sampeyan minangka kanca anggen kula badhe mengunjungi wonten sak.
1: Bahasane kok ape? Mengunjungi.
0: Sampeyan minangka dados pelayan kula.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pandhita Durna.
1: Apa?
0: Kowe bakal nyekel karaku semingkir seko ing taman kene aku manut. Yen pancen cilik wis iso ngalake aku gedhe bisa mateni aku. Kowe nantang karo si Gumbo Suyono kowe. Gumbo Suyono kuwi tak kandhani pendhita sing dodeng berjarak mulih. Tandingku sing bisa timbang karo si Mujiono.
2: Kowe kok nantang karo aku.
0: Yen pancen bojo maju mbok siji kerubutan wong iso keprandanan.

0: rasanya konco ning karo konco ora gemati.
1: Sebab napa?
0: Lah kok dadi ngerti kula semaput ya dinengke wae kajak-kajak ora diserahi. Lah samane karepe kepriye ngono?
1: Sing jenenge wong gemati niku kudu tau rumangsa digemateni. Niku jenenge gilir gumantine. Sana kalau kan gematan ini sama ini dek dino apa sama ini gematan ini upomo penjeningan nompo kanugrahan siku anggir Joko Pitono kula weruh mongko kula randwi ora tau yang merebel nek kula duwi sampean mesti jalu
0: yuk kula niki tau sama ini ngenai kula ini dek nopo sama yang mbak no konco kulo ini kurang orang tahu tau zaman kok mulai setitik rongitik cucul kali kulo tapi udu tau sama yang pahitan kipoto karo sejih itu bosi yana kok orang akur wan
1: jenera akur ya mangkel sah mergo tekan sampean iku.
0: Crolang creng go kipa. Dunga-dungake mangsa payu
1: wae. Hayo jangan kuwi Kang.
0: Niki ngoten dijeni
1: pripun?
0: Kurawa mawon didhawuhi Kandeng Durat moko niki terang yen ora manut diperingake becik. Monggo kula tamani kemandhen mboten temomo menapa malah mung anteping tangan kula dipun sepelehaken.
1: Awong tangan kok ngono kok ngantep. Sing butuh ngene iki ora tumomo apa meneh teng ketatri kok.
0: Lah sembyawiyah.
1: Lho ning tenane ngoten lho. Ya kemandhene to tangan kaya ngono iki kemandhene nggon ngendi coba. Nih tangan bingkong niki nggambarake niki cacat. Orang cacat mergo sampean ning niki pasemone cacate Kakang Dure senajan to pendhita ning rada glatak. Apa ora? Iya apa ora? Kayak muni ora sampean.
0: Kok glatak?
1: Sampean karo ibu sampean tak.

0: tetes tapeng palu sisaning keritu. Panjen seti mondro guno kemandenmu. Kaya mau batok tumomo marang dadaku. Ayo cuma jumbo ke siji bareng umur.
1: Ibu tangan si lo.
0: Siogo toto kepung bakul. Boleh maaf, randap. Turma curi kontomati.
1: Ayo, maju.

Kawan sing kuli wonten menapa belajar-belajar. Aduh. Ngaturaken kedrawasan ngira anak Prabu. Ingkang rayi para Kurawa nyepeng Duratmoko amargi saking sektining Duratmoko. Kataman kemanden satemah kontal saking Palugon. Ical kula kedhepaken namung kapireng swara sambat wonten Jimantara. Kadi sinapu maruta nggir. Duratmoko menika tiyang saking pundi? Mboten saged ngaturaken pengakenipun kumendang kliyang kabur kangenan tanpa dongko tanpa papan. Ora patut banget gawe wirang. Paman Durna, Kakang Durna pun kuntal. Ini anggar pun Kakang Kumbayana pun kuntal ngeten iki pun. Pun boten wonten swara napa-napa. Ampun ngantos dipun tegaken lajeng kula aturi madosi. Dipun lacak dateng pundi dawuhipun Purwomangke Duratmoko labrak men.

0: Koko Prabu.
1: Kulo suwun kali sanget Koko Prabu Baladewa. Lajeng kepareng kula dumenggalih kula lan ingkang raijing para sebut. Awit kula kekalih sampun sami manjing katresnane Puput. Saged pisah menawi sampun wonten kedadosan pecah satunggal keparat. Pancen duwe pengasihan sing apik. Adiku Sembodra kepencut karo wong kaya mangkono aran kena pengasihan tangelamun. Dina kene kan gemingkat saka kene wae. Kula purun kesah menawi sampun dumugi ning pecah kepriye? Njaluk

piagan ora patut setan alasan. Kowe ndamu panase kowe mblatok mamerke wisamu drun. Ora minggat aja takon dosa modar glandang nggulu.

kok apa kok tadi tak tawe nenggolo kok beleng we mecengel we kok harus jemite kowe ha? Menawi koko Prabu sampun menggalih bilih kalintih juwitipun murid prayoginipun ampun ngantos pun ngedadusan kula suwun sepatus koko Prabu kula tuh sabar penggalih lajeng kepareng ingin rayi kekalih dipun polo kerama kena aku rasa ndipe karo diapurmu tekonmu elek kowe mlebu durat moko adiku seneng mergo tumindakmu ingin nyimpang sekopo.

0: manut ilining tirto.
1: Pasar Minggu. Ayo Bu Pak. Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
2: Aduh, Asep. Kalau kayak begitu, mana ada yang dengar? Jangan lantang.
1: Oh, iya, Bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Hei,
2: tak beres nih. Bro, kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
1: Adeh, gak tahu nih bos.
2: Duh,
1: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
2: Kenapa tak enak badan?
1: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
2: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, bos?
2: Betul itu.
1: Tapi kan saya lagi nggak sakit, bos. Cuma lemes aja.
2: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi nggak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kuta Banjar.

0: RT 3 RW 2 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
0: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
0: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
0: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
0: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
0: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
0: setelah
1: ya?
0: Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
0: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
0: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
0: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
0: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
0: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

maling aguno. Iyo dasar nyoto sencaki jenengmu sapa kowe? Aku Resi Durwacana manuto tak bondo tangan. Kowe aja banjur mamarake kadigdayem lu aja kleru penampa. Aku tumindak kaya mengkene mergo aku diwiwiti. Aku ras medya mijeni Pancakara. Kowe gawe korban iku kok prabungan itu mung sedo. Ayo nutut tak bondo tanganmu sencaki. Kowe bisa menang karo aku tak guruni pecah darahmu.

saperangan kalindih. Jeung ngasto pusaka gedha si kuning Esti Manakinari nyampurnakeun satu kang mungging taman Kraton Drawati. Nguyanane Baskara Titi Mangsa. Dasar dulat moko pancen pinuju pinaringan marang Jawata. Kataman pusaka dadan den damraos. Usara Raden Setyaki kena kagrayang dening sang dulat moko. Sirna Margolayu. Ilang kunarpane salah kedaden dari kembang budak. Kabuncang angin kontal tumempel panging mandiro kencono ingin wonten wana Minangkabau.

Ben kula wonten mercapada sinuwun gempur negari dal. Onopo Kakang Udawa? Durat moko pancen boten ngemongaken badhe ngibang dumateng ingkang rayi. Namung pancen semedya ngrisak negari Ndrawati ngendih kawibawan dalem Gusti Nata Agung. Kurawa sedaya mundur boten wonten saged ngendih jurutipun. Ingkang raka Gusti kula Nata Mandura tuwin Raden Setyaki nyelirani wonten ing taman badhe nyepeng durat moko. Ngaturaken kawenian bilih Kang Raka lan Kang Setyaki sirna margolayu kajumpur angin sedo boten nilar kuwondo sinuwun. Minges-minges dukani roku medut patoning lati. Ing muka liresang kabaranang jagad diwu batur tak rasa kaya lanang diwisung kira Kakang Udawa tak bandari tangan maring aku.

kaya dudu karepe dhewe Bathara Kresna. Ing atase kali ndi jurite ora namake pusaka kok malah ngetokake kemandhen nyokot kaya Gandarwa. Iyo aja takon dusuk. Kacarita angeti marang mujijat. Mate Daya Pangasring Aji Sora Marta ngagung Drowadki. Kataman kemandhen kontal saking peperangan dumalah wonten ing wongkon Kraton Ngamarta.

ke maling aguna panjeneng gugu karpe dewi Gusti Kunoto Mandura ilang tak kedepake Raden Sensaki tekaning situ nganti wong Agung Drawati uga kontal saka paprangan Druhun ora patut maling ora kecekel ndlodor sesuk ora urung dujo le maling iki patih saora ora duwe panguwasa keparat nganti kowe ngejeki negara Drawati ora urung bakal ngidak-idak aku sakancaku aja takon desa tugel gurumu kok ndak mati ya. Aku sih cilek-cilek. Upamane Gusti Kunoto Agung Drawati ora bisa tak dereke yo nek pancen perlu golek liyane. Aku yen ora sing edan saka negara Drawati bisa kecekel dening Duratmoko kedrawasan bocah prajurit mundur kaya mundur.

0: matur sembah nuwun sanget Kang Mas panjenengan saged tumpang jayanipun. Alit mboten nandhang tatu ageng mboten ngantos nampi bebendu ingkang awrat.
1: Iyo pangestu mugi ajeng sembudra.
2: Yuyu,
0: apa? Resi Durawacana pancen didoyo.
2: Aa pancen aku diwuruh lit kerengan pancen jan. Titis temenan. Pancakara nganggep titis ngono kuwi ketoke nang semake. Nanggem. Kerengan kok ora laras. Jeneng kerengan sing durung bisa ngatekake marang Medan.
0: Ora Medan iki apa?
2: Tegese iki anu keblat, iki keblat teng kerengan ngono lho, Dik, Nduk. Rumangsa kok nyelo-nyelo wae ora. Aku anggar duwe bendoro sing cakep trajang kok ngono kuwi kaya seneng banget. Aku yo karo bojoku sing nikah ketok. Bisa joko ngono kuwi ora.
0: Yen badhe ngresakaken Dewa Sraya sampun dipun cawisi tirta ingkang anget. Daran sampun sumadiya Raden Ayu. Ya mengko karben Dewa Sraya amarga nembe Pancakara ngundurake para wadya bala tuwin nganti Kaka Prabu Kendran saka negara inggih.
2: Nah, ya. Angger mintas Pancakara ngene kringeten. Yo rados terus wedhang ngono ya pulih. Kawingi muni. Kuwi jaman Kakang biyen isih dadi perjulit biyen nang ngono. Angger Pancakara ya ngono kuwi lah yo.
1: Gandeng wis bisa tata titi tentrem ora ana sambi kala apa-apa. Ayu yayi padha sak petra lenggah sawisipun Kakang iki mengko Dewa Sraya pun Kakang kepingin bakal nyawang marang edi-edining swasana ing negara Ndrawati.
0: Nuwun kula dherekaken Kang Mas mban kula. Ayo enggal podi dere aki kersani Kang Mas bakal merisani marang edining sesawangan negara Ndrawati. Oh iya sedih. Ayo yu di dere aki iya merisani pemandangan. Saking ngono wae dek gustimu ben merisani pemandangan awak edwi gulek pemandangan dewe wae. Gustimu ben tindak dhewe awake dhewe lunga dhewe ya. Gunting ah. Ayo kena terus golek pemandangan sing endah ngono ya. Ah mengko nek ditakokke aku tak pamit suntik ngono. Oh ya.
1: Ayo pun Kakang Dereno monggo kula dherekaken Kang Mas.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, sih, Papa. Kan nggak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa, makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
5: Iya.
4: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
5: Iya, benar sekali.
4: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
5: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
4: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
5: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
4: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
5: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
4: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
5: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
5: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart, Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
7: Tritinon ing pamiyat

из тумура закат мани урод чотива пей яи. Аддух так траке трак так враке таке авит ураоно. Лио кецебу мунгкадан кусин роведи кан так тресан. Ingkang kena tajak ngembat watang putu ngejum kumbul wet murojane gugup rasaning pamikirmu pun kakang timbali waju. Sesembahan kula wonten merta padha Koko Prabu ingkang tansah sinudarsana. Saking kageting manah ingkang rai katimbalan wonten ngabiyantara ing tanpa kanyono-nyono. Ing wekdal menika kairing Prawadya Bulu Siyaga sampun wonten pasowanan kepareng ingkang rai cumadung dawuh. Dangu ingkang rai wonten pasowanan nembe menika ingkang rai kapatah ngabiyantara saking kepareng dalem Koko Prabu. Iya, pancen mengkono. Aduh, tak cerake trak tak praketake mau sejatine pancen ana wigati. Rikala dina iki wis kapengker pun kakang nembe nampa wangsiting dewa. Pun kakang jumeneng Narendra bakal pinaringan pangayuman marang Bathara lan bisa uga bakal uga dadi pinunjuling ratu. Nanging yen pun kakang wis manunggal marang Sinuwun Durwati Prabu Bathara Kresna. Cara ingin kaya mengkono mau pun kakang duwe gagasan. Amrih aku jangan dipisah marang Sinuwun Durwati. Awit pun kakang midhangetake pararta tembang rawat-rawat ingin kagawa bakul sinambiwara. Yen to wektu iki Sembadra kuwi randha. Ing pengangkah pun kakang sumedya sowan ing Kraton Durwati ing isine bakal nyuwun ana ngersa dalem Koko Prabu Durwati supaya anglilanana Sembadra bakal pun kakang garwa minangka kanggo isining kedaton tak jumenengake Prameswari. Matur kasinggihan sanget dawuh dening pun Koko Prabu. Namung kang rai midhangetake

0: sampun paripurno yen mekaten keparang ingkang rayi lajeng nyuwun pamit. Medal jawi noto sedaya para wadya bala supados sumadya tata-tata ndek tindak dalem koko Prabu. Yo. Senajan aja nganti keri marang piandeling peperangan. Yo kuwi siaga gegaman piranti perang. Nanging uga cawisna plangki jumpana tandu kerbun. Yen pancen dirembuk apik-apik sembodra dililani mesti bakal tak boyong kanggo boyong putri yen pancen ora dilani rame-rame entah semalang-malang putu mekaten ngisah kedawuh kong Prabu pati wonten dawuh buta-buta didawuhi kabeh supaya tutwuri lakuku luwe-luwe jim sitan pritangan dak ndak belengah canda ilmu panas pati jelang kong madoyong wulah talah sedaya dipun timbali nderek mengkono yen nganti gagal nggonku boyong manudya negara Ndrawati banjur dibyuki jim-jim kang pengokop gedhe wong Ndrawati yen nganten ketambet to plastik nih areng gopo kangge wadah getih kuwi iki pakar timurasan dadak daturake banjur siaga karmu dhewe kok dadak usul yen kepareng sak menika kemawon kula nyuwun pamit kula bedale Purwadya Bulya nuwun sewu pamit wonten denawa ingkang sakit senajan loro nek pancen dislomot isi kerasa panas kon menyang nyamgali oi yen ingkang sepuh sing tuwa ya kon menyang sing enom ya kon menyang waton kuat melek yen janipun kathah kemawon para Denawa ingkang ngestaken dawuh nanging ugi wonten setunggalipun Denawa ingkang boten nderek jalaran kejawi sampun sepuh mbok bilih panjen dipun alang-alangan anakipun.
1: Ma, kenapa sih habis keramas kok manyun terus?
2: Habis papa loyo terus kurang gairah.
1: Aduh, maafin papa ya. Papa juga enggak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
2: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
1: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
2: Ya tahulah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin. Biar gak loyo.
1: Iya mah iya. Demi kepuasan mama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Farma Diana. yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
0: Sampun sepuh mbok bilih panjenengan alang-alangan anakipun kudu kon menyang oi nyuwun pamit sing ajati wae iki mergane aku bisa ngremak-ngremak.

tau kang abdi Gusti Nata Agung Patih Mandono Sroyo Jumadung Dawu Wadya Bolo Songkoing Keraton Purwodadi dadek no siji karo prajurit-prajurit ing Parangkuwito dari awit seko kepanggel Koko Prabu dina iki bakal ngersake Boyong Wanudya ing Drawati ing jeneng Moro Sumudra yen pancen diparengake cawisna plangki jumpana tanduk rumun kanggo Boyong Putri ewa semono yen digawe angel siaga kekaman piranti perang gepuk negara Drawati wadah yen mekaten samun paripurna dawuh dalem cukup semono dipun pamit kula bidhalih Drawati bersengat jati.

Minges Oirland Pingpu Sokko.

0: karo bilung agek menyangi. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun. Amargi anggen kula mboten derek wonten pasowanan menika saking ribeting griya.
1: Kekan rantian ke griya menika cak mboten temtu nek dong ya ana kelungkaran nek dong gawane ku tak tumpuk undung.

0: di duduhi gawen sing tiring-tiring iku nek ana gawen sing kaya koten iki tetep nggih mboten menyang. Ning saiki iso menyang angga ampun leren. Wis aku dadi tokoh karo bilungi mbonek menyang iki ajek. Jane ngoten nggih ajek ae untuk iki kok dhewe dadi ora ono sing ngampiri. Upama ono sing ngampiri arah kepuyah pawadine. Kile ngopo iki? Lha awake dhewe iki ngono le nyambut gawe ngono. Upama ta ono rombongan iki trane dhewe lak bisa mengetahui ya. Kandeng orang-orang yang bisa kanggu alasan yang kawan repot aja.
1: Ya si ngono ya sampe Patono aja nganti kepresan gustimu.
0: Aja kan, angka baik ngalami. Kerebutan kawan si jiwi ngalami.

0: apa nenggone awake dhewe ora menyang gitarane kowe iki padu karo rumbungan.
1: Ora kok urusan kok ngono iki tanggap sepele. Kowe bisa ditandani lan bisa utawaan barang kok ngono.
0: Ning ra ora apa-apa to.
1: Ora wis, jame kok.
0: Jame mulo ya syukur. Sekarang ya kowe iki wong duwe layanan kanca-kanca Yuwita monggo. Kejeme ora jamak.
1: Heeh, kok merkudo ora ngrasa.
0: Syukur aku njaluk aja nganti padha dia dinia wong karo kanca
1: ora kok kang wis sampe kok aku yang rumangsane iki nek mergo pinter wis kok ana ngono.
0: Kowe jodoh padu rumbilu saiki melu aku badhe tindak dateng bundi aku kepingin arep manunggal marang Koko Prabu Betara Kresna. Nanging sarane aku kudu daup karo Woro Sembodro. Ah Sembodro niku punonten sing duwe kok. Janaka, lu pancen keporonya tonang aku kru kabar yen wektu ki Sembodro bali ana ning Gondorwati. Ateges pisah karo Janaka.
1: Atilek kok sampean kok ya ora angger muni wong Bali nane wong tuane dalane pure. Ora muni pure terkadang dalane pisahan. Niku mung tilek. Mentilek keluarga. Mbok menawa nek janakane agak dong ribet napa apa topo apa barang yo Sembodro kondur. Mboten mung Sembodro agak togok kaya ngalami. Nek dong agak ribet ya mbayo ngonane bapane yo.
0: Awit kali betah menika cocok mboten kanyono-nyono. Ampun ngantos kagungan Pandhawa. Nek panjen dasare durung pisah karo Janaka. Oleh ora jaluk kok. Aku takut terus nolak sebetul. Nganti jangan kurang ngulung lagi. Mati bareng talak kone. Oh, anu jengis samaan wong merenggal.
1: Ya, anggap ini kelor bisa godong jagat. Mulu
0: bareng. Walik.
1: Wah, main bocoy kok rebutan. Apa ya, ngalah salah si jole. Macem-macem.
0: Aku melek Sembodro kuwi babone ratu.
1: Lah sing ana babone ratu niku nek jagone jago jengger wilah. Ora urung anake ya malah dadine anak pitik segon. Niku gambare teng ngriku niku babone ratu niku jodone ya kudu satriya sing dadi wijining ratu ora mewaton yo dijodohake niku mbok. Kok yo waton jodho. Waton jodho kan wong edan jodho.
0: Kudu dikandani lho. Kowe karo Bilung ming ponokawan rakeno elek-elek butuh melu karo aku bi. Tutno laguku nganti ora dulungake cilik tak rodo paling peksa gedhe melu korban rusak ndodor.

0: ngene ngopi nyadong tamu rek ngopate
1: nungsung werto rek ngopate ah bocah prajurit buta glug-glug ojo podo salang tunjang rebu dujuk ing wedi iki kowe tak awe maji aja bungah bakal nompo ganjaran
0: aduh luput panjang kang tak krokenan ngono dundunan mana kene sedia ta
1: dundunan
0: ganjaran adat sing wis loh tadune nyelawe ewu apa ora
1: iki bakal ono pagalan kang abot mung wen kowe sak kancamu
0: pedamelan napa
1: kowe didhawis madya tata-tata ndheke Gusti Murmat ing kraton Drawati bakal mboyong sebutru yen pancen ono bejane kowe kabeh mengko bakal dikumpulake nampa kanugrahan agung nanging yen nganti ora ana bejane nggone mboyong putri digunake tenagamu supaya kowe ngraman ana ing negara Drawati rawe-rawe lantas malang-malang putung
0: pojeng wis lanang cek-cek kadai
1: tun kanca-kanca ditawi siaga tata-tata
0: derake gustimu kapit pengerisan ati kuber penyembelian bokor macah ketik ranjang wajah balung dis sediake
1: nggih sediku
0: lajeng kula sarencang kepareng bidal dinten menika
1: sing paeno ngati-ati
0: sing ngati-ati ya dia supaya kanca-kanca budale kudu tadi siji sing nganti nyimpang saka dawuh kudu biaya dhewe
1: mangke kantun becane pun rencang-rencang mengkono
0: kepareng yo meneh beda.

kon dia teko mangkono. Budaling porwadio bolo kang persasa datang pedut-pedut pindo selo blekiti. Selo sekali matu blekiti semut semut ingkang mijil songkong isori matu. Kocapo ingin wonten jumantoro miling-miling adio jangkung mider-mider yayah angitri. Satrio pringgondani Raden Gatut Kaca. Ingin tak kula semono kadaunan poro pepunden tinanggina angupoyo marang kendani Raden Janoko. Muat mangandap uningo barisan poro wadio bolo kang tanpa bilangan dilu tumbak kaya jati ngarang payung amrok kaya jamur teri. Watak Senopati ingin dasar kaguan rasa ingkang datan sekeco. Panyokro bawan Raden Gatut Kaca tetewa itu bakal keraman ing kukuban negara Ngamarta. Sigro cancut tali wonjo tuwil saking Jumantoro mapakakan porwadio buruh.

0: satrio ingkang gagah prakoso. Anjuk sojumantoro tanpa toho-toho nganing gai kagiting pamikir sopo jengu. Yen we takon kalaku genti aku takon we ratu kalonong terningalas. Ngendi keratonmu sopo kang dadi jejulumu. Negara kuing parangku kita, Prabu Bego Suro jejulumu. Kowe sopo? Satrio Pringgondani Gatut Koco tak sawang soko kaduan kokoyo Nyolowati temen harum laku menyangendi. Ing pengangkah aku bakal mepeng kraton Rawati midhangetake pawarto yen to Sembodro kuwi saiki wis ditinggal janoko. Jadi aku bakal tak jaluk tak boyong ninoko dadi jatuh kramaku.
1: Wah
0: ngemping lorong gigi pati ketok temen nek wis jeleh urip monong mercopodo. Kena tak peringgake becik baliyo aja tok bajutake. Opo sakape kuwi sing pepundenku. Kowe ngrusak pagrayu bakal bedol terus ijo. Ora gelem semingkir kelakon ora tak pedhot gulung patuh sapadut banget.

0: mau kena ngopo lung. Kok orang ngerti sangkan parah kok terus maglangsar teturon.
1: Ya di mek-mek nek mangcuk angin barang.
0: Ono ratu kok kena angin.
1: Ya anggapnya ratu ora kena mangcuk angin ngono apa?
0: Kula jenget purwa dusina sinut. Pati aga. Eh kok Dun. Aku tak takon sing jenenge Gatut Kaca kuwi karo jane kok apa niku? Keponakan. Padane kaya anak kula Gatut Kacane. Njur Janaka niku mbilung.
1: Ana Janaka kok borok.
0: Wis gambarane ngono lho. Ara iso mak cilik. Ngerti yen aku bakal mboyong sembutro dhewe ora lilo. Nganti cukeng lan adreng dadi Pancakara tak todi kekuatan iku. Are tak tubruk nampel siraku orang marang Purwodusina. Yen panjenengan daratur kula ampun diayoni. Awit Gatut Kaca menika sampun kakondang kaunang-unang keceluk kejana priya. Satrio pinunjuling apa-apa merojoling akar. Ora tedas tapak paling pandi sisaning gerindo. Opo Gatut Kaca duwe kemandin. Kemandinipun Gatut Kaca menika mumpuni dasar menika gemblengane seto. Sampeyan kok mungsuh Gatut Kaca bisa menang padha karo ngemperi jagat.
1: Orang mengempeli pokoknya iso gawe teras.
0: Waton muni ora saras sampeyan. Mbok muni ki sing tata ngono lho ora. Teras-teras.
1: Aku iki ana wong jagat kok gempel iki yo memulane sepira.
0: Pak, oh, berarti kok

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kandangnya Gatut Kaca panjang cukat Terengginas awas tumrampil nyamber siraku koyo Garudo kok lara tenang
1: Gatut Kaca kok sepele ke ya Kang wong didelok wujude we wis kena dititeni kok wong kanger brengoseng mripate gentileng kuwi tandange mesti trajang
0: ayo yo
1: kerengan yo trajang jaluk yo trajang
0: ayo nek upama ta sing brengoseng kuwi bangsane kaya kowe ana brengos kok kae pawitan reko-reko
1: amulane aku kok ora iso pisah ya mergo sekolah seragam brengos iki
0: ora jur meng urusan brengos lho kepinterane kok dipandingke kamu nek kok dipandingke kowe gemang aku pinter-pinter aku kok yo mentok padha karo po aku dadi ratu yo iso coba upamane aku nyandang kok kuwi cuma persis kaya
1: persis apa lambene ya kepala

tandraning goro-goro bumi gunjang langit kemarang pangisi bumi pelawan langit. Pangisi bumi lindusnya kaping pitu rumah bengkak beduk mengapa panjang sapi kemarang pengalping serenggul. Tinemping goro-goro ketiga dua akeh tantukang mati kapentang telom mino kesatan waris satu tanan tubuh gogakrek roli mandil. Sing langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamong sombrung pating palung tejo mangkor-kor dedet irwati gunung longsor tarung podo di gunung sitim belekak manjur bambla salir babatan pancing guru gurito jaket kaki riwi langit kang aman delong tangkap tangkap pokar lawan bumi lintang pinduri nontol didadati pating pelawar selatan pating colot gemalu dok selaning kawah condro di mulut tokang mengambak lirikin bur kilo cak kami royo pintri so menangkap bujat-bujat to menceng wotil galakil ngakak tutri santo buku petit kupat kapitan lir pecut pejalin tinggal akeh porodius kang sangitan toko widod dari kepelajar jelek kepati getering gunung jamur dipokang anggegilan tinu saking katepian puncang gunung we muta-muta daun sangwang podo periso kaun ning guru-guru nyandak tirto kamandanuka tetesakan sirping guru-guru ono suorokan tanpa sangkan jumegur inga kosok yang belah no jagat ingesan nyatanya ngormati marang mijilir kilurah semar bodronoyo yu bodroyo momong putro tetiko kang sergek gojikan won

Aku ndelok sakwise ngaso iki mau noleh kiwa tengen kok do orang ngadep plastik iki. Jantung ngono kanca-kanca kabeh padha semangat. Ayo bola-bali kang kelingan marang kewajiban lan sumpahe karo aku dadi padha karo senopati le sumpah karo negara. Ya ngono kuwi mengko arek duga prayoga kuwi sing murba wasesa. Tak sawang wis kokono mubeng rono kanca-kanca tetep isih do ngadep kewajibane dhewe-dhewe mbok dituthuk mbok ora. Coba karo tak tintinge tembangku engko kang kanggo gawe ngrungokake swara siji-sijine kang anger ora muni genah wonge kelaren turun. Sing semangat ki sing iter. Sing diarep-arep ki wah mbok gek jam 1 ya. Kone apa rampung seko ketoprang rene. Market mau rada sigrak dhewe karo ngelas-elus jambule. Sekarang ya senajan wis rada sepo kan ya lungsuran prajurit ki ya. Biyen anggar mi perintah kumandane maju perang ngono terus nyekel pistol ngono gagah. Saiki pistole ora ana mimise saiki. Ngembang karo joget karo ngumpul ke kangkaren bagong mbok menawa mengko krungu tembang punjur do mlumpuk mrene tembang sing kepenak iki jancare tembang sing jaman biyen dibiyantu para kanca-kanca wiyuga lan ibu-ibu waranggana. Aku sing mesake sing ning rumputan kae ora ketok kadi kene ning kejebul dong. Krungu nek ora DM jan ora ketok man ya kuwi sing diarani nggo seluman kuwi. Tintinge tembang-tembang sing jaman wingi njukuk larasan saka luru ru dadi nglaraski swara sing rada longgar tak krungu swara waranggana monggo 1, 2, 3 siapa-apa kok suarane durung do rusak wong sing siji dasare entas gurah kita dhewe.

0: sekolahnya pro maidu. Sing maidu ki jane rumah iki aku kok mah kono. Ro kanca-kanca kakung muni kabeh saka Sabang sampai Merauke. Siji, loro, telu. Ngandelura rak si bening to suarane. Bisa ya anggar krungu krusuk-krusuk. Bening meneh. Kalau teturon layak-layak perno-perno konco-konco ki prasasa tak pikir-pikir kok kaya.
1: Pak, ayo cepetan antar ibu ke pasar. Kok malah bengong sih?
2: Iya bu, ini bapak lagi liatin tanaman-tanaman kita. Oh pada layu ya, perasaan sering disiram.
1: Hello, bapak siramin tanaman cuma 2 hari sekali ya. Ya iyalah layu, sama tuh kayak bapak, loyo. Makanya pak, suruh minum Habutop Herbal Ramuan Ara biar badan seger bugar. Daya tahan tubuh terjaga, penyakit sembuh. Jadi gak loyo kebanyakan ngelamun kayak tadi tuh.
2: Idih ibu, mulai deh ngoceh masih pagi. Ya udah tuh ayo ke pasar sekalian beli Habutopnya.
1: Habutop baru ibu beli kemarin pak. Tuh masih banyak ibu simpen di bufet. Makanya kalau istri ngomel itu didengerin.
2: Lama salah lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Isi Mas minta waktunya sebentar.
6: Ya, boleh.
5: Sebelumnya perkenalkan dulu ini dengan Mas siapa ya?
6: Saya Mas Romadhon Wahyu.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya Blitar Madukara.
5: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
6: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
5: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
6: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
5: Sudah berapa botol mas?
6: Saya udah habis 4 botol.
5: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
6: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
5: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
6: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
5: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
6: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
5: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Pernah-pernah, konco-konco ini prasasat tak pikir-pikir kok kaya jejer kayangan. Darane Bromono, tantrane ana. Yama dipatine ana. Hae. Wis sing gampange sang yang Wisnu. Wisnu Maya.

kepenak. Gamelan ini rasanya kepenak tenang. Turu gilap-gilap, apik-apik perunggune ya dasar perunggu wis rada lawas dadi ana sawape. Apa kuwi? Coba sakit di, monggo Bu.

setan dicengkokake. Men ketok menonjol. Lendang biru. Lah nembang jejer karo anak mantu tadi ya.

kalah ni menang lagi. Oh. Ayo karang nek ora titen nggon pasing getan yuk weruh gedang goreng. Padha karo kena panggudu.

0: kongkong ngono iki kok ndek bojo. Aja maido kowe truk wae. Sing padha tresna karo aku ki matumpa-tumpa apa mataku ki melek. Nang wong isa dasar iki wong jujur ayo ya. Agar ngudi kepintaran aku saiki biasa buku barang kok.
1: Oh.
0: Aiki. Tak tilih sini mengongko iri diri tadi. Ayo kek juket. Mau ada gamelan kan dingkli kan munyuk. Ayo mengkon aja ada gamelan. Ayo kek diri ke gamelan kek karut jugetan sing apik. Tak krungu. Oh. Cara ngendi wong jugetan ki saiki ki warna-warna gendingane apa cara nggone dhewe apa cara liya daerah gandeng kowe ki wong pinter saiki tak jaluk sing cara liya daerah nah ra ngono Bayu Masan ya iya wis apik eling-eling ning nganggo dibawani nek ora dibawani ora seneng aku.

ana swara kang jemegur tanpa ana tanpa nida lamun sinar makna. Senajan to katono seloka-seloka celeng inten-inten bumi. Kapendhemo sak dedeg sak pengawise katon mancur tejani. Ingkang amuwiwiti lan sumungkasi goro-goro mung sajuga dewa ngejawantah. Kilurah Semar Badranaya ya Kilurah Badrayana. Bojokati Nayantaka ya Ki Marga Ewuh Kilurah Semar. Iku aran Boga Sampir ya Duda Anangunu. Marmane saben miyos saking ora rombo ki nurmatan goro-goro awit miturut saka pujangga dumadi Semar Tatkala Semana animbulaken goro-goro agen. Kalbu dadi pepenget saben mijil nganggo kurmat goro-goro. Kaya ngapa kagete Sang Badraya prisa marang kawontenan keng putra nembe kewala sami gegujingan satemah den perpeki kelakep ilang musna tanpa sangka. Pungun-pungun tiasiro kepareng genyoruk meng doyo anyekar pucung Kilurah Semar Badrayana.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas.
3: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Yasin.
3: Alamatnya dari mana, Bapak?
4: Cibungkul.
3: Iya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari iklan radio.
3: Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama? Betul.
4: Betul.
3: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
3: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
4: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
3: Udah habis berapa botol, Pak?
4: 2 botol.
3: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 1 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

bisa nudrak tukoke untu mas. Aduh yono tak nembang ngocarang wreksa. Monggo Bu.

pancen pinter-pinter. Tarang reksa mau, reksa langking tanpa potro. Ora gampang wong urip ning alam dunyo. Karo rikma kuwi jungkat. Sarma pinindo jalma kuwi wayang. Aja nekat mayangake wong ada. Saiki ya tak ganti meneh. Tembang aku. Tikus langit.

selangu kuwi jlurut. Dadi wong kang arep bentuk kok tikus selangu ben elek jlurut. Panjen tembang iki werna-werna. Sepisan meneh nek bisa bedhek nyata pinunjul temenan pinunjuling kawruh.

diwalik ke sperok barang. Aku tak gending aku ora lego rasane pamikirku nek ora gending sing galik-galik. Diwilet ke rangkep gendingane kutut manggung.

sing jenenge Semar kang gending Kutut manggung wis dadi kesenengane. Mbok yo tekan besok nganti rambutku warna telu. Aku ora bakal kelakon pisah karo Diajeng Kutut manggung. Ah, upama to wanita ngono terus takjak peresmian. Bareng ming gending ya muga-muga dadi lantaran dawa umure Semar Badrayana. Eh coba mumpung artake gong tak ngelaras. Krungu swara waranggana karo linting udut. Bakule njaluk. Karet ling rusuwi. Wah, jan mat-matan. Dasar kanca-kanca pinter trajang kabeh wira swarane tatas titis tur ya tetes. Tembange ya iso tetes. Ing anu teteh. Monggo, nduk dibawani sing apik ah. Oh. Ndra wong rabi kuwi.

banyak sing jenenge tembang iki kepenake karo klitih-klitih ngene iki nek apa mengko nemu upeh karo klinteng-klinteng nek apa mengko nemu lading kena nggo ngethok-ngethoki karet kambek kloyong-kloyong nek apa nemu wong nemu ning bisu ya bola bali ya panjenengan tembangane nganggo

0: Minum dulu, Pak. Bapak tiap hari batuk-batuk terus loh, Pak. Kayaknya makin parah deh. Takutnya paru-paru papa kena. Mana bapak belum bisa pulang kampung.
1: Gak apa-apa.
0: Tuh kan.
1: Nanti juga sembuh sendiri lah.
0: Kalau dibiarin takutnya makin parah, Pak. Besok periksa ke dokter ya, Pak ya.
1: Enggak lah. Malah ngerepotin kalian. Aduh. Nggak mau ngerepotin anak-anak lagi ya.
0: Ini demi kesehatan Bapak. Kalau Bapak sehat kan, kita juga seneng, Pak. Atau gini aja deh, aku ikutin saran dari Mas Nabil aja yang suruh Bapak minum obat herbal Babeh Jampi. Coba dirutinin konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari. Atau bisa juga dinaikin dosisnya kalau buat ngobatin penyakit kronis.
1: Emang aman dikonsumsinya? Nanti ada efek sampingnya lagi.
0: Tenang aja, Pak. Insya Allah aman dikonsumsi kok. Dan tanpa efek samping. Halal dan BPOM pula.
1: Ya udah, beliin aja tuh sama kamu ya. Sama Nak Nabil. Mudah-mudahan cocok dan sembuh ya.
0: Iya, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: 的晚号饭龙虾
1: 哦，
0: 我的晚号变了，
2: 让我马上上你平庸。
0: 哎呀，
2: 你那哪里哪哪哪里哪里哪哪哪，说高班我来了这个。

apa mung karepit. Wong kok senengane kok ngombrol-ngombrol. Wong kowe iki tak pengin nlongso banget-banget mbok dikumpul-kumpulake contoh iki kakangmu Petruk, kakangmu Karep. Ya ora ketane sithik-sithik ya kudune duwe entil-entil wong ngetutake bendoro aku kepangeten. Pite setang ireng. Wis aja semelang, Pak. Impian sing terakhir. Mbok menawa ana pejane ngawaku wis ora aja semlang mak mesti entek. Wong-wong ngono kok nehi nyawa prandhik puno celiningan. Angger nang gone kakang niki lumrah iki jujuk golku mang liwati ngarepku kae. Yo jujuk nang pojok. Iya. Sing wae santulangi ya kacamata keri. Ya tas keri apa yang ditinggal. Aja omong-omong. Ora meng aku. Kabeh menungsa kuwi ngalami kesandung rata kejentus sing gunung. Kejentus ngawang-awang kejentus gunung. Leren-leren. Tak kandhani. Kowe do tak undang rene ora meng tak kon keguyon nanging wigatekno yen to bendara Musri Kandi karo bendara Mabimanyu kuwi banget anggone Sungkawa karana ngupaya bendara Mujanaka wiwit seprana seprene durung ana pawarta lan kawekasane sing kanthi terang. Lah kowe karo wajib kudu bisa gawe wening penggalih murih bendaramu aja banget anggone kelingan karo Ndara Janaka. Ayo bapak wis akeh tindak mengkonjur karpen ditututi para anak-anak. Dole aku tak suan disik sak pungkurku ditututi yo, Ger. Nggih, Pak, monggo ditarin mangke kula tututi.

lan priplayangan ingin kumawani anggil gudo marang sang Yah Ayu Wara Srikandi datan kuwongo anggondo dayaning kusuma resi madu jeneng Adra Tapa senajan to satu galak satu mandi duwi panggo simo

0: Ngger anak lanang Abimanyu wonten paring pangandika Kanjeng Ibundang dumateng ingkang putra. Pono-pono kawanmu kabeh wis padha sowan ngger. Engetipun ingkang putra kados sampun wonten ngabiyantara Kakang Semar tuwin para putra-putranipun.
1: Kakang Semar,
0: nun.
1: Anak-anakmu padha sowan ana ngarepan aku, ora ana sing padha keri.
0: Niki kita impun komplit kula sowan nggih kabeh. Nolo goreng malih. Jembruk. Menapa dene abegong?
2: Dewi kok lali.
1: Nolo garing Petruk lan Bagong
0: kuwi ajare. Wonten daun apa Den Ayu?
2: Wonten apa, Mas? Asajeng.
1: Apa?
2: Anu, nun sewu.
0: Loro.
1: Mbok yen matur ki ditata aku sapa, eh? Druhun iki.
2: Nggih, nggih.
1: Sorry ah.
0: Aru darani kok sorry ah.
1: Padha wigatekno ya aku bakal paring pangandika marang bendaramu Abimanyu.
0: Wah, nggih sedika, Den. Iya sedika aja ya.
1: Abimanyu.
0: Wonten paring adawu.
1: Wis rada sakwetara suwi anggone padha ngupaya marang kendrane Sudirmamu Pangeran Janaka nggone nyolowadi temen tanpa taliwara. Mbok menawa yang jeneng sira wis bisa midhangetake pawarta gedhe-gedhene uning ana ngendi jumondhoke
0: ngaturaken kedrewasan. Angin kula mlaya bumi sampun kula rencangi lumebet wonten ing pradusunan Minggah Arga amrepeki pertapan. Nanging kathah para winasis tuwin kathah para wiku ingkang kula suni keterangan boten saged paring uningu. Malah ingkang kathah masraken jiwa raga trimah kapejahin dherek. Mboten mangertos wonten pundi kendranipun Kanjeng Rama. Mekaten Ibu
1: jagat-jagat. Pancen wong siji kae gumunake temenan nangger tindak ora taliwara kok dadi senengane. Sing jengkar ngono ora apa-apa lah sing ditinggal apa ora padha kontrang kantri ya apa ora Bagong.
2: Nggih.
1: Mesti komeng kok kepilih.
0: Mungkin ora sampel kontrang kantringan kok komik.
3: Komeng apa?
2: Eh?
3: Komeng apa?
2: Lho, komeng lah karepe piye?
1: Anggone kontrang kantringan iki mikirake mbok menawa mengkono para gawe cilik nganti dikaneya dening satru gedhe nganti tungkuing pati. Sapa sing ora geduwung, sapa sing ora getun, kaya getun kabeh sakjane. Kaya ya busuk pirang-pirang.
0: Bojo kok busuk.
1: Padhe joget kok. Jalane panjenengan aku dhewe prastiya sak

0: pengawasan tu minta amor topo tu aku seci ni pengerancan aku. Kaya kaya nyawang priyo seci ni kaya orang duwe rasa kang kepengen suwito marang ratu apa tu ni satrio. Kebajuto Pangeran Janaka ninggal karo aku bakal tak tunggu nganti tekaning aku kaku kok jagate tekan onong zaman kelanggengan.
1: Angel kok boleh wong sing kok ngono kuwi.
0: Angel to rek.
2: Banyak ndoro sing kandiki senajan to garwa. Tur ya mungguing Ndara Janaka iki klebu angka loro ning ya pancen tresnane ora kaya Ndara Sikandi ya. Sing jenenge padu ora tau. Ndara Janaka anggere Ndara Sikandi ngendika ya.
0: Mbok ambedeng ngoten niku ta pangeran.
2: Ngono guys, ya wis aku manut wae diajeng. Ora tau padu.
0: Ora,
2: ora tau padu arah bojone Bagong kaya gebuk-gebukan sing wedo.
3: Coba
2: aku wae.
3: Aku ke tulodo kakau taman sing sepisan dorong kabeh sing dicontoh ke aku sing jenenge padu ya ora tau muni bengker ngang ya ora tau karo bojoku ke suwi-suwi sarwa meneng ora tau omong-omong ngerti-ngerti sana kejadian.
2: Kejadian apa, Wer?
3: Kok ngerti-ngerti ora kejadian.
2: Lho ning pancen ngono kuwi, Aki Ndara Janaka jengkar wae Ndara Sikandi nganti diriwayake darang-darang upaya tekan kene. Mongko nggawa seksi putrane ya kuwi Ndara Abimanyu. Mongko to iki dudu putra ling lairake dhewe. Nek anggere muni kocak upaya Ndara Janaka,
0: Abimanyu, ayo melu.
2: Inggih dateng sedika Kanjeng Ibu.
0: Dimelu.
2: Ana bojone Bagong golek ra ijen. Ijene urung ketemu lunga meneh. Anggo yo delok film.
0: Bener-bener.
4: Ma, kunci motor papa di mana ya?
5: Tadi kan ada di atas meja, pa. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
4: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
5: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
4: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
5: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
4: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
5: Ih, masa sih, ah.
4: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi ke

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitamah, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas,
5: Allahu
4: dapatkan
5: Akbar,
4: di agen.
5: Allahu Akbar.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Udah berapa bulan usia kandungan kamu, Yuk?
1: Udah 9 bulan, Yos. Tinggal nunggu waktu aja.
0: Wah, tinggal nunggu siang malamnya aja ya, Yuk?
1: Iya nih, Yos. Tapi aku takut, Yos.
0: Takut kenapa, Yuk? Kamu sudah mempersiapkan semua, kan? Kayak baju bayi, popok, dan lain-lain.
1: Kalau itu masih udah, Yos. Tapi aku takutnya ASI aku nggak keluar, Yos.
0: Oh, masalah ASI. Kamu minum Habutop aja, Yuk.
1: Emang Habutop bisa untuk ibu hamil dan menyusui, Yos?
0: Bisa atuh, Yuk. Habutop aman kok buat ibu hamil dan menyusui. Buktinya, itu bisa memperlancar ASI, Yuk.
1: Iya juga ya, Yos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajadah yasjudu sujudan wa masjidan. Terus nak musola diarani masjid niku nggih angsal. Mergi musola iku maknane nggon salat, masjid iku maknane nggen niku sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur, kultur budaya. Nak sing digo Jumatan niku diarani masjid napa? Jame'. Nak sing ora digo Jumatan niku teng daerah Kudus tetap diarani masjid. Berarti kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi? Masjid. Lha niku nggih plus minus, plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrem itu ya. Riyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjidan nggih, napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa? Atas riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan atau badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah, umat kanjeng Nabi barokah ya seneng alas ya salat ning alas, ning kebun ya salat ning kebun. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Dadi kadang ngaji ku ya rada go musibah. Kayak Mas Khalid ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Dadi ilmu kadang go musibah ya perkara ini. Enggak, riyen wonten santri salat terus kok beliau bak dia angger bengi tahajud bareng mondok ngerti nek iku sunat langsung ora. Dadi kadang ilmu iku ya ribet. Niki ana iki mun pas nih Mas Agus ngurusi dunya ni Khalid duwe ngurusi nopo. Wis ini kan duete kan sing sitok sugih sing sitok alim. Maksud sajane kudune ya. Sajane. Jane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Kok nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun kadang ya ra setuju wek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ra wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo dhewe hak anak ra gelem dikumpuli ora wajib nafkahi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lah nek riyen jaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina aja perkara. Lah wong akeh dhuwe ngenteni gelem dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikai dhuwe. Lah iki bojo tarondo maksude. Maksudnya nak lantu bayar bedanya apa kan? Rasa di terus no bedanya mbak sopa rasa. Jadi iku fakih sing rontok-rontok masalah. Mulanya dawe bangun fakih itu fakih Indonesia. Fakih Indonesia ini maknanya itu sing wedok suge, sing lanang ya rontok numpang sidik-sidik, ya rontok haram sidik-sidik. Mesti ini arijalu kawamuna. Tapi kan masalah itu kan hukum. Hukumnya ngono. Tapi faktanya sing wedok suge, sing lanang lara, jadi hukumnya sing lanang wajib nafkahi, tapi fakta nih sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten nggih angsal, angsal secara takdir, jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir. Lah jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yo ngepel bareng mung jenenge numpang. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid di Indonesia kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen cek konflik cek gege bumi wae Allah sing kerja go masjid wis apik ngono. Dadi ora kok kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki fasul masail yo ra bar. Syarate wakaf iku ra muabad. Muabad iku permanen. Teng Korea niku masjid tu nyewa. Dadi wonten apartemen tingkat 7 wonten ngisor gereja, engko dhuwure bar. Kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian masjid sik dhuwure gereja dure bar. Kadang-kadang nabi yang masjid ya untuk dangdutan sih. Jadi jare sing Jumatan-Jumatan, meh kowe ora Jumatan, Gus. Mergo pas penaine ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu enggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh, karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat, enggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate teng. Posisi tenan iki. Usi wonten kalih, siji melarat, nomor loro ati kesempatan, nomor telu iku saking wedine pangeran. Lah sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone wis nembes tunggal wis tunggal. Gak trimo dia asli dek. Jeban wae Mbah, teng akhirat kula tambahi Mbah, mangke. Teng swarga pinten, Mbah? Pinten rencana?
1: Koe kemane lho? Supe ya, kemane
0: lho? Tapi boten tunggal. Stoso, cekap.
1: Sebenarnya ini kok ujian ting langgar-langgarnya pitung lolor gitu dari
0: mana? Niki punya rencana gada gini loh. Oleh niku 72.
1: Rencana ini.
0: Jadi oh siapa yang mungkin kalau sekali separuh mungkin. Separuh nih itu loro maksud dua dan separuh nih. Jadi kalau suwon fakih-fakih yang di Indonesia nih gue nggak anut fakih Mbah Maimun, Mbah Hasyim. Fekeh yang sudah dimodifikasi, karena kalau pakai fekeh permanen, itu misalnya wakaf masjid, kudu mu'abad. Nah, padahal kadang-kadang teng daerah ini ada orang yang masjid itu disilai, kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus ini ku masalah-masalah yang kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak. Niku ge ribet kula nate teng Korea ditanggel tigus iki ngisore masjid dhuure gereja padahal al Islam ya lu wala yulale. Yo ribet. Ya lu wala yulale iku rak karepe ngono. Kowe Mbah Maksum karepe bojone yo akeh faktane yo sitok iku karepe ngono tapi faktane yo. Lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja. Dhuure nebar. Terus masalah-masalah yang terniki riyen guru-guru kita sampai sanad wali songo niku dipermudah. Ke diantara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuju ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Lah niku ge plus minus wae. Nah es resmi mbok arani masjid niku tiang junub, tiang khat. Niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar mergo sakniki niku khofat Rian kan in khofat talwisahu, jadi potensi masjid itu kena darah khed. Saat ini jok wonten nopo yes, pokoknya sing luwes canggih niku relatif ringan saat ini hukum. Iku lah tak cerita masjid. Terus nomor tiga niku rasa masjid itu pengen maju. Umurnya pengurusnya gua terus Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ya rasa maju nemen. Ke masjid itu nak kemajuan itu sakit masyarakat. Wadah daerah masjid ku maju, tahajud wajib ku wajib. Nanti uang ora kober ning omah. Dadi apa-apa nak kesemangatan ku yo ribet. Mergi cara fikih. Cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal enggak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Iku kata-kata ulama tradisine nggih mboten napa. Jamaah. Meskipun boleh jamaah, sawala meskipun boleh. Karena hubungan mbek Allah itu kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkel kok. Dadi ape ngamini iku semu mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah yo lagi mangkel ya Allah. Beri rezeki istri yang gak rewel. Sing wedok amin. Pas muni amin, kategori dia nek rewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yo ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngeten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita tuh ndak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing. Sehingga ndak semua ibadah tuh disunatkan napa? Jamaah. Dia ini wonten sahabat sanging sregepe salat, nek nang masjid salat apa ae dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Ya omahmu aja mbok dadekno kuburan. Moko kata tiyang ora pati ngaji nang masjid salat qobliyah badiyah, teko lagi mlebu omah, kopi ku tibu. baru aku muangan tuah untuk mereka kuwasalan ibadah yang putih masjid. Nah kau pilih untuk digawe ngamu, jadi baru kau masjid bawaan yang ngamu. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya, di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya, Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bujumu rata urroh mulai takok sarapan, takok ngopi, bujumu roh ya bujuku ahli ngopi, be ahli ngamu. Padahal anak masjid, usul, kepera karuan. Usul era karuan. Jadi masjid itu ya serau sarami teman-teman, ya biasa wae. Sedengan. Sake pengurusnya yang potongannya serah libat. Ini sake maksudnya itu. Terus ibadah itu biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi. Terus Nabi ini nggih duka ana ana wong sing kebaikane ditenteni ana nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa nggih kena wahyu. Napa Musa kowe mbek Harun gawe omah. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omamu ya dadekno masjid, dadekno kiblat. Malah riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Malah nggih Nabi salat dalu riwayate itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah. Karena salate di salat di rumah itu top tenan. Sama nang ngara iso. Nabi bojo paling ayu nomo Aisyah. Niku nang Nabi salat itu dibito turu nang ngarepe. Turu nang ngarepe Nabi tetep salat, ngetes. Sampean kan tahajud pada anak bojo kamu. Mergo ora kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe ra mesra iku ben tahajud. Dadi ya apik ngono, Pak. Niku nak Nabi niku mboten, jeneng Nabi ku benten jeneng. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turun ning ngarep. Nabi riyen ora engke kok sampean gawe nggon pesolatan ana sajadah ana tasbih tapi ora tau digoni mboten. Ngomong suka-suka saya itu, sama nih ngomong Mas Arjen, juga ya toh. Nabi Urian sederhana, jadi sedikit sholat, sedikit sehari ngonten mawon. Malah nak Sayyidah Aisyah Nabi sholat, Sayyidah Aisyah tengah repe. Nah Nabi ngadek, ya bae blojor, nah Nabi badi sujud, sikile ditek. Jadi sederhana orang gaya-gayanan, ruang tidur, ruang sholat. Sono ruko, sono sajadah, sono tasbih, jubule akeh sawange. Dua ya toh, misalnya gitu, engket toh nih. Riyan boten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe salat ya salat mawon Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Anu dinteni ora ber. Akhire Sayyidah Aisyah puasa saking putus asane, saya ndak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi wa ngger pilihane aku eling Allah apa eling bojo ya jenenge Nabi mesti eling Allah. Sampean meneh ada Allah saiki bojo ayu, bojo elek wis kadang kok. Tetis. Setan godo sampean uga gampang lah kamu. Wis wae pol gampange lah. Nek godo Nabi ku wis pusing perkarane Aisyah sing cantike ngono ae Nabi tetep nopo? Salat. Niku nak badhe pamit mbek Sayyidah Aisyah. Kulo tak apal lho pamite. Sampeyan niru Nabi niru pamit ya nah. Nek iso niru tak warai ijazah. Nabi niku nak pamit Sayyidah Aisyah lagi asik kumpul wonten. Dari ini ata abduli Robbi. Aku Bernardo yo. Aku tak urusan be pangeran. Fatarok tu hawa ya li hawa. Ujar Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpulkan Nabi. Lo kanjeng Nabi itu menarik. Dia ingin gue buanteng. Lo nak bujumu ikhlas lah. Soalnya barokoan. Woi barokoan utangnya ke ngafakoi rongewu. Jadi cara pamit mau tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi lu guanteng orang duwe kredit macet orang duwe macet guanteng sampean ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri ruwet kan ruwet jadi cara pamit pamit tahajud kan bojo seneng kan serata usikatan rokokan wah ruwet kan ruwet Nabi lu kok guanteng wangi ya jenenge Sayyidah Aisyah ya perempuan gitu. Iku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata abaduli robbi aku pamit tak ibadah. Diseksa ini Sayyidah Aisyah sholat nganti isuk masyur hatta waromat kodama nganti Nabi ku abu sangking suyene sholat di depan istri yang sangat cantik. dan seneng banget Sayyidah Aisyah dengannya. Orang Rabi kok sampean dipaksa mergo takdir mboten. Dan itu jenenge apa? Fatarok tu hawaya li hawa. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng. Ini ku selera wa qurratu aini fi sholat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah napa? Sholat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengen rame tapi ya ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku ku kurang. Salamin rapat ya. Ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya atau rapat keluarga. Masjid sok mboten nate ora? Ala ya sira rapat terus. Mereka ada tersangkanya. Biasanya masjid atau rapat dua urusannya Mas Agus. Bangunan artinya sholat Mbak Maksum. Jadi kok ngaji kholid kata lu kira kok ngaji dengan oke ini untuk hidayat. Tapi terus saya ulang lagi. Terus masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihin dal-fuqoha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang gak boleh orang junub, orang khed. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan, maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga apa? Masjid. Maknanya wajuilat lanal ardu kulluhan apa? Masjid. Terus niki misalnya sama narani musallah ini monggo, darani masjid ini monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek. Kenapa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jelamatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan. Merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak. Nah, kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2 3 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kayak di kota itu. Ning kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampung kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ragendem. Mane kadang Allah mau dados korban nak kena konflik. Maknane Ta'ala itu maha luhur, maha luhur maha terhur. Lu ono wong saking fanatik ya ormas asup cara Jawa. Sing sita muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati taala, taala yang maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Koncone gak terima mergo dekne ku anti nambahi. Kunane kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi taala. Akhire assalamualaikum warahmatullahi tambah taala wabarakatuh. Lha wong taala iku diarani panjang iku mergo warahmatullahi taala dianggap kepan. Jangan, malah dia nyanyi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dia kok ngeritik mergo ta'ala kepanjangan. Akhirnya malah super panjang Mas Solid. Terus wah ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporna aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah itu. Oh ini guru-gurune ini kanca kula. Dados sampe kula mesti rawani dene. Dene ambek gus-gus terus pas hormat aku kanca ya. Temen. Dados fikih itu tadi nggih. Fikih itu kadang-kadang nggih ora perlu dinut teman-teman ning gone bab muamalah. Dados saya sing kula contohno. Ning bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih kenemenan. Ya wow. Wong wedok iku ora wajib dinafkahi nek ora gelem dikumpuli. Sing lanang akhirnya ngancam nara gelem dikumpuli gak nafkahi lah cari bapak juga apa dagangan apa apa impekian. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai duwe. Wis biasa wae. sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra duwe ya tetep ra dikai. Dadi jelas lah pokoke Indonesia iku gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbak Mun, karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Acara fakta jelas, anusus yuskito nafako. Tapi itu gak dipakai. Masjid ki ngoten, di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadah tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pengiran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula, Gus, Nabi Musa nu koyoke gak tahu diri, cilik di rumah Firaun gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walita walafista fina min umurika sinin." Cilik em tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilike nu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat. Ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mek dunyamu. Lah sing mbok kuwi dunyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Firaun. Lah Firaun dhewe nganggo dunya sak menake dunyane sapa? Iku dungane Allah Subhanahu. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misalnya Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab derek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Lah nek ana panitia masjid nyangoni Khalid ratu jamaah iku wajib dudat-dudat perkarane niki. Mboten nabi. Dadi anggere sesuai fungsine nggih angsal nopo? Dudat-dudat. Saged dilaporno lah teng kepolisian. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame, tapi tidak usah tenanan. Aku anggar tenanan, mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Jadi kalau sampai di konco masa lalu, ada orang yang sama rumah, akrab di konco, mesti bojone sing terlantar. Anggar rapi yuk terlalu harmonis di bojo, mesti koncone sing terlantar. Jadi semuanya ini sedengan kabe, jadi akhirnya ra jelas kabe. Konco ya ra loyal, bojo ra le. Itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mengenai dawai Nabi al-qasda tabluhu, kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula iku anggere roh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan, mesti mboke sing komplek. Gus Jok Rabi nu sak ilali kula anak kula. Mesti. Tapi wong terlalu bekti mbek wong tuane bojone sing komplek. Terus ngeten iki amin rapah terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora itikaf mesti pelarian. Mergo kalau nanti konco tukang jogo makam Wali Songo, ini anggap cerita kalau sampai nita ini nak ziarah is dino, utangnya paling sama ini nak is tolong dino, utangnya sama ini sampai hafal. Tapi nak wong normal, stabil ya ziarah setengah jam saja pengalaman luar sebentar, tapi nak utangnya oke tolong dino watak lah ya. Jadi sampai sing jaga makam lah. Oh, jadi kalau suwon gini, nak teng makam mewalin, gini sak jam mawon. Mereka ada nganti sedih, nah, penjagaannya langsung nilai, wis. Langsung diputus. Dia ni yang nita ni, iki damuk bojone, iki utang, iki kasus apal. Raine ketoro, kasus sama istri. Sing jaga makam teng Tuban, tunggu-tunggu kan kadang sing kanca kula, kadang santri kula tak tahu. Wah, apal, ya lucu-lucune gak tahu keliru. Ya nak kaya Mas Ardian mesti dituga apa? Cara rong dino ditebak napa ora? Kuwaga kok jenengan ditebak apa? Cara nganti rong dino. Mboten ate alhamdulillah. 12 menit. Balik 10 menit. Ini kan muridnya Gus Dur. Gus Dur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Kok ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang mati. Masyur zaman berteman orang hidup terus bodoh ini tak bisa depan. Tunggu ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong seneng masjid berlebihan nganti ramu lah. Iku wis. Dadi kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak salatnya Nabi yang dibagekno di rumah. ben rumah untuk jatah nopo sholat. Bibi bumi di rumah juga bumi ni Allah berhak mendapat nopo sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah tengene syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit ki ngoten sami. Misalnya Mas Agus sami senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hae fakir miskin ilang, kok hae gurune ilang, hae kanca-kanca. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah persane wong iling, wong fakir ya untuk jatah. Wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangane masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku sak miliar. Yo yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku. Masjid lah melane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi niki sing radi masalah kan muftine iku jenenge Khalid niki malah. Nek wat itu mah. Mangke kula kursus ya. Mangke kula kursus ya. Cacah gitu. Tak ada nih guys, tak ada nih. Bulat di. Ibang. Serius penting. Sorry Mas San, parah budi.
2: Baiklah pala.
0: Terus kalau suan ya, nanti komposisi amal itu juga enggak boleh berlebihan. Wow. Kalau niku niki tak hadus pinu, kalau enggak ada amplop niku kuat. Amplop jatah masjid, jatah hae hakul, hake guru, hake yatim, mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah, buat nonton gila lali. Kadang bawaane konco ya main ketok. Ya, akhirnya sing tak entuk ya konco wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering meriki. Wong kalau keceluk kiai mesti di warung no sing larang tiap transaksi 200 300. Padahal mau mau dikena cahaya tim 300 cukup satu bu. Ya ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya link terus ya tulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan, diulang-ulang. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabil. Terus wal jari dzil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi wa binis sabil. Itu diulang-ulang. Lah anak sing ngurus masjid dalile men inama ya'muru masajidallah. Sampai man bana masjidan bana sampai weselan sampai wong besok apal kabeh. Mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Soleh jangan fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik aja teman-teman. Nah sidik ada satu dari wong al-insan makhluk khotok manusian. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur. Karena kalau enggak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampune kok kristal pagri ya. Bila di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritik kanjeng Nabi. Nabi kan di antara yang didawono so akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudu, tempat sujud pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabar-bar mugo bicaranya sudah selera. Wong akhire masjide ber-AC. Akhire wong dora turune ngomah mergo ning omah ana AC-ne anger ngantuk ora napa? Masjid. Kalau di konco santri takmir ya kata, tetap masjidku saya keramik. Tapi kudu ngising neng omah mayu moro masjid. Mergo wisene elek neng masjid. Ape? Berduhur mulai asar neng omah ana kipas angin neng masjid ana. AC. Aku aneh wong. Ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari tonggo parek, tonggo ado, kerabat, yatim, ibnis, sabil lu dihitung semua. Kalau ndak ya kita lupa. Mana kalau nih dikonco, mulai konco wali, konco ngalim, konco bulat, konco rajinlah, itu tak laku nih kabel. Mereka kabel diberak di tarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dari mufti, tapi dari kalau sertifikasi nih, mulai kamar ini. Enggak kalau tes itu, jeeling gak takribe itu jadi. Mau nang takribe dikerdusi itu kok. Mau sih dibaca jal-jalut tuh. Tetes kalau suwon lah, meskipun Mas Agus sih bangun masjid, ya juga berlebih ya. Karena ada haknya yatim, haknya fakir nopo, miskin, haknya sosial. Terus, nah sholat juga gitu. Jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawuh napa la ta'alu buyutakum kuburan. Omamu jadian no kuburan. Lu kan sering dimintai konsultasi masjid-masjid singer rame, kus tolong jenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak terima nih. Kemudian kepinginnya masjid deh. Jadi oke, jok nasihati gak terima. Aku tak good loh. Engkau kena isra pengurus, mesti setuju aku. Tenan. Bareng isra pengurus, masjid rapati rame kan gak izin. Nah pas pengurus kan nama, no? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi serien itu wadah sahabat yang asik sholat di masjid. Iku ben Nabi malah wau dieling no omam iku kei jatah sholat ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau salat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang kerupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa salat tersiksa kan, Bu mau salatku tolong rakaat atau borong rakaat. Kan keren. Cara dilungokno nang itu keren. Debate perkara wis tolong rakaat tentang salat. Lah dirungokno langit jare kiai alumni ndi? Rasa sebut apa ndoke sakif. Debatnya berkorok, kopinya kurang pahit. Sesok debat, nah, aku pengennya tempe kok tahu. Wah, terus. Lagi ngaji nih, wah, debatnya berkorok. Jadi, tapi nah, debatnya sholat kan keren. Keren. Ngisi-ngisi. Ya, mpun ini pun, wah, mpun kuatan ini, coro. Oh, janji ini nganti isa, ya. Nah, ya, ini diresapi nganti nopo. Isa, pun gih, monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ya wa jalal al

0: 107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Masya Allah, Bu Heni makin cantik aja nih. Lama lo gak ketemu, tapi kelihatannya makin seger dan kelihatan awet muda nih.
2: Ah, Bu Lala bisa aja. Banyak olahraga sama minum vitamin aja, Bu, biar awet muda mah.
1: Vitaminnya apa tuh, Bu Heni? Bisik-bisik dong.
2: Habutop, Bu.
1: Loh, Habutop itu setahu saya kan itu obat herbal yang buat berbagai penyakit dalam, kan?
2: Iya, Bu. Tapi nggak cuma buat penyakit aja kok. Buat menjaga daya tahan tubuh, termasuk memperlancar peredaran darah juga bisa. Jadi badan selalu bugar dan wajah terlihat lebih awet muda.
1: Emang sekumplit itu khasiatnya dari Habutop ya?
2: Iya dong, Bu. Habutop dilawan. Dan gak usah khawatir, udah Bepom, halal, tanpa efek samping. Yuk, Bu, saya lanjut belanja ya.
1: Oke, Bu.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Yang solehah memang benar bidadari di dunia ini, permata yang amat berharga, hiasan yang amat menawan, peneguh yang amat kokoh, istri yang solehah berbalut ilmu, berselimut akhlak. Istri yang solehah menembus kalbu, karena semua yang dia lakukan berasal dari ketulusan hati, dari keikhlasan jiwa. Istri yang solehah adalah rezeki yang tak ternilai dari Allah, yang menggenggam segala kemuliaan, pemberi segala kebahagiaan. Wahai kaum muslimin, pilihlah wanita solehah dengan mensolehkan dirimu. Wahai wanita solehah,

0: Allah, Bu Henny makin cantik aja nih. Lama lo gak ketemu, tapi kelihatannya makin seger dan kelihatan awet muda nih.
1: Ah, Bu Lala bisa aja. Banyak olahraga sama minum vitamin aja, Bu, biar awet muda mah.
0: Vitaminnya apa tuh, Bu Henny? Bisik-bisik dong.
1: Habutop, Bu.
0: Loh, Habutop itu setahu saya kan itu obat herbal yang buat berbagai penyakit dalam kan?
1: Iya, Bu. Tapi nggak cuma buat penyakit aja kok. Buat menjaga daya tahan tubuh, termasuk memperlancar peredaran darah juga bisa. Jadi badan selalu bugar dan wajah terlihat lebih awet muda.
0: Emang sekumplit itu khasiatnya dari Habutop ya?
1: Iya dong, Bu. Habutop dilawan. Dan gak usah khawatir. Udah Bepom, halal, tanpa efek samping. Yuk, Bu. Saya lanjut belanja ya.
0: Oke, Bu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: kamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Selamat pagi sahabat Stara. Selamat berakhir pekan ya. Wah, bahagia banget nih pasti. Lagi pada libur soalnya. Jangan-jangan belum pada bangun nih ya sahabat Stara, karena ini masih weekend. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tetap memilih untuk bangun siang ya, karena ini adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk sahabat Stara beristirahat. Oke, baik, selamat menikmati liburnya ya. Dan edisi libur ini ditemenin sama Uni di pukul 6:11.57 detik waktu Satun, masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan bertepatan di tanggal 11 bulan 10 2026. Mana-mana di dua acara sahabat Stara, yaitu di Dangdut Remix, sama nanti di jam 8 ada acara Pop Indonesia Hits yang bakal nemenin sahabat Stara hingga pukul 10. Dan di acara dari Tremik ini, untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni, yang tadi sudah Uni siapkan satu lagu Keong Racun ya, sebagai lagu pembuka, sebagai pemanasan kita di pagi hari ini. Karena sekarang-sekarang tuh lagu Keong Racun tuh lagi keluar lagi ya sahabat Stara. Banyak anak-anak Gen Z, milenial juga yang pada suka dengan lagu-lagu ini. Jadi sekarang lagi rame lagi lagu tersebut ya. Dan sahabat Stara nanti bakal disusul dengan lagu-lagunya sahabat Stara yang tentunya bakal dipilih ya dan direquestkan. Jadi silahkan yang mau bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan dibersamai oleh Habu Tobat Herbal Ramuan Arab yang paling top, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan Habu Top ini yang menjadikan Star Radio Banjarnegara selalu jaya di udara. Dan sahabat Stara, Uni sudah menyiapkan beberapa lagu untuk sahabat Stara nikmati di pagi hari ini. Ini Uni persembahkan untuk sahabat Stara yang sudah stay tune di 93,4 Stara di Banjarnegara di pagi hari ini. Ada Koyo Jogja Istimewa dari Darboy Gang, siap untuk digebak.

0: cari uangnya. Pagi kamu ikut event promosi di pasar, siang bantu angkut bata di material, terus malamnya lanjut siaran radio.
1: Hehehe, iya nih Mas Arjun, biasanya aku lagi cari tambahan buat modal, modal kawin.
0: Asik, luar biasa Sep. Tapi apa kamu gak ngerasa capek?
1: Enggak dong Mas, aku kan selalu minum Habutop, obat herbal, roman Arab yang lagi ngetop. Yang tentunya merasakan untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat baik untuk orang yang ingin staminanya selalu sehat seperti saya.
0: Wah, bagus juga Sep, mantap. Terus cara pakainya gimana tuh Sep?
1: Iya, untuk cara pakainya, obat herbal Habutop ada bentuknya, kapsul. Diminum sehari 3 kali, masing-masing 2 kapsul, 2 kapsul Mas.

0: Kamu tuh kalau sama duit langsung ijo ya, Sep. Yaudah, ayo berangkat yuk.
1: Hehehe, kan buat modal kawin atau mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 9, 3, Koma Pasar Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama di tentunya di Dangdut Remix yang nemenin sama Sarah hingga pukul 8 nanti. Dengan sudah dibuka dengan banyak lagu ya sahabat Sarah sebagai penghangat di pagi hari ini, karena memang masih terasa dingin sekali. Di sini ada Gadis Manis Kalimantan yang sudah Uni putarkan, ada Kelebus juga. Terus kemudian di belakangnya tadi ada Koyo Jogja Istimewa, dan yang paling pertama banget ada Keong Racun. Cukup ya sahabat Setara 4 lagu, atau mungkin malah kebanyakan ya, maunya hanya selagu aja. Oke, nanti habis ini bisa diputarkan lagunya sahabat Setara ya, yang sudah bergabung bersama Uni di acara Dangdut Rebik pada pagi hari ini. Dan sahabat Sarah, di pagi hari ini dengan cuaca yang sudah cerah sebenarnya ya, karena tadi Uni berangkat mataharinya sangat jernih sekali, dan tentunya di pagi hari ini menjadi salah satu momen di mana sahabat Sarah sedang menikmati libur. Ada yang mungkin sedang berolahraga, jalan pagi ya, ada yang mungkin bersepeda ya, terus ada juga yang mungkin memilih bahwa waktu minggunya itu benar-benar full di rumah untuk membersih rumah ya, mungkin dari ujung sampai di ujung dibersihin. Apalagi sekarang tuh ini ya sahabat Sarah, nyamuk lagi banyak banget, bener gak sih di tempat sahabat Sarah, gimana tuh pernyamukan, karena mungkin belum terjadi hujan yang deras juga ya, dari kemarin tuh hujan tapi hanya gerimis-gerimis aja, jadi tidak bisa apa nih, kayak membersihkan genangan-genangan air yang ada mungkin di pinggiran jalan, di lain sebagainya, atau mungkin di mana ya, jadi belum bisa membersihkan si bintik-bintik nyamuk ini. Nah makanya sahabat Sarah mungkin mulai bersih-bersih ya di pojok-pojok rumah, kalau ada genangan-genangan air mungkin bisa dibuangin, karena itu bisa menjadi salah satu tempat untuk si nyamuk ini bertelur ya, dan itu sangat mengganggu sekali. Tapi kalau misal di udara dingin masih aman nyamuknya ya sahabat Sarah, dia bukan jenis nyamuk yang Aedes aegypti, jadi tidak menyebabkan demam berdarah. Tapi kalau untuk yang di kawasan biasanya dataran rendah tuh yang memang suhu udaranya agak hangat, nah itu biasanya yang perlu diwaspadai kalau ada nyamuk. Dan sahabat Sarah harus selalu jaga kesehatan ya, jaga imun tubuh, jadi biar aman mau seperti apapun virus atau bakteri yang berusaha masuk ke tubuh, asal imun tubuh kita bagus, insya Allah bisa melawan si virus atau bakteri itu ya, jadi kita tetap sehat. Jadi pastikan sahabat Sarah selalu menjaga pola hidup yang sehat, dari makan yang teratur, tidur yang cukup, terusan minumnya juga yang cukup setiap harinya, olahraga juga, kelola stres dengan baik ya, pastikan jangan terlalu gimana ya, intinya di manage ya emosinya, jadi biar tidak menjadi bumerang untuk diri sendiri. Terus jangan lupa berikan multivitamin alami untuk tubuh, yaitu dengan Habutop ya sahabat Sarah, karena ini juga menjadi sumber energi, karena Habutop terbuat dari bahan herbal yang khasiat dan manfaatnya sangat banyak dan sangat bagus sekali untuk menjaga imun tubuh dan juga bisa untuk pengobatan. Sahabat Sarah yang memiliki keluhan nih seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, atau hipertensi, asam urat, kolesterol, atau mungkin diabetes ya, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Sekali konsumsi 2 kapsul, 1 hari konsumsinya 3 kali ya. Dan nanti sahabat Sarah bisa merasakan perbedaannya setelah konsumsi 2 sampai 3 minggu. Dan karena ini herbal alami, tentunya memang tidak cepat banget ya untuk proses pengobatannya, tapi bisa dipastikan tidak menimbulkan efek samping karena dia terbuat dari herbal alami. Dan sahabat Sarah yang mau beli bisa langsung ke apotek-apotek dekat rumah ya. Ini di kawasan Purbalingga, Banjarnegara sudah ada setiap apoteknya. Kalau yang malas keluar rumah, mungkin takut hitam kena matahari, bisa pakai sistem COD ya. COD akun TikToknya Sarah di Banjarnegara. Nanti bisa pesan langsung dikirim. Jadi sahabat Sarah tidak perlu keluar-keluar dan tinggal menunggu paling 2 atau 3 hari barangnya sampai. Dan sahabat Sarah yang pagi hari ini mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut Remix, langsung saja di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan yang sudah bergabung mungkin bisa Uni sapa-sapa ya, yang paling gasik bergabung biar lagu-lagunya bisa langsung terputarkan nih. Tapi sebelum itu ada yang bergabung melalui telepon. Kita mungkin sapa dulu kali ya yang bergabung melalui telepon. Ada siapa di sini? Kita sapa dulu karena nomornya belum dikasih nama ini. Oke. Assalamualaikum, Habutop.
1: Assalamualaikum, Habutop. Apa kabar? Mengarah
0: bilang apa? Oke, baik. Ini Ibu Titin juga ya di Sumagede ya? Ibu Titin di Somagede bukan?
1: Belum.
0: Ibu Titin di Somagede? Iya.
1: Dari Banyumas.
0: Oh, dari Banyumas. Salah berarti Uni ya.
1: Somagede Banyumas.
0: Oh, Somagede Banyumas. Oke, bukan Somagede Banjargara ya. Oke, baik. Lagunya apa?
1: Jangan tinggalkan aku. Ada.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Mau request lagu Jangan Tinggalkan Aku, ada.
0: Oke, dicek dulu ya.
1: Salam-salamnya buat Mbak Mecewati. Buat Isi Mbak Dhani.
0: Oke.
1: Mbak Jemplong. Mbak Nini. Mbak Tini. Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi. Dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Dan sudah masuk di Radio Tara Banjarnegara.
0: Baik.
1: Semakin happy.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera, salam
0: sejahtera. Oke, baik. Siap. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Ibu Titi sama Gede yang sudah bergabung bersama ini melalui telepon ya. Dan katanya semoga setara Radio Banjarnegara ini selalu happy ya. Dan pastikan yang stay tune di 93,4 harus happy. Oke, sahabat Sarah, lanjut menyapa yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Sarah di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Ini dari Senvilan kawasan Terminal Kalibening. Lagu Remike boleh, Goyang Dumang atau Jangan Ganggu Pacarmu. Ini kebetulan Goyang Dumangnya sebagai backsongnya Uni, jadi Uni putarkan yang Jangan Ganggu Pacarku aja ya, dari Citata. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami Mbak Yanti. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Si Malakama atau Karma Cinta. Bisa-bisanya dari karma menjadi kurma ya. Aduh, Uni nih ya. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Izi dan Mama Nala, Mama Isya, Umi Kultum, Umi Kulsum. Ada Mbak Mega, Ibu Ronta, Ibu Saliah. Ada Mbak Mines, ada Mama Bintang, ada Mama Syifa. Kemudian ada Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Siti Memuna. Dan semua pendengar Sarah Banjarnegara. Buat Mbak Uninya selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, amin. Dapat tersuun lagi. Oke, sama Sarah cukup kita nikmati lagunya dulu ya. Dari Question Sen Filan, Mbak Yanti, terus kemudian ada Ibu Titin. Dan lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
4: Nama saya Adik Mulyana.
3: Alamatnya di mana, Pak?
4: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak ya?
4: Iya. Betul.
3: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
4: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
3: Rematik berarti ya, Pak?
4: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
3: Berarti ada mahnya juga, Pak.
4: Iya.
3: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
4: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
3: Agak sembuhan ya, Pak ya?
4: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan, bisa laluasa lah.
3: Iya.
4: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
5: Oke, semoga sehat seterusnya Pak ya. Sudah habis berapa botol Pak?
4: Habis 2 botol.
5: 2 botol ya?
4: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
5: Iya, berarti 3 ya Pak ya?
4: 3 sekarang.
5: Bapak tahu Habotop dari radio ya Pak ya?
4: Ya, dari radio.
5: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio Pak?
4: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
5: Punya penyakitnya,
4: penyakitnya
5: ya Pak ya?
4: Penyakitnya, coba minum Habotop. Habotop
5: obat herbal
4: ramuan Arab yang lagi ngetop top.
5: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habotop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.